0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kalau untuk informasi di pagi hari ini, apa yang bisa dibagikan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bahwa keuntungan galian sih. Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kembali informasi kupilihkan di kesempatan hari ini untuk kamu semuanya. Ini seputar penggunaan tabir surya untuk wajah ya. Pemakaian tabir surya ini untuk wajah sama pentingnya dengan penggunaan tabir surya di kulit tubuh lainnya. Tapi, tabir surya ini sama-sama dapat melindungi kulit dari bahaya sinar matahari berlebihan. Untuk tabir surya pada wajah, pastinya kita juga harus memperhatikan formula dan cara penggunaannya kan? Yang dimana produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahayanya sinar matahari ya. Oke, perlu diketahui juga bahwa kulit wajah cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Kondisi ini menyebabkan kulit wajah lebih rentan mengalami gangguan akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek hitam ya. Nah, inilah kenapa alasan penggunaan tabir surya untuk wajah tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan ya. Cara penggunaan tabir surya untuk wajah yang benar itu ya. Di sini yang ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam bentuk lotion atau cair ya. Di sini untuk tabir surya berbentuk spray juga bisa kita gunakan. Nah, untuk aplikasi tabir surya pada wajah itu setidaknya itu 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan agar bahan aktif dan tabir surya dapat menyerap secara maksimal dulu dan lebih efektif untuk melindungi kulit wajah kita. Dan untuk yang berikut langkahnya itu gunakan tabir surya untuk wajah pada bagian telinga dan leher juga karena area itu juga terpapar sinar matahari. Oke, aplikasikan juga tabir surya pada bibir ya. Menggunakan tabir surya dalam bentuk lip balm ya. Oke, ingat ya, disarankan untuk menggunakan kembali setiap 1-2 jam sekali. Tabir surya ini juga sebaiknya digunakan setelah kulit mengeluarkan keringat berlebih, mengeringkan wajah dengan handuk atau selesai berenang juga bisa ya. Itu dia informasi yang sudah kupilihkan teman Pro 2 seputar penggunaan tabir surya untuk wajah. Semoga bisa bermanfaat. Lagu lagi Bihuran kembali kita dengarkan.

0: siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: smartphone kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Prodia dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih.

melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri, hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular ya. Ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea ya. Gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: punya kita kan yang punya jarum kan jadi ya. Kita tunggu
1: ya. Oke, yang teman produser kembali dengan informasi yang sudah aku pilihkan, warna lidah normal yang menandakan bahwa kamu itu sehat. Nah, lidah untuk warna lidah normal umumnya kan merah muda nih dengan sedikit lapisan berwarna putih. Itu adalah warna lidah yang biasa menunjukkan bahwa kondisi fit dan sehat. Nah, jika warna lidah normal berubah, itu terutama jika disertai gejala tertentu, hal ini mungkin bisa saja menjadi tanda adanya masalah kesehatan, teman pro 2. Nah, salah satu tanda yang bisa dilihat melalui warna lidah yaitu berbagai warna lidah normal nih. Ada warna merah muda, lapisan putih, bercak kehitaman. Perubahan warna lidah normal dan penyebabnya. Nah, perubahannya itu ada putih, merah, ada sempat kuning, ada hijau dan biru ini. Kenapa bisa biru? Karena kurangnya oksigen dalam darah ya. Oke, di sini kamu juga sudah tahu berbagai warna lidah normal yang menandakan dirimu sehat. Nah, untuk menjaga kondisi lidah tetap sehat, kamu harus menerapkan gaya hidup bersih. Salah satunya yakni dengan rutin sikat gigi minimal 2 kali sehari. Minimal ya. Setelah itu jangan lupa untuk membersihkan lidah dan mengusap menggunakan sikat gigi atau pembersih lidah lainnya. Selain itu kamu juga harus menghindari rokok, kopi yang terlalu sering. Perbanyak konsumsi makanan bergizi termasuk sayur, buah, daging, kacang-kacang dan biji-bijian, teman pro 2. Oke, jika kamu memang mengalami perubahan warna lidah normal yang disertai sariawan atau luka di lidah, sulit berbicara, susah menelan atau benjolan di lidah yang tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, sebaiknya itu segera konsultasi ke dokter ya. Nah, itu dia sekalian informasi sudah aku pilihkan. Semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
5: Langsung kita gas!
4: Anjir, goblok Edin. Banget!
6: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: gagal. Lagi-lagi aku niat sumbangsih. 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: bebas nampaknya.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro2. Kita sekarang masuk di Santai Siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 dengan aku Salsa. Permintaanku. Mimpi apa semalam teman Pro2? Masih terbayang-bayang sampai sekarang? Kadang ada mimpi yang bikin kita tuh jadi gak mood atau bikin seneng juga seharian. Mimpiku. Kayak baru bangun tidur rasanya mimpi tadi kayak kenyataan mimpi tadi malam. Bawa kembali. Jadi sama kayak lagu ini ya, Nyoman Paul teman Pro2, alunan mimpi mengawali siaran pagi menjelang siang kita ya. Anyway, sampai jam 3 siang nanti teman Pro2 dengan Salsa menemani kamu di Santai Siang. Mau request lagu? Langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh.

0: potensi tersebut.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: kita bahasanya kan different.
1: Let's move and get it, get it on. You got the healing that I want.
2: Mau memasuki musim panas ya teman peradua, tentu aja pasti kita juga lagi mikir-mikirin nih, kalau musim panas baiknya nggak usah sering-sering deh keluar rumah, atau ya paling nggak kalau berkegiatan pasti di tempat yang berteduh ya. Ya pokoknya ada banyak hal yang memang harus dihindari teman peradua. Tapi ya di kota Bekasi ini mereka warganya diingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan. Dan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi ngimbauin warga kota Bekasinya untuk enggak bakar sampah sembarangan, maksudnya ya teman peradua. Karena bayangin aja musim panas terus bakar sampah sembarangan, menyala itu ya. Udah kayak simulasi di neraka ya. Aduh serem banget, enggak gitu ya teman peradua. Nah jadi terutama pada saat musim kemarau yang mana udah mulai berlangsung di wilayah Bekasi, dan menurut Sekretaris Disdamkarmat Kota Bekasi ya, Bapak Herianto itu bilang langkah ini perlu diperhatiin supaya mencegah kebakaran, karena aksi membakar sampah itu punya potensi ngakibatin kebakaran pada saat musim kemarau. Pungutan aja kalau musim panasnya panas banget bisa kebakar sendiri ya teman peradua. Apalagi kita bakar sembarangan, ya bakar sampah maksudnya. Dan Disdamkarmat sendiri membuka ruang informasi dan juga pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat. Jadi masyarakat bisa melapor kalau terjadi peristiwa kebakaran maupun melaporkan hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jadi ya warga Bekasi aja udah siap-siap gitu, kita juga bisa yuk teman peradua. Dan lebih dijaga lagi buat bakar-bakaran sampahnya ya.

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, walaupun sampai Mei 2026 Lamandau, Kalimantan Tengah masih nihil kasus karhutlah ya. Tapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu ngingetin juga buat masyarakatnya biar tidak lengah. Begitupun sama kita ya teman Pro 2, walaupun mungkin kondisinya ya panas-panas biasa aja, tapi ya tetap harus hati-hati. Karena kondisi kayak di Kalimantan sendiri ya, lahan yang kering itu kan bisa buat api juga cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Suara yang selalu ku kenal itu suaramu. Dan sebenarnya lingkungan pemukiman juga bisa berdampak ya teman perdua akibat cuaca kemarau. Dia kekasihmu. Kayak aku bilang tadi tuh ya, bakar sampah tanpa pengawasan, ada juga ya bisa yang apa membuat kebakaran itu membuang puntung rokok sembarangan. Nah, ini mungkin sering dinilai kayak ya udahlah cuman sepuntung rokok. Tapi sebenarnya ini bisa berbahaya teman perdua dan bisa memicu kebakaran besar saat cuaca panas dan angin kencang. Jadi jangan sepelein ya puntung rokok. Sebenarnya ya kalau mau buang sampah buanglah kepada tempatnya ya. Ya dimatiin dulu puntung rokoknya atau kalau masih ada bara apinya. Dan berkata, ini kalau kasusnya ya teman perdua dibuang sembarangan, apalagi di area semak belukar atau lahan kering, waduh, tamatlah sudah.

0: www.radio.co.id bahkan di frekuensi kami di 97.7 FM. Oke, di siang hari ini saya akan hadirkan informasi.
1: Ada video anak kecil luka-luka ya.
2: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupakan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Teman terbaik kamu.

Selagi masa muda, teman peradua pergunakan waktu sebaik-baiknya, karena gak akan datang dua kali ya, kesempatan masih banyak hal yang perlu dilatih, skill, pengalaman, ya networking, dan segala macam yang benar-benar bawa kita ke arah positif. Jangan pernah kepikiran buat pengen nakal. Ya, nakal yang bikin kamu itu jadi terjerumus dan merusak masa depan sendiri. Dan lebih parahnya kalau ya rusak sendiri, ya udah cukup diri sendiri. Ini kalau sampai ke bawa teman-temannya, ya kan, sampai bawa orang tua ya, teman berdua. Wah, itu sih kasihan banget ya teman berdua. Jadi ya intinya selagi masih muda, kalau ada pikiran-pikiran nakal ya kan, mau pengen nyoba-nyoba sesuatu yang udah tahu nih arahnya udah gak baik ya teman peradua, please stop aja. Aku tahu mungkin ya ada banyak pengaruh juga, dan tekanan dan pressure dan segala macam yang bikin kamu tuh rasanya kayak gak apa-apa dicoba selagi masih muda ya kan. Nah, kata-kata selagi masih muda yang buat ranah ke negatif ya teman peradua, itu cenderung bikin apa ya, ada kekuatan tersendiri untuk pengen nih kesana nih. Dan teman peradua ya, amat sangat disayangkan kalau itu sudah terjadi dan

belajar dari informasi satu ini, teman para dua, jadi Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap mahasiswa asal Aceh inisial NF yang menjadi kurir narkoba lintas daerah. Waduh, ini pekerjaan yang seperti apa sebenarnya? Jadi sudah disita sebanyak 3.974 kg ya sabu, dan tentu aja ini bukan angka yang kecil ya. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Bea Cukai Soekarno-Hatta berdasarkan pengembangan informasi intelijen terkait jaringan penyelundupan sabu dari Aceh. Atas perbuatannya, teman para dua, para tersangka dijerat pasal 114(2) jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jungto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian

bisa dibilang ada dua penumpang yang dicurigai pada saat itu ya, membawa narkotika dalam koper mereka. Jadi memang petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kedua tersangka. Dari koper warna silver milik TC ditemukan dua paket sabu yang dikemas dalam plastik bening. Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup ya teman peradua, atau mereka juga dikenakan pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi,
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, oi!
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

the 1975, Robert Semen Pradua ya, kita putarkan di pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, dan masih akan terus kita temani dengan lagu-lagu hiburan sembari kita tunggu kumandang azan zuhur teman Pradua, dan sebelumnya nanti akan kita putarkan beberapa lagu religi.

0: bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai.
1: Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman Pro2, katanya Badan Gizi Nasional tengah mengkaji pengaturan ulang sasaran penerima makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan MBG. Rencananya akan disesuaikan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Dan salah satu opsi yang dikaji itu menghentikan distribusi untuk siswa sekolah menengah atas atau SMA, terutama bagi peserta didik yang berkecukupan ya. Pemangkasan target dari kalangan siswa SMA itu katanya bisa mengurangi sampai 8 juta penerima. Sampai 10 Juni 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ada sebanyak 43 juta murid yang sudah menerima MBG, dan jumlah itu diperkirakan setara dengan 80,7% dari total murid di Indonesia. Jadi teman Pro2, keputusan untuk menata ulang sasaran penerima manfaat ini menjadi langkah BGN untuk memperbaiki tata kelola MBG hingga akhir tahun 2026 ya. Dan dengan begitu ya juga ditegaskan kalau langkah BGN itu gak akan menghilangkan esensi dari tujuan MBG untuk mengintervensi gizi sasaran penerimanya.
1: Sampai sini.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Kemenpora 2, 784 jemaah haji Aceh dari dua kelompok terbang kloter telah tiba kembali di Tanah Rencong. Tamu Allah yang wafat di Tanah Suci hingga kini ada 10 orang. Dan jemaah haji Aceh kloter BTJ 2 tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari bandara, jemaah dibawa ke asrama haji kelas 1 Aceh dan tiba sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Pada jemaah kloter 2 ini, sebanyak 391 berasal dari Aceh Besar, 311 orang, Banda Aceh 4 orang, dan Sabang 68 orang, serta petugas 6 orang. Jemaah akan mengikuti pelepasan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Memudahkan keluarga jemaah melihat pelepasan, asrama haji Aceh menyediakan siaran langsung yang dapat disaksikan lewat sejumlah televisi.

Jayapura 2, jemaah haji Aceh yang masih di Mekah berjumlah 1.854 orang dan sudah di Madinah 2.735 orang. Jemaah kloter 2 hingga 14 pulang lewat bandara di Madinah.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ed Sheeran, Sapphire, teman Pro2 menutup kebersamaan kita di edisi hari ini santai siang Rabu 17 Juni 2026. Seneng banget dari tadi Salsa udah nemenin kamu, teman Pro2 di santai siang ya. Dan selanjutnya akan ada penyiar lain yang akan menggantikan aku, teman Pro2 ya. Tenang aja ya, tentu di 92,6 FM teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Teman Pro 2, gimana kabar kamu sore hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan juga semangat, kembali bisa menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual, teman Pro 2 nanti kami kembali menghadirkan ke ruang dengar kamu yang pastinya tetap bersama kami ya di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: 92,6 MHz program A2R dari Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru sejak kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kamu lebih bersemangat lagi. Dan teman Pro 2, coba kami hadirkan info-info aktual ya, untuk kembali menemani suasana sore kita. Dan untuk kamu yang masih menjalankan aktivitasnya, tetap semangat. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Info kali ini teman Pro 2 coba kami hadirkan dari Banda Aceh. Seperti diberitakan dari Banda Aceh,
1: dengan kenyataannya bahwa kita tinggal di Indonesia, negara agraris,
0: kasus perilaku seksual sesama jenis yang melibatkan seorang anggota TNI di Loksmawe Aceh terungkap setelah seorang pria yang pernah berhubungan dengannya dinyatakan positif HIV. Kasus tersebut kemudian berujung pada proses hukum di pengadilan militer 101 Banda Aceh hingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan diberhentikan dari dinas militer pada Januari 2026. Terdakwa berinisial TS dengan pangkat kopral kepala. Kasus tersebut bermula pada Desember 2019 ketika terdakwa berkenalan dengan seorang pria berinisial MKS melalui sebuah aplikasi. Terdakwa kemudian mengajak MKS untuk bertemu dengannya di sebuah warung kopi di kawasan Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Setelah bertemu di sebuah warung kopi, terdakwa mengajak MKS ke rumah dinas militer yang ditempatinya. Di lokasi tersebut, terdakwa mengajak MKS melakukan hubungan sesama jenis. Perbuatan serupa juga terjadi pada Januari 2020. Hubungan menyimpang tersebut tak hanya dilakukan dengan MKS saja. Selama kurung dari waktu dari 2020 hingga 2025, terdakwa disebut melakukan perbuatan serupa dengan pria lainnya. Kasus itu baru terbongkar pada 8 Juli 2025 ketika MKS memeriksa kondisi kesehatannya di rumah sakit Kesren karena mengalami gangguan kesehatan. Oleh petugas kesehatan, MKS diarahkan ke laboratorium rumah sakit untuk pengambilan sampel darah dengan didampingi oleh petugas medis. Serupa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, MKS mengambil hasil pemeriksaan. Ternyata sampel darah dan hasilnya ia positif mengidap penyakit HIV. Selanjutnya Kepala RS Kesrem, Mayor CKM Dr. Dirman Suti SPP bertanya kepada MKS. Informasi yang dijawab oleh MKS kemudian diteruskan kepada Komando Distrik Militer Kodim 0103 Aceh Utara. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 pada 8 Juli 2026 Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Arhan Jamal Dani Arifin Esos memerintahkan anggotanya untuk mengamankan terdakwa yang bertugas di Koramil 16 Banda Sakti. Terdakwa kemudian dibawa staf intelijen Kodim 0103 Aceh Utara untuk diminta keterangan terkait perilaku seksual sesama jenis tersebut. Dalam pemeriksaan awal, terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang disampaikan MKS, yaitu hubungan sesama jenis. Keesokan harinya, terdakwa menjalani pemeriksaan kesehatan di Kesrem untuk mengetahui kemungkinan terinfeksi HIV maupun penyakit menular seksual lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa terdakwa tidak terinfeksi HIV. Dan namun terdakwa dinyatakan menderita sifilis atau yang dikenal dengan penyakit Raja Singa. Terdakwa kemudian menjalani serangkaian persidangan di pengadilan militer 01 Banda Aceh. Dalam persidangan didapati bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan menyimpang itu dengan sejumlah pria lain. Di antaranya Brigadir M, MKS, Ebda R, ALD, Pelda H, ALF, AN, dan juga AL. Setelah mendengarkan keterangan saksi pada fakta persidangan, majelis hakim yang dipimpin Hamdan menyatakan terdakwa TS tingkat Kopka terbukti secara sah dan berjanji bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 103 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwasanya pada undang-undang tersebut nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta ketentuan undang-undang lain yang bersangkutan. Meminta terdakwa oleh karena itu pidana pokok penjara selama 7 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan nantinya kami akan hadirkan info-info yang lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz, program A2 coba kami hadirkan kembali info-info aktual ke ruang dengar Anda. Info kali ini dari Banda Aceh, seperti diberitakan harga update harga emas ya. Untuk di Banda Aceh hari ini terpantau stabil, belum ada mengalami perubahan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan di toko emas Bimna Jalan Tengku Cikpanti Kulu nomor 36 Pasar Aceh, harga emas hari ini masih berada di angka Rp7.990.000 per manyang, terpantau pada hari Rabu 17 Juni 2026. Harga tersebut sama dengan yang tercatat pada hari Selasa, tepatnya 16 Juni kemarin, sehingga tidak ada kenaikan maupun penurunan harga dalam perdagangan hari ini. Stabilnya harga emas menunjukkan bahwa pasar logam mulia di Banda Aceh cenderung menunggu perkembangan baru dari berbagai faktor yang memengaruhi pergerakan harga, baik di tingkat global maupun di domestik. Harga yang tercantum merupakan harga dasar, belum termasuk ongkos pembuatan perhiasan. Untuk ongkos pengerjaan umumnya berkisaran antara 100 hingga 200 ribu per mayam, tergantung model, desain, kadar emas, serta tingkat kerumitan perhiasan yang dibuat. Stabilnya harga ini tidak terlepas dari kondisi pasar yang masih memengaruhi berbagai faktor, seperti pergerakan harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan ekonomi global, serta tingkat permintaan masyarakat di pasar global.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Sama Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan kita berikut sejenak, kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan asar untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan coba kami hadirkan kembali ya, info-info aktual untuk menemani suasana sore kita semua, teman Pro 2. Dan info kali ini seperti diberitakan dari Kuala Simpang, dua tersangka pencurian dengan pemberatan di Aceh Tamiang berhasil diamankan polisi pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Keduanya langsung dijebloskan ke ruang tahanan meski sempat membantah karena menyembunyikan barang bukti dengan cara dikubur secara terpencar. MZ dan MH yang masih berusia 17 tahun diringkus di kediaman masing-masing di salah satu kampung di Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang. Keduanya terlibat pencurian dengan pemberatan di rumah wanita W, 26 tahun yang terletak di kampung yang sama. Kasareskrim Polres Aceh Tamiang AKP Rahmat menyampaikan, penangkapan ini berawal dari laporan korban ke Polsek Bendahara pada Senin malam. Kejahatan itu sendiri dilakukan kedua tersangka pada 13 Juni 2026. Dan tim gabungan Polsek Bendahara dengan Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung bergerak cepat mengendus keberadaan pelaku. Tak sampai 5 jam tersangka pertama MZ diringkus dari kediamannya. Dari tangan pelaku disita dompet beserta 2 tabung gas LPG 3 kg. Dari tersangka kedua, teman Pro 2, MH disita sejumlah barang bukti diantaranya 2 cincin emas, 2 unit ponsel dan kartu identitas atas nama korban. Menariknya, seluruh barang bukti ini disembunyikan kedua tersangka dengan cara dikubur di 3 tempat yang terpisah. Teman Top Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menemani suasana sore kamu. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali. Ini dia lagunya dari Maher dengan judul Nyaman Yang Kupilih.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: F yang diduga melakukan.
1: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

ke ruang dengar kamu. Dan kali ini pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, kami coba temani kembali ya suasana sore kamu nih teman Pro 2, dengan kembali menghadirkan informasi-informasi aktual. Info kali ini ya, kita akan hadirkan informasi mengenai prediksi Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Australia nanti pada 20 Juni 2026. Kira-kira nih siapa yang akan menang pada pertandingan ini? Amerika Serikat akan datang menghadapi Australia pada Mik B kedua grup di Piala Dunia 2026. Laga krusial ini akan dimainkan di Stadium pada Sabtu 20 Juni mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini teman Pro 2 berpotensi menjadi salah satu duel paling menentu di grup D. Kedua tim sama-sama mewakili turnamen dengan kemenangan, sehingga hasil di Sydney bisa sangat berpengaruh terhadap peluang lolos ke babak berikutnya. Amerika Serikat datang dengan percaya diri yang tinggi setelah menghajar Paraguay 4-1 pada laga pembuka. Tim asuhan Mauricio Pochettino tampil tajam dan mampu menjawab tekanan besar sebagai salah satu tuan rumah di turnamen. Christian Pulisic dan Folarin Balogun menjadi motor serangan yang sangat berbahaya. Didukung atmosfer stadion yang diperkirakan penuh sesak, Amerika juga memiliki modal kuat untuk kembali mengamankan 3 poin. Namun Australia juga bukan lawan yang bisa diremehkan teman Pro 2. Skor Ross membuka perjalanan mereka dengan kemenangan meyakinkan atas Turki 2-0 dan menunjukkan organisasi permainan yang sangat solid. Tim racikan Tony Popovic tampil disiplin dalam bertahan dan efektif saat menyerang. Mereka juga belum pernah kebobolan sejak memasuki putaran final. Sebuah catatan yang menunjukkan kualitas lini belakang Australia yang sangat luar biasa. Kepercayaan diri juga Australia juga dibangun dari performa kompetitif dan konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menyapu bersih 4 laga kualifikasi AFCA dan menunjukkan identitas permainan yang sangat jelas saat memasuki Piala Dunia. Dan perkiraan susunan pemain mereka, Amerika Serikat akan memainkan position 4-3-3 dan Australia juga akan memainkan formasi dengan 4-4-2. Dan dalam laga tersebut diprediksi skor sepertinya akan Amerika Serikat akan berpeluang ya mengamankan kemenangan tipis dengan skor 2-1. Tapi kita belum tahu ya seperti apa nanti hasilnya, dan kita pasti akan menyaksikan pertandingan ini dengan penuh semangat. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana sore kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6.

0: lihat lihat tuh, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh itu loh yang nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bi, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Demam Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 17:47 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, sembari menemani suasana sore kita semua. Untuk Anda yang baru pulang dari tempat beraktivitas, tetap semangat dan selalu berhati-hati. Mungkin masih berada di perjalanan mengendarai kendaraannya, semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Dan juga untuk Anda mungkin yang lagi menikmati suasana sore, suasana mudah-mudahan saja suasana sore kita menyenangkan. Yang pastinya lagu-lagu hiburan masih kami akan hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Semoga sebagai Rana masih bersama kami, kami sampaikan informasi terkait Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Eka Haryanaji, menyampaikan dukungan dan apresiasi atas pelaksanaan keagamaan Quran dalam rangkaian program Bisakah Muharram II yang digelar bersama Ikatan Pemuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI pada Rabu 17 Juni 2026. Hadirin, menyebutkan kegiatan ini merupakan

0: besar sekaligus dukungan terhadap peringatan 1 Muharram ke 1448 Hijriah yang melalui program Peaceful Muharram II, sebuah program yang merepresentasikan semangat Islam yang hidup, humanis, dan penuh nilai kemanusiaan. Sebagai itu dia informasi di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

sore, ceria. Teman.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Teman terbaik.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Teman Pro 2, baru saja kita melaksanakan ibadah fardu salat maghrib untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitar. Dan sebentar lagi kita akan coba menunggu pelaksanaan khutbah halakah maghrib ya, maksud kami kajian halakah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Lagu-lagu religi coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar radio Baitur Rahman dan RRI Banda Aceh dimanapun anda berada. Mari sama-sama kita mendengarkan ceramah Halaqah Maghrib yang insyaAllah akan disampaikan oleh Abuya Habibi Muhibbuddin Wali STH. Kepada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم الأولي والآخري الباقي بلا تحولي، ثم الصلاة والسلام السرمدا على النبي خير من قد وحدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sama-sama seperti mana biasa kita niatkan i'tikaf sambilan kita menyambut salat Isya. Alangkah lebih baiknya sama-sama kita tanamkan niat untuk beri'tikaf di dalam masjid selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan i'tikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah majelis dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, kita melanjutkan kajian kita terkait makhluk-makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa di sini kami sampaikan kitab Imam At-Tabari, Tarikh At-Tabari, salah seorang imam ahli hadis yang menulis secara lengkap alunan perjalanan sejarah dimulai dari makhluk pertama diciptakan Allah hingga nanti kita akan lihat kisah dan cerita Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Sayyiduna Maulana Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait ghamam. Jadi ada makhluk Allah namanya ghamam. Jadi ghamam ini unik, dan ada sedikit riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, satu-satunya kaum di dunia ini yang pernah melihat wujud ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Begitulah yang kami baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, kita ulang sedikit sebelum kita lanjut. Pada penjelasan yang lalu sudah jelaskan oleh Imam Ibnu Abbas, juga oleh para tabi'in, Wahab bin Munabbih, nanti juga kita akan dengar bagaimana riwayat dari Imam Ibnu Hatim. Ghamam itu diterjemahkan dalam kamus artinya awan. Di atas langit itu banyak awan. Kalau dulu kita pernah sekolah, mungkin kita pernah belajar ada lapisan bumi itu, lapisan stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu macam-macam itu. Nah, Allah juga menciptakan itu. Ada satu makhluk Allah namanya ghamam, dan ghamam ini adalah makhluk yang paling awal diciptakan sebelum manusia, sebelum hadirnya Nabi Adam, sebelum terciptanya bumi. Ghamam ini adalah makhluk paling awal. Jadi saya buat runtutan sedikit agar penjelasan kita yang lalu itu menyambung. Saya simpulkan secara singkat, dulu kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar makhluk-makhluk Allah yang pertama itu dari seluruh riwayat hadis akal, termasuk al-qamar wa syams, bulan dan matahari, termasuk aras, qalam, itu makhluk-makhluk Allah yang paling pertama itu. Walau demikian, para alim ulama mufassir sepakat bahwa walau ada terjadi perbedaan di antara makhluk-makhluk yang pertama itu, yang diciptakan Allah paling pertama
namanya kolam. Nah itu kita sudah bahas bagaimana bentuk kolam, bagaimana karakteristik pada kolam, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walau demikian, saya ulangi lagi pelajaran yang dulu. Ada satu makhluk Allah juga yang merupakan makhluk paling pertama, itulah namanya al-aqlu. Awalu ma khalaqallah al-aqlu, kata Nabi. Salah satu makhluk yang diciptakan Allah pertama adalah akal manusia. Nah, kita juga sudah bahas itu. Dan kita sudah juga membahas bagaimana wujud akal yang kita rasakan hari ini, tapi kita nak tahu dia berada di mana. Jadi Allah bisa membuat wujud itu ada, tapi kita nak tahu dia ada di mana. Nah, ini gak hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan kita bisa membuat satu makhluk yang bisa kita lihat, tak bisa kita dengar. Ada makhluk Allah yang bisa kita rasa, tak bisa kita lihat. Ada makhluk Allah yang bisa kita dengar, tapi tak bisa kita rasa. Nah, salah satu makhluk Allah yang ajaib adalah akal yang bisa kita rasa, tidak bisa kita buktikan dia di mana. Nah, itu sudah penjelasan yang lalu. Nah, pelajaran selanjutnya adalah di antara rentetan makhluk itu ada satu makhluk namanya ghamam. Ghamam itu kalau buka kamus artinya awan. Dan saya sudah melihat dari beberapa tafsir sama artinya awan. Awannya bagaimana, bentuknya bagaimana, nanti kita akan lihat menurut pendapat Imam Ibnu Abbas bagaimana bentuknya itu. Nah, di antara makhluk Allah Ghamam ini yang pernah melihat wujud Ghamam, kaum yang pernah merasakan bagaimana adanya Ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa. Itulah Bani Israel. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa. Surat Al-Baqarah. Kata Allah, kami naungkan mereka dengan ghamam. Saya ceritakan sedikit cuplikannya, kenapa Bani Israel bisa melihat ghamam itu. Jadi dalam satu kisah itu sama-sama kita sudah ketahui, dulu itu Bani Israel termasuk kaum yang ditindas Fir'aun. Sehingga singkat cerita, ketika masa-masa detik-detik terakhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut, maka Nabi Musa mengambil tongkatnya atas perintah Allah dengan izin Malaikat Jibril, maka dihantamkanlah dataran itu, terbuka laut. Kisah ini sama-sama kita ketahui. Maka setelah terbukanya laut itu, kaum Bani Israel mengikut Nabi Musa kemana arah Nabi Musa. Sampai nanti akhirnya mereka diletakkan oleh Nabi Musa di suatu tempat. Nabi Musa minta izin untuk berkhalwat 40 hari di Bukit Tursina. Selama itulah bertahun-tahun mereka nanti bersama Nabi Musa, sepulungan pulang Nabi Musa. Kondisi Bani Israel setelah diselamatkan itu penuh dengan cobaan iman. Salah satunya, saat itu mereka tinggal di tengah padang pasir yang begitu panas. Maka Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong minta kepada Allah agar kami dinaungi oleh awan. Maka Allah mengutus yang disebut dengan ghamam. Ghamam itulah yang dilihat oleh Bani Israel itu. Dan uniknya, ketika saya membaca tafsir, hanya beberapa pendapat sahabat, salah satunya Imam Ibnu Abbas, mengatakan tidak ada kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sama dalalna yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya kami naungi? Dalalna itu artinya kami naungi.
apakah sama naungan Allah nanti di akhirat untuk orang yang beriman dengan naungan Allah yang Allah pernah naungkan Bani Israel? Tentunya tidak sama. Tapi uniknya Imam Ibnu Abbas pernah berkata bahwa al-ghamam yang pernah dirasakan oleh Bani Israel itu akan kembali nanti di akhirat, akan menaungi orang-orang beriman. Dan ghamam itu ciri-cirinya disebut oleh Imam Ibnu Abbas dalam kitab Al-Quran Al-Azim, disebut oleh beliau, ciri-ciri ghamam itu baunya semerbak. Ah, coba bayangkan, sama lagi orang pakai minyak wangi, kan? Dipakai minyak wangi, ini kan wangi baik, ya? Itu baik, ya? Maka kata Imam Ibnu Abbas itu, ciri-ciri ghamam itu pertama, dia baunya semerbak. Yang kedua, terasa dingin. Jadi di mana aja kita merasakan panas, kalau sudah masuk ghamam itu, makhluk Allah itu, maka kita merasa dingin dan sangat-sangat wangi. Nah, itu menurut perkataan Imam Ibnu Abbas. Nah, maka oleh karena itu ingin saya katakan di sini adalah ghamam ini adalah makhluk Allah yang juga termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita terkait tentang segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya sesuatu. Nah, di sini ada orang Yaman datang ke Nabi Muhammad, duduk depan Nabi Muhammad. Itu penduduk Yaman datang, tokoh yang sangat berjasa membuat Yaman itu menjadi Islam dan terus menyebar keislamannya adalah Mu'az bin Jabal. Duduk orang Yaman di depan Nabi. Maka Nabi bilang sama orang Yaman, kata Rasulullah, iqbalul bushra ya ahlul Yaman. Kalau bahasa kita begini, kalian mau tidak kuberikan khabar gembira, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Sebelum kita bahas itu, kita ingin bercerita sedikit. Kenapa Rasulullah sangat menyukai orang Yaman? Nabi kalau lihat orang Yaman itu senang. Kenapa? Bahkan Rasulullah pernah berdoa khusus untuk orang Yaman, ya, dalam hadisnya. Kan pernah Nabi berdoa itu, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamani ina. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tercatat Nabi pernah berdoa untuk orang Yaman. Kenapa Nabi senang sama orang Yaman? Bahkan doa Rasulullah inilah yang sampai hari ini negeri Yaman diberkahi oleh para malaikat. Bahkan kita lihat bagaimana sekarang keturunan Sayyidina Maulana Muhammad di Yaman itu orang-orangnya hebat-hebat. Habib Umar bin Hafiz itu sudah sana semua itu. Itu berkat. Saya mau cerita, apa alasan Rasulullah sangat senang pada orang Yaman? Nabi itu pernah mau dibunuh oleh salah seorang utusan dari Romawi. Dia datang dari jauh itu, dari negeri Syam. Kalau kita gambarkan peta, ini Syam. Di sini Syam, ini Madinah, ini Mekah, kan gitu ya. Terbayang enggak kalau saya gambarkan peta? Syam itu di atas. Ini Syam, ini Madinah, ini Makkah, Yaman itu di bawah. Jadi suatu hari karena ada isu-isu adanya kelompok yang berafiliasi untuk membunuh Nabi, ada orang dari Syam itu membunuh Nabi. Kebetulan Syam dengan Yaman saat itu sebelum masuk Islam itu masih ada hubungan kerajaannya, hubungan kekaisarannya. Yang tentu jika mereka ingin membunuh Nabi dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Nah, Nabi saat itu beliau ketika mendapat kabar ingin dibunuh, beliau panggil orang yang mau dibunuh itu, membunuh Nabi itu.
Kata Rasulullah, kamu ingin bunuh saya? Iya. Mau tangkap saya? Iya. Sini duduk. Duduk. Nabi suruh duduk. Itulah hebatnya Rasulullah itu. Musuh pun suruh duduk. Duduk. Kamu boleh membunuh saya, kamu boleh menangkap saya, tapi ketahuilah, kalau ada salah seorang kaisar di antara kamu nanti beberapa hari lagi, dia sebentar lagi akan wafat dan berita yang saya sampaikan ini tidaklah benar, silahkan tangkap saya, bawa ke Syam. Kalau aku akan berikan kabar bahwa di antara di kekaisaran Romawi ada salah seorang kaisar yang akan wafat oleh anaknya sendiri. Kalau berita itu bohong, tangkap saya, bunuh saya. Salah satu delegasi yang ingin bunuh Nabi itu dari Yaman. Dari Syam turun ke bawah, dari Yaman naik ke atas. Nah, orang Yaman yang mendengar kabar Nabi ini tanpa membuktikan bahasa Nabi, dia masuk Islam. Tanpa membuktikan berita Rasulullah, orang Yaman masuk Islam. Dan orang Yaman yang masuk Islam ini, dia pulang kampung, dia sebarkan Islam. Makanya Rasulullah itu kalau sudah mendengar Yaman, beliau senang sekali. Di mana tanda Nabi senang? Nabi berdoa khusus untuk orang Yaman. Ya. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Walaupun nanti di ujung hadis ada sahabat Nabi memanggil Rasulullah, Rasulullah, tolong doakan kota Najd, daerah Najd. Ya. Lalu Nabi tidak menghiraukan permintaan sahabat itu. Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sahabat dari belakang datang, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Nabi tidak membalas. Nabi doa lagi, sekali lagi. Tiga kali Nabi doa itu. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Datang sahabat, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Tiga kali mereka meminta, Nabi langsung membalas. Kalian tahu kenapa saya tidak berdoa untuk Najd? Di sana itu qarnus syayatin. Hunaka zalazil wa qarnus syayatin. Kamu harus tahu, suatu saat Najd itulah suatu kota, wilayah yang akan membuat gempa bumi seluruh umat muslim dan akan munculnya tanduk syaitan. Di mana Najd? Nanti dalam pembahasan lain kita akan bahas khusus. Biar tidak jauh pembahasan kita, kita tetap pada Ghamam tadi. Nah, inilah alasan kenapa Nabi suka dengan orang Yaman. Nah, orang Yaman datang ke Nabi. Kata Nabi, mau tidak aku berikan kabar gembira untuk kalian? Aku berikan ilmu untuk kalian. Yang ilmu itu sangat berharga. Maka kata mereka, faqalu qad basyartana fa'atina. Orang Yaman bilang, Nabi, engkau telah berikan kabar gembira untuk kami. Terima kasih Nabi, terima kasih. Fa'atina, kalau begitu Nabi, tolong berikan apa itu kabar gembira. Maka Nabi bersabda, kata Rasulullah, faqalu, kata mereka, faqalu qad qabalna fa akhbirna an hadzal amri kaifa kana. Nabi, tolong jelaskan pada kami ilmu yang kami tanya ini, Nabi, terkait segala sesuatu sebelum terciptanya, segala sesuatu, apakah sesuatu yang sebelum ada itu Allah ciptakan? Mereka bertanya, Nabi, sebelum ada bumi, matahari, pohon, angin, sebelum ada itu, adakah sesuatu yang sudah diciptakan Allah? Maka Nabi menjawab, kana Allahu azza wa jalla 'alal 'arsy. Kalian tahu, sebelum adanya sesuatu itu, Allah telah menciptakan 'arsy. Wa kana qabla kulli syai wa kutiba fil lawhi kulli syai yakunu. Setelah itu barulah kutiba fil lawhi kulli syai, diciptakanlah kolam. Kolam itulah yang menulis di Lauh Mahfud. Nah, kaum muslimin, Lauh Mahfud itulah puncak nomor 2-nya
terdapat naskah penulisan Al-Quran secara maknawi yang ditulis oleh qalam. Begini maksudnya, Al-Quran sebelum kita lihat hari ini, Al-Quran yang ada di depan kita ini, itu hakikatnya Quran itu adalah kalam maknawi. Ada dua kalam dalam ilmu tauhid. Ada kalam lafzi, ada kalam maknawi. Kalam lafzi itu begini. Contoh, saya katakan kepada saudara saya, tolong belikan saya sayur. Kau pergi ke pasar, belikan saya sayur. Lisan saya bergerak, suara saya nampak, dan tersusun kalimat. Itu namanya kalam lafzi namanya. Nah, Al-Quran itu kalam maknawi. Tidak bersuara, tidak berhuruf, dan dia itu berbentuk maknawi. Saya berikan contoh. Ketika saya mengucapkan ayat Qul huwallahu ahad, apa makna yang ada dalam Quran itu? Inti dari Qul huwallahu ahad itu apa artinya? Di situ menjelaskan tentang bahwa Allah itu esa. Saya berikan contoh lebih enaknya. Ada salah seorang anak, dia naik ke atas pohon mangga. Salah seorang ayah memberitahu kepada anaknya, turun, turun, jangan naik pohon mangga, turun. Karena anaknya tak mau mendengar, dia naik ke atas. Lalu anaknya itu tidak mendengar, ayahnya datang, dia bawa kayu. Dia bawa kayu, dia pakailah pinggangnya begini. Tidak ngomong apa-apa, tidak mengeluarkan suara, dia berikan isyarat seperti ini. Pertanyaannya, ketika seorang ayah membawa kayu memegang pinggangnya begini, turun enggak anaknya itu? Turun. Itu namanya kalam maknawi kalau bahasa kita isyarat. Nah, maka oleh karena itu Al-Qur'an itu setelah ditulis di Lauh Mahfuz, Jibril mengambilnya, lalu Jibril turun ke bawah, maka Jibril transit salah satu langit. Di transit itu barulah nanti beliau turun ke bumi dan memberikan Quran kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, maka saya ingin katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan sesuatunya, beliau telah menciptakan aras, kemudian qalam, kemudian Lauh Mahfuz. Kemudian Imam Ibnu Abbas pernah berkata, innallahu azza wa jalla khalaqal arsya awwala ma khalaqa fastawa alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, awwala ma khalaqa, yaitu makhluk yang pertama, fastawa alaihi, lalu Allah beristiwa di atas aras. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin jelaskan sedikit makna istiwa di atas aras itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas aras itu menempel dengan aras atau tidak? Ingat baik-baik, memahami Al-Quran kalau tidak faham cara memaknainya, bahaya. Saya jelaskan sedikit hadis Nabi. Nabi pernah bilang, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bahasa Nabi singkat, tapi maknanya cukup mendalam. Coba dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Qur'an kadang-kadang bisa membawamu ke dalam hidayahnya au alaika, tapi ketahuilah Quran terkadang bisa membawamu ke dalam neraka. Maksud Nabi adalah tidak semua orang yang hafal Quran, orang yang bisa baca Quran, orang yang pandai menghafalnya, orang yang pandai melantunkannya, tapi dia ahli surga. Tidak semua seperti itu. Sebab kata Nabi, au alaika, terkadang Quran bisa menerjemahkanmu ke dalam neraka. Contoh, Ibnu Muljam, salah seorang penghafal Quran,
salah seorang yang ahli tafsir, tapi dia membuat kebijakan siapa yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib dapat pahala besar. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ahli Al-Quran, hafal Quran, ahli tafsir, tapi dialah yang membunuh salah seorang anak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Zul Khuwaisirah, yang dikenal oleh sahabat seseorang yang memiliki mata yang merah, yang hitam. Sahabat sangat mengenal dia, bahwa dia tak pernah lepas dari tahajudnya, selalu tak pernah lepas dari duhanya, selalu tak pernah lepas dari solatnya, selalu tak pernah lepas dari amaliyahnya. Tapi Umar bin Khattab pernah mengeluarkan pedang, meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah saya membunuh dan mengambil, memenggal kepalanya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, jangan, suatu saat kau akan lihat bagaimana keturunannya. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin katakan, malam ini, banyak sekali orang yang salah mengambil makna ketika memahami ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman alal arsistawa, Allah itu menempel di atas aras begini. Ah, contoh, ini aras, Allah itu menempel, ini aras makhluknya. Ketika kita tanya, mengapa kau berkata seperti itu? Mereka menjawab, ya begitu ayatnya. Saya sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Maka oleh karena itu sekarang kita tanya kepada para ulama, bagaimana Ar-Rahman wa al-Sistawa, bagaimana bersemayam Allah di atas aras, apakah aras itu menempel dengan Allah atau tidak? Saya baca sedikit catatan yang saya buat. Sini ada catatan yang saya buat. Kita tanya terlebih dahulu kepada Imam Malik. Bagaimana kata Imam Malik? Beliau berkata, al-istiwa ma'lumun wal-kaifu majhulun. Kata beliau, istiwa itu kita tahu maknanya, tapi bagaimana Allah beristiwa dengan aras, kita tak tahu artinya. Nyambe nubugahan tu, karena nalum rempok sebuah kitab ditulis oleh salah satu ulama, pun ulama Aceh, ulama luar, bersemayam Allah di atas aras itu sama seperti saya duduk di atas kursi. Pernah dengar begitu? Pernah dengar? Silakan buka kitab namanya Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin, jilid 2. Di situ ada tuh penjelasan itu. Duduk terus. Kita sejak dulu oleh ulama-ulama kerajaan Aceh Darussalam, salah satunya Syekh Nuruddin Araniri, dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, beliau menentang itu. Siapa saja yang berkata bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, menempel dengan aras, maka itu ajaran yang tidak dibenarkan. Silakan beli kitabnya, baca sendiri. Siapa yang bilang begitu? Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kitabnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Mustana urunan yang tunggu 42 kitabnya. Silakan pergi di depan, di belakang ini. Tempatnya lurus, ada satu toko nanti di depan. Pena publishing itu, silakan masuk beli bukunya itu, silakan baca itu. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau menentang itu. Beliau membuka kitab, menulis kitab namanya Tanbihul Mashi, nama kitabnya. Beliau menentang orang-orang yang berkata bahwa kalaulah mereka meyakini aras itu diduduki oleh Allah menempel, ah, itu ajaran yang tidak dibenarkan. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, istiwa itu artinya adalah bersemayam, kita tahu, tapi cara Allah bersemayam kita tidak tahu. La ya'rifullah illallah, satu. Yang kedua, Syekh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, apa kata beliau? Istiwa itu adalah bermana'ala wa irtifa'a.
tinggi berada di atas aras. Perhatikan baik-baik. Ini tangan saya. Tangan saya di atas meja. Begini. Begini ya. Beda enggak? Misalnya saya bilang begini. Tangan saya di atas meja, satu. Dengan satunya lagi, tangan saya di atas meja. Apa yang beda itu? Ini tangan ini. Tangan atau peci lah. Ah, ini peci ini. Peci di atas meja. Ya. Satu lagi, peci di atas meja. Lafadznya sama, tapi kondisinya berbeda. Ya kan? Nah, ini dia. Peci di atas meja dengan peci di atas meja sama anu. Maka kata Imam Jarir At-Tabari, ala yang seperti ini itu namanya ala irtifa'a, tinggi ke atas, tidak menempel di sini. Maka oleh karena itu Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau juga berkata, kalaulah ala seperti ini, peci di atas meja, itu namanya isti'la hakiki. Nah ini, nempel. Ini ujungnya nempel. Isti'la hakiki namanya. Sedangkan Allah berkata, ala arsistawa, alanya itu, ala itu bukan seperti ini. Tapi di atas aras. Namanya ala isti'la majazi. Nah, kalau ini tidak kita fahami dengan ilmu yang terbatas, kita baca Quran lalu menafsirkan ayat dengan sesuka akal kita, hati-hati, fasyaikha lahu syaitan. Siapa yang berguru, tak ada guru, maka gurunya syaitan. Nah, ini kata Imam At-Tabari. Kemudian kata Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau pernah berkata tentang istiwa. Kata beliau, menetapkan istiwa sebagaimana datang dalam nas tanpa takif dan tansil. Nah, itu juga sependapat dengan Imam Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim menetapkan istiwa tanpa tahrif, ta'lil, takhis dan tamsil. Ini tamsil nih. Tamsil, ini tamsil namanya. Perumpamaan ini. Tamsil. Jadi tak boleh kita meyakini seperti ini ya, menempel. Kalau sudah seperti ini kita meyakini Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah tadi, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran bisa memberimu hidayah, tapi terkadang Quran bisa memberimu isi ke dalam neraka. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah. Saya teringat satu hadis Nabi, kata beliau begini. Saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul suatu kaum. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Silakan buka dalam kitab Fathul Bari ala syarah sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul suatu kaum, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran, berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba menghafal Quran, berlomba-lomba mensuarakan Quran dengan seindah-indahnya. Kata Rasulullah, yakhrujuddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ketika mereka membaca Quran, tapi agama mereka itu sama seperti anak panah yang kita lepas. Nah, ini anak panah ini. Nah, ini. Ya. Kita tarik, kita lepas. Nah, yang lepas itulah ibarat tamsil yang digambarkan oleh Rasulullah. Artinya ada suatu kaum nanti, itulah sekarang di akhir zaman, yang lisannya bagus melantunkan Quran, tapi hatinya tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka di negeri kita sendiri pernah dengar kasus, saya tak sebut namanya lah, karena ini adalah menjaga kode etik nama baik seseorang.
pernah ada salah seorang pejabat di negeri ini mencetak Quran, tapi dia mengkorupsi isi cetakan Quran itu. Pernah dengar kasus itu? Coba baca lagi di Google. Silakan buka lagi. Saya nak sebut namanya. Seorang pejabat tinggi di negeri kita, dia yang mencetak Quran, dia yang korupsi Quran. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi apa? Yang muruquddin kama yang muruqussah min ramiyah. Mereka itu kalau beragama seperti anak panah. Ditarik anak panah, dilepas, nah begitulah agama mereka. Nah, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya masukkan dalam kajian ini adalah memahami Al-Quran itu, ya, pahamilah dengan cara yang baik. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mohon maaf, menurut para alim ulama berkata, khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsi. Allah menciptakan air sebelum aras. Saya simpulkan sedikit. Pada penjelasan yang lalu kita sudah bahas ada hadis yang mengatakan makhluk pertama akal, satu. Kemudian menurut hadis yang lain makhluk pertama itu aras. Kemudian pendapat yang lain dari hadis Nabi juga makhluk yang pertama itu termasuk asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Tapi menurut sebagian pendapat ulama yang lain dari hadis-hadis Nabi yang lain, makhluk yang pertama itu diciptakan Allah adalah al-ma'u. Apa arti al-ma'u? Air. Itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah menurut pendapat ulama yang lain. Nah, di sini tertulis bahwa khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsy. Diciptakan oleh Allah air sebelum aras. Thumma khalaqa arsyahu fawada'ahu 'alal ma'i. Kemudian Allah menciptakan aras dan aras itu berada di atas air. Wallahu alam. Saya sendiri tak tahu bagaimana gambarannya itu. Allah menciptakan air, lalu setelah itu menciptakan aras, lalu aras itu berada di atas air. Kita tak tahu, tak faham bagaimana aras di atas air, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kemudian wa annasi min ashabi rasulillah, dan banyaklah manusia di kalangan para sahabat Nabi, mereka berkata innallaha azza wa jalla kana arsyuhu 'alal ma'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah arasnya itu berada di atas air. Walam yakhluqu syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'i, dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu selain dari sesuatu yang diciptakan itu qabla al-ma'i, sebelum air. Maka salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah yang bernama al-ma'u, yaitu air. Dan air sangat banyak, termasuk yang ada dalam tubuh kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang keluar dari hidung. Hidung itu kan air. Nah, air itulah termasuk dari bahagian-bahagian air yang diciptakan oleh Allah pada penciptaan yang pertama. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini belum masuk lagi kepada era Nabi Adam. Kita bahas terlebih dahulu apa saja makhluk ciptakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bagaimana diciptakannya Allah terhadap Nabi Adam dan apa yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam sehingga seterusnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Music Live Chat. Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Landa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band, teman berdua, yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja, teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: Produ FM Jakarta, seluruh Indonesia teman Produ lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Produ, bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman berdua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak sini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu memilih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan disini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Yes. Gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Produa seluruh Indonesia?
2: Halo teman Produa,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Produa, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
4: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023.
4: Awal
0: berdiri Ranger gimana? Boleh
4: sebelumnya
0: tahu,
4: kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
4: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu, Bang Lingga. Awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Rilisnya EP.
0: EP, oh EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan ini kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya iya iya.
2: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga.
2: Jagoan ketiga.
0: Yang ketiga jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Terus berlari. Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Oke. Okay. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811-800-105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go. Music Life Tips.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Produa di sana yang punya pengalaman yang sama bertahan dan terus untuk apa ya untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu tuh boleh jatuh berapa kali tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Produa semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Iya. Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya? Menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gua pengen tahu dari Akang-akang Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau kalinya
2: kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, bang. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samwen Bang Elan harus denger terus berakhir sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan sana aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke, oke. Okay, okay. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan
0: bang?
1: Lama. Tapi apa?
0: Berapa ya,
1: terlalu lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak.
0: Sampai enggak nyampe. Berapa? Mungkin,
1: enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
1: Bogolok.
0: Bogolok. Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama ya? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Ah, iya. Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tadi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tergantung. Ha. Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh.
1: Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Oh,
1: lirik notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus
1: kita sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering
1: sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke. Okay,
1: okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa?
1: Lumayan.
0: Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari.
0: Baru kenal tadi loh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih bang kalian kenal?
2: Di warkop.
3: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah gitu.
0: Lu dari situ. Dari situ gitu. Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang gitu.
1: Hai.
0: Agak serem ya lu gitu.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Elan.
0: Oh, gitu.
2: Dias mau gua loh. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya Kepang, di fretnya kalau dicabut golok gitu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman-teman Prodi, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti, Bang?
1: Boleh banget. Boleh banget.
0: Boleh teman-teman Prodi, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodi FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman-teman Prodi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro2 FM seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya. Kira kan
1: basican pacul ya. Bukan galok lagi sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau Des emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya.
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu jangan.
0: Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya. Ya,
1: suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, kita suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng
1: gitu. Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa guys? Gitu ya. Aduh. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Persif gue yeah. ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage.
0: Iya. Gitu. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice, itu pastinya apapun situasi lu Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: Hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury. Kalau di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi enggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Elan. Itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan. Terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah enggak kalian ada masalah tuh kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil.
1: Masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
2: Ih, bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok, sekarang direl. Oh, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di
1: minimalisir. Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau nggak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Ngademin hati dulu gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
3: Bukan kopi panas.
1: Bukan, jahe.
0: Karena lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Dari polisi yang salah ya?
1: Mungkin, kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
3: S3 marketing
1: itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi by the way, ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua Unpaint dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Entar ini gimana sih jadi
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Widih.
3: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Widih. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil yang satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Teman Produa dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produa FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Produa seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Musik bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga.

0: Gue jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
1: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Ais, apa tuh? Apa tuh?
1: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
1: Sosial media.
0: Boleh.
1: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
1: Itu IG juga sama.
0: YouTube sama. Friendster.
1: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger ya?
1: Facebook sama.
0: Ada
1: juga.
0: Jualan
1: di apa?
0: Jualan golok.
1: Enggak,
0: jualan.
1: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
1: Dias Alfian.
0: Bang
2: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
2: Yeah.
0: Ada courtnya?
2: Ada.
0: Awis, bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman berdua dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
2: Thank you Bang Ella.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman berdua udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda Krisnandar pamit and please welcome Ranger.

0: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kak Endang.
3: Malam Kak Endang.
2: Silakan Kak Endang.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

tadi dah dijawab ya.

libur kenaikan kelas, teman. Salah satu libur yang cukup panjang ya. Ada beberapa minggu waktu yang bisa dipakai buat anak-anak atau kemudian keluarga ngebawa anak-anaknya melakukan kegiatan yang asik. Tapi kadang suka bingung juga kegiatan apa ya. Atau kalau orang tuanya gak punya terlalu banyak waktu, sementara anak-anaknya punya waktu, nah kira-kira pilih kegiatan yang seperti apa? Balik ya, ini ke kebutuhan keluarga masing-masing, ke kesiapan keluarga masing-masing juga, dan ke senangan keluarga masing-masing juga. Nah kira-kira kalau misalkan si anak nih suka dengan ilmu pengetahuan, suka dengan sains, kayaknya nggak salah untuk ngebawa mereka kayak ke kebun binatang atau kemudian mengunjungi museum untuk mendapatkan informasi yang menyenangkan sambil liburan, sambil ngabisin waktu berkualitas, dan si anak juga mendapatkan sesuatu yang baru. Tentu kalau misalkan pilihannya nggak banyak, teman, khususnya untuk mengunjungi tempat-tempat yang memberikan pengetahuan sekaligus hiburan, maka kayaknya orang tua mesti ekstra usaha ngebikin sendiri permainan menyenangkan dan juga mengandung nilai sains yang bisa dilihat melalui konten-konten multimedia. Nah, mau itu dikemas dengan petualangan di alam terbuka atau kemudian dikemas dalam kayak momen singkat selama 1-2 jam, maka ini bisa fleksibel aja ya, tergantung dengan ketersediaan

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
2: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah, mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Bye.
1: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

bisa jadi teman, karena kesibukan yang dimiliki selama ini terkadang anak-anak jadi kurang mengetahui saudara-saudara yang dimilikinya. Terlepas dari saudara inti ya, apalagi kalau misalkan memiliki keluarga besar yang tinggalnya itu nggak di satu kota. Nah, bisa jadi kesempatan liburan adalah kesempatan untuk menyambung kembali kekerabatan yang sempat tidak terlalu dekat karena kesibukan masing-masing. Dan mengunjungi saudara atau keluarga saat liburan ini bisa menjadi salah satu pilihan. Jika di luar kota waktunya nggak cukup atau agak terlalu memakan biaya misal, nah mungkin bisa melalui cara-cara kayak online, kayak pertemuan online, video online. Atau kalau memang ada yang dekat, nggak ada salahnya juga sesekali mengunjungi, membawa buah tangan. Coba keluar di malam badai, nyanyikan. Nah, pilihan menghabiskan waktu saat libur anak selain mengunjungi kerabat atau juga keluarga, bisa aja ya, kayak ngunjungin taman baca, walaupun si anak gak suka baca, tapi pastiin orang tuanya suka baca. Jadi ya, anak akan ngelihat orang tuanya antusias pergi ke taman baca sambil ngejelasin buku-buku ke si anak. Kebetulan mungkin ada sesuatu yang menarik yang bisa dipresentasikan ke si anak melalui storytelling.

oleh orang tua, ini juga disukai oleh anak, atau si anak memang menyukai kegiatan-kegiatan tertentu. Belum bisa kita katakan sebagai hobi anak ya, karena otomatis kalau usianya masih terlalu kecil kan mereka punya ketertarikan pada banyak hal sekaligus. Berbeda kalau kemudian usianya tuh udah menginjak dewasa atau remaja yang akan mulai fokus kepada satu atau dua kegiatan yang kemudian bisa dikatakan sebagai hobi. Tapi yang pasti, kegiatan-kegiatan positif bisa didukung oleh orang tua, dan ini bisa meningkatkan suasana hati si anak, terus juga meningkatkan kemampuan motoriknya, kemampuan kognitifnya. Terlebih kalau dalam kegiatan itu memang ada aspek-aspek demikian.

0: soalnya.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pembicaraan mengenai Piala Dunia yang berbeda dari yang sudah pernah dilakukan, mulai dari tempat pelaksanaannya yang dilaksanakan sangat banyak sekali teman, kemudian juga tim-tim yang ikut bertanding, sampai kemudian para pemain-pemain muda yang digadang-gadang bakal melejit setelah Piala Dunia tahun 2026 berakhir. Nah, salah satu yang juga menarik untuk dibahas yakni Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya Argentina menang atas Aljazair. Nah, kan tetapi kontroversi juga terjadi karena beberapa yang menilai melalui pemutaran ulang di menit ke-30 itu ada pelanggaran yang sebenarnya dilakukan oleh Lionel Messi sendiri saat menginjak bagian kaki belakang Mandi saat mereka duel perebutan bola. Nah, tapi wasit itu tidak memberikan kartu di pertandingan itu, dan ini seperti rasa kekecewaan ya yang muncul di tengah menangnya Argentina. Sebagian menilai teman pelanggaran yang dilakukan Messi itu sebenarnya layak untuk mendapatkan hukuman lebih berat, bahkan bisa saja dikenakan kartu merah. Tapi di sisi lain Messi tetap bisa main sampai dengan selesai dan hat-trick. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana teman? Kira-kira ini pelanggaran atau enggak ya?

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

teman berdua musisi berdarah Indonesia Niki yang di awal kemunculannya dikira sebagai musisi internasional, musisi Amerika yang ternyata ya hanya menerbitkan karyanya di sana. Nah, berhasil menduduki atau mendapatkan stream yang banyak sekali, khususnya di Spotify, membuatnya itu sebagai salah satu artis yang gak kalah lah jika dibandingin dengan artis-artis internasional. Bahkan Niki sudah menjadi artis internasional ya, dengan karya yang ngebuktiin dia itu bisa tetap eksis dan diminati untuk lagu-lagu yang sudah dirilisnya. Loki, kemudian Every Summertime, hingga High School in Jakarta. Ini adalah beberapa single yang ngebuat siapapun yang ngedengerin itu, wah ini kayaknya aku sekali, ini kayaknya punya sisi emosional yang ngingetin aku akan sesuatu. Niki Zevanya kalau di Spotify teman, itu streamsnya itu udah lebih dari 6 miliar dan menjadikan musisi Indonesia pertama sebenarnya yang mencapai angka ini. Jika dibandingin dengan musisi-musisi internasional lainnya kayak dari Korea Selatan, kemudian musisi dari Amerika, maka keberadaan Niki di Belantika Musik Internasional itu udah bisa dikatakan setara.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Teman terbaik.

Teman, sampai di sini kebersamaan kita melalui FM 92.6 untuk edisi hari ini 17 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radar Republik Indonesia, Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radar Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
1: Iya, terima kasih Wisnu, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha, umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes, kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha, pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola kepada Araujo, ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri, umpan tarik ke belakang lagi, masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya, pendek saja bola, 1-2 dengan Vitinha, kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi melakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi, terjatuh Moutosami, Samuel Moutosami. Tendangan bebas, pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi Bruno Fernandes masih memperlambat tempo. Lagi-lagi para pemain Portugal, kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
2: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tari oleh Mbambe. Mbambe maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha, geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi, masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, 7 adalah nomor 20 kali ini, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi, sayang sekali tidak ada sergapan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak, guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak tambahnya.
3: Ya, Bung Senfi, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
2: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamasuaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan. Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka, kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan. Oh, Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes, kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan, bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal, masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion, umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu, back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2 para pemain dari Portugal, arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2 Mendes. Tadi agak sedikit ditarik, tetapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena Kayon. Kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Vega kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain. Oh, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo. Bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal menggunakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan Kongo dari sebelah kiri, dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini. Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Pasi. Masih arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan, kali ini masih Bakambu. Arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak Bilanti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tolong kaki kiri. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
1: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang

bola kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Vega lagi-lagi. Berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Kembalikan kepada Silva. Masih Silva. Umpan ke belakang kepada Vega. Masih Vega. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha. Berikan kepada Vitinha lagi bola. Pendek saja kepada Araujo kali ini. Masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo. Pemain dengan nomor punggung 25, yakni Edo Kayembe. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdurrahman Al-Jasim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan-Bissaka. Masih Wan-Bissaka menguasai bola. Kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola. Mendekati kotak penalti. Ada Bakambu. Masih Bakambu. Tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi. Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26, Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur. Tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki atau berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Mencoba inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kayembe. Masih Kayembe, ada Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke belakang, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan ataupun di mulut gawang dari Portugal. Namun bersamaan dengan momen tersebut, hakim garis pengangkat bendera nampaknya ada pemain dari Kongo yang sudah berada dalam posisi offset. Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Dan saat ini Portugal masih unggul melalui gol cepat yang dicetak oleh João Neves pada menit ke-6. Masih unggul Portugal 1-0. Kali ini bola di berada di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo tadi. Kirimkan bola ke belakang, kali ini Vitinha menguasai bola. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Mendes kali ini. Masih Mendes mencari rekannya. Pindahkan bola saja ke belakang kepada Vega. Sodorkan pendek kepada Vitinha. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan João ataupun Araujo tadi. Kirim bola ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Pendek saja kepada Vega. Berikan bola pendek kepada João Neves. Masih João Neves bermain 1-2 dengan rekannya, dengan Bruno Fernandes nampaknya. Kirimkan bola ke belakang kepada Vega. Masih Bruno Fernandes. Masih Vega mencari rekannya. Sodorkan bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha kali ini berlari cepat ke depan. Pendek saja kepada João Neves. Pindahkan bola kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Kirim umpan 1-2 dengan Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Kembali bola kepada João Neves. Namun terjadi perebutan, kali ini bola dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Kongo. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri. Pendek saja bola lempar, kali ini Vitinha menguasai bola.

0: menyerahkan bola ke sisi sebelah kanan Cancelo. Kirimkan umpan lambung. Ada Cristiano Ronaldo terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola masih berada di kaki pemain Portugal. Kirimkan umpan crossing. Oh, terjadi duel-duel bola udara. Dihalau saja, dijauhkan bola kali ini. Tendang bola ke depan kali ini. Joanne Wissa berusaha melakukan serangan balik cepat kali ini dari sisi sebelah kanan. Kali ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Masih Wissa kali ini menguasai bola. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri. Ada Arthur Masuaku yang sudah maju ke depan. Berhasil dicuri tadi oleh Cancelo. Kirim bola ke belakang kepada Araujo. Pindahkan bola kepada kiper Costa. Kali ini kirim umpan ke sektor sebelah kiri. Masih kali ini di tengah lapangan pertandingan. Masih Bruno Mendes memasuki kotak penalti daripada Kongo. Terjadi kembelu tadi. Bola ditepis saja tadi oleh kiper dari Kongo. Tendangan langsung. Oh, hampir saja. Nampaknya Bruno Fernandes memanfaatkan bola muntah hasil kemelut di depan gawang dari Kongo. Tendangan dari Bruno Fernandes hampir saja menggandakan keunggulan Portugal, namun sayang tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Kongo. Masih belum beruntung nampaknya Bruno Fernandes. Kali ini bola berada di kaki para pemain Portugal. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini masih Kongo. Masih kiper dari Kongo tadi tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal.
1: Kali ini Portugal akan mengambil lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan oleh Cancelo. Angkat kedua tangan, masih membidik arahnya kali ini Cancelo. Ke belakang kali ini kepada Araujo. Masih terus menggiring bola, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Umpan ke tengah lagi, masih ada Vitinha. Arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya. Masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo. Umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser ke sebelah kanan kepada Araujo. Masih Araujo. Sebelah kanan lagi ada Cancelo. Kali ini umpan tidak jadi. Geser lagi kepada Araujo. Vitinha kali ini yang terus menjemput bola ke tengah maupun juga ke belakang. Masih Vitinha. Arahkan lagi kepada pemain nomor 15 Tepes. Coba kali ini membangun serangan dari tengah kembali. Dorong lagi kepada Vega. Vega kontrol dengan kaki kiri, arahkan kepada Cristiano Ronaldo kali ini. Masih melihat dia Cristiano Ronaldo, arahkan ke tengah. Bermain 1-2. Pemain Kongo juga memang sangat disiplin dalam pertahanannya. Arahkan kening kepada Araujo dari kanan. Bermain kali ini seluruh pemain dari Portugal di pertahanan dari Kongo. Sebelah kiri kepada Mendes, umpan kena. Kali ini yang dituju adalah satu pemain dari Portugal. Berbahaya kali ini dalam kotak penalti. Tapi baik pembacaan dari Mbemba tadi. Coba lagi, nomor 8 kali ini Mo Tousami. Diarahkan lagi back pass jauh kepada kiper Rempasi tadi. Buang saja jauh, lewati garis tengah. Berduel tadi Bakambu dengan pemain dari Portugal, dimenangkan oleh Vega. Arahkan kali ini kepada Mo Tousami. Coba dorong ke depan, dikejar tadi oleh Wissa. Kali ini Wissa back pass dengan kepalanya kepada kiper tadi dari Portugal, Costa. Cepat dilakukan lempar kepada Cancelo kali ini dari kena. Masih para pemain dari Portugal. Vitinha tadi kepada Bruno Fernandes. Kedepannya lagi kepada Neto kali ini. Masih para pemain Portugal. Arah dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-20. Skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Portugal. Bruno Fernandes kali ini masih menguasai bola. Arahkan teman-temannya agak lebih ke sebelah kanan lagi. Masih ada Mendes. Coba lagi kali ini. Secara perlahan terus maju. Bruno Fernandes lagi ke tengah lagi. Masih terus bermain-main dari kaki ke kaki. Vitinha kali ini Portugal terus membombardir bagaimana pertahanan dari Kongo. Arilkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Cancelo kali ini masih bergerak terus para pemain dari Portugal sambil juga menunggu keluar para pemain dari Kongo. Vega kali ini masih dari belakang. Coba lagi kepada bermain-main pada Vitinha. Lewati garis tengah kali ini Vitinha. Sebelah kiri kepada Mendes. Masih para pemain Portugal. Temponya agak sedikit pelan kali ini. Ada Menes lagi, terus bermain dari kaki ke kaki sambil menunggu pergerakan dari pemain yang lainnya. Neto kali ini dari sebelah kiri, coba lagi Bruno Fernandes, masih terus menahan kali ini para pemain Portugal. Betinya pada Bruno Fernandes kali ini, giring dengan pelan-pelan, coba lagi sebarkan, back pass lagi jauh kepada Vega. Belah kiri lagi Bruno Fernandes, didekati dua pemain tadi dari Kongo. Bermain 1-2 bersama Ronaldo yang turun cukup jauh, bahkan ke sebelah kanan. Lagi kali ini para pemain dari Portugal terlihat sangat sangat pelan tempo yang dilakukan oleh Portugal setelah unggul 1-0 di menit 22 ini. Lalu jauh kali ini kepada Cancelo, sebelah kanan, giring lagi Cancelo. Arahkan lagi ke belakang kepada Vega, masih terus mengurung pertahanan dari Kongo. Mendes kali ini dari kiri serangan ataupun dari kanan pertahanan dari Kongo. Dorong lagi kali ini para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko juga karena terburu-buru, tapi lebih memilih mengatur tempo terlebih dahulu. Bruno Silva dari kiri sebelah kanan kali ini. Itu adalah satu pemain tadi dari Portugal. Araujo kali ini masih pelan-pelan saja, belum menusuk secara buru-buru para pemain dari Portugal. Masih terus para pemain dari Portugal, didekati satu pemain tadi dari Kongo. Di pertahanan sendiri kali ini Portugal, arahkan kepada sebelah kiri, kepada Vega. Kali ini menyerang membantu. Coba lagi bermain 1-2 tadi Bruno Fernandes, tetapi masih dibaca dengan baik oleh tadi Mbemba. Orongkan lagi, tapi hasilkan lagi lemparan ke dalam terlebih dahulu bagi tim Kongo, tetapi hydration break dilakukan oleh kedua tim. Dan seperti apa mungkin Bung melihat di 23 menit pertama, karena Portugal sudah unggul tapi temponya jadi lambat justru setelah itu.
2: Iya Bung Senti, saya melihat di sini ada inisiatif Portugal untuk bermain lebih bersabar, karena tentu tidak mudah menghadapi tim yang menumpuk hingga 8 pemain di barisan pertahanan. Kita tahu Kongo mengandalkan 5 back sejajar ditambah dengan 3 gelandang yang memang lebih bertipe bertahan, yang merapat ke belakang sehingga ada 8 pemain menumpuk. Jadi saya melihat Portugal yang memang sudah mendapatkan keunggulan 1 gol mencoba untuk bersabar, mencari celah sambil berupaya menarik pemain-pemain Kongo yang rapat di belakang untuk sedikit lebih keluar sehingga menghasilkan celah untuk bisa dimaksimalkan oleh Portugal.
1: Pemain bintang mereka Ronaldo juga seperti terkungkung nih, bahkan harus menjemput bola ke sisi sayap, Bung.
2: Ya, Cristiano Ronaldo yang sejatinya pada pertandingan ini diplot sebagai striker, kita tahu sangat sulit mendapatkan bola karena ketika bola bahkan belum menyentuh dirinya, dia sudah ditempel ketat oleh setidaknya 2 pemain. Jadi sejauh pertandingan bergulir 24 menit, yang terlihat Cristiano Ronaldo seolah balik ke posisi aslinya di sebelah kiri serangan. Yang kita tahu di kiri serangan Portugal memang sejauh ini sangat aktif dengan kehadiran Nuno Mendes dan Bruno. Jadi Cristiano Ronaldo pun akhirnya ikut tertarik dalam tanda kutip untuk ikut bermain di kiri serangan, yang akhirnya sulit mendapatkan peluang bersih untuk menciptakan gol.
1: Terlepas dari gol yang tercipta untuk Portugal, melihat Kongo dengan kekuatannya seperti apa, mungkin untuk sudah ada gambaran kah, atau memang Kongo juga masih terus bertahan untuk mencari juga celah?
2: Ya, Kongo sendiri tidak mau mengambil resiko untuk bermain terbuka. Kita lihat dia terus menumpuk pemainnya di lini pertahanan. Tapi saya melihat ketika dia mendapatkan momen serangan balik, artinya dua pemain yang memang diplot sebagai penyerang yaitu Wisa dan Bakambu mendapatkan ruang. Terbukti mereka bisa memaksimalkan, dan tadi sempat ada peluang yang membahayakan walaupun masih belum bisa menjadi gol, Bung Senti.
1: Ya, biasanya memang sesudah hydration break ini ada instruksi khusus ya dari para pelatih yang juga memang sambil minum, sambil menegak juga minuman, karena terlihat juga para pelatih juga pastinya ingin memburu juga poin ya, Bung Pavani.
2: Ya, kita lihat sendiri di layar, Cristiano Ronaldo pun ikut memberikan masukan kepada para junior-juniornya untuk pertandingan, lanjutan pertandingan, karena dari sisi permainan pun Portugal masih condong mengandalkan kiri serangan, sementara kanan serangan yang diisi oleh Bernardo Silva dan Cancelo masih, saya rasa masih kurang dimaksimalkan di 24 menit jalannya pertandingan pertama tadi, Musenpi.
3: Ya, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia,
0: Beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan kembali dimulai setelah sebelumnya dilakukan hydration break. Saat ini Portugal masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak sundulan João Neves pada menit ke-6 babak yang pertama. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kongo. Wan-Bissaka ke depan tadi maksudnya kepada Cedric Bakumbu. Namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Cancelo. Umpan ke belakang kepada Araujo. Pendek berikan kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Namun berhasil dicuri oleh Araujo tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat berupaya untuk direbut oleh pemain Kongo. Kali ini Portugal kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri di lapangan tengah pertandingan. Mendes tadi berikan lagi ke belakang kepada Veiga. Umpan 1-2 dengan Vitinha. Kembalikan bola kepada Veiga. Masih Veiga kirimkan umpan terobosan. Di sana ada Pedro Neto atau Bruno Fernandes. Oh, hampir saja Pedro Neto nampaknya tadi mengirimkan umpan crossing kepada Cristiano Ronaldo. Namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan tendangan sudut bagi Portugal. Siap-siap Portugal lakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Kongo. Pendek saja kepada Mendes. Pendek lagi kepada Araujo. Kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cristiano Ronaldo. Namun dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Mendes dari sisi sebelah kiri. Kirimkan ke belakang kepada Vitinha. Pendek saja kepada Araujo. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada João Cancelo. Masih Cancelo. Umpan ke tengah kepada Vitinha. Masih mencari rekannya Vitinha. Sodorkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes. Berikan kepada Mendes. Berikan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kini bola dikuasai oleh Araujo. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. João Cancelo. Umpan crossing tadi. Hampir saja sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi mendapatkan umpan cantik. Namun bola nampaknya tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 29. Dan Portugal masih unggul 1-0 pada menit ke-6 tadi. Tendang bola jauh ke depan tadi kiper Pasi. Namun bola lebih dekat kepada kiper Diogo Costa dari Portugal. Kirimkan umpan kepada Mendes tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo. Namun berhasil dicuri oleh para pemain Kongo. Kali ini Kongo masih dari sisi sebelah kanan. Ada pemain dengan Motosami tadi. Masih Motosami kepada Wan-Bissaka. Umpan crossing di sana ada Cedric Bakambu tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Sayang sekali tidak dimanfaatkan tadi. Upaya serangan balik kali ini dilakukan oleh pemain Portugal dari sisi sebelah kiri. Ada João Neves. Namun umpan yang tidak begitu akurat. Meninggalkan lapangan pertandingan karena cukup tinggi tadi nampaknya. Tidak mampu dijangkau oleh Pedro Neto.
1: Memasuki menit 30, skor masih 1-0 untuk Portugal dan Kongo memang sesekali coba membangun serangan balik namun belum membuahkan hasil. Hari ini masih dari pertahanan Kongo, Kapuadi kali ini dari belakang coba alirkan melambung ke sebelah kanan yang 71 pemain dari Kongo diarahkan lagi tapi dipotong dengan baik tadi oleh Mendes. Masih Mendes kontrol kepada Vitinha. Vitinha back pass kali ini kepada kiper dari Portugal yakni Costa. Alirkan lagi kepada Veiga. Satu pelanggaran tadi dilakukan oleh Wissa kepada Veiga. Bagaimana liukan tadi yang dilakukan oleh Veiga mengecoh pergerakan dari Wissa sehingga melakukan pelanggaran di kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Portugal ataupun masih menunggu bagaimana kali ini kiper dari Portugal Costa yang menekan jersey berwarna kuning-kuning. Lempar ataupun ke depan, dan ini satu buah duel tadi dilakukan dari sebelah kiri Pedro Neto dengan pemain lainnya nomor 22 yakni Mbemba. Kita nantikan apakah mendapat kartu kuning langsung dari wasit Mbemba karena memang duelnya tadi bersama Pedro Neto terjadi, yang membuat Pedro Neto mengerang kesakitan di menit 32 ini. Berbahaya, satu sudut tampaknya masuk kepada muka ataupun wajah dari Pedro Neto. Apakah ada review VAR? Karena sekali lagi juga bisa potensial rekat, tapi nampaknya tidak ada terlalu serius ataupun tidak disengaja tadi dari Mbemba, Kensel Mbemba, kapten kesebelasan, dilakukan tadi pelanggaran terhadap Pedro Neto. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Portugal dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal tajam kali ini, melihat Mendes coba dilakukan melengkung kali ini kotak penalti, diusir oleh Mbemba, jatuh kali ini kepada Motusami. Motusami dari Kongo kali ini arahkan lagi ke tengah kepada Mbemba, alirkan kali ini ke sebelah kiri kepada Kapuandi. Kapuandi masih terus menggiring bola jauh kali ini, melewati garis tengah dari sebelah kiri kali ini, masih dorong kali ini, bermain 1-2, lolos satu pemain dari Kongo, tendangan kaki kiri menuju gawang, tetapi memang kecepatan dan juga powernya masih kurang tadi. Kayemba mampu menyasar gawang dari Costa. Shot on goal pertama banyak bagi Kongo. Kali ini lagi-lagi pemain Portugal coba lagi build up serangan. Vega dari kotak penalti pertahanan sendiri arahkan kepada Araújo. Masih para pemain Portugal sebelah kanan. Cancelo kali ini dorong lagi ke sebelah kiri, jauh melebar. Vega giring dengan kaki kirinya, arahkan kepada Vitinha ataupun Bruno Fernandes tadi, ataupun satu pemain lain di Portugal. Vega masih kali ini, para pemain dari Portugal, Neves kali ini kepada Vega, terus berbolak-balik 1-2. Baik pemain dari Portugal maupun juga Kongo masih menunggu pergerakan aliran bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Araújo, dorong kepada Cancelo sebelah kanan, ataupun satu pemain lainnya tadi, yaitu Bruno Silva. Dorong lagi ataupun back pass jauh kepada Diego Costa. Kiper dari Portugal ini masih mencari kawan, terus memainkan bola di dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, dicocor oleh para pemain Kongo. Satu kesalahan dilakukan oleh Costa, tetapi untung bola masih bisa juga diarahkan ataupun diusir dari pertahanan Portugal. Selamat gawang dari Portugal. Sebelah kanan kali ini para pemain Kongo coba membangun serangan 1-2 dari tadi Wan-Bissaka. Masih jatuh kepada Moussami, dorongkan jauh kali ini kepada Suan Zembe. Kapuadi dari Kongo kali ini masih dari sebelah kiri. Masuaka, Masuaku kali ini dorong lagi kepada pemain lainnya. Kayambe mampu mencuri tadi aliran bola dari Neves sehingga lemparan ke dalam oleh Kayambe, ataupun nampaknya lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal yang menjadikan kali ini lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal. Masih belum menemui sasaran tadi para pemain dari Kongo. Back pass kali ini jauh dari sebelah kanan, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes, pemain asal PSG ini. Dorong kali ini masih geser lagi ke tengah kepada Vega, bermain 1-2 kepada Vitinha, alirkan kali ini Araújo ke sebelah kanan, masih Araújo giring. Cancelo kali ini membantu, dorong lagi masih Cancelo, mencoba tadi melewati satu pemain dari Kongo, justru bermain-main 1-2, para pemain dari Portugal, bermain rondo kali ini dari sebelah kanan, para pemain Portugal, back pass lagi jauh kepada Vitinha, lambung kali ini jauh kepada Mendes dari sebelah kiri, kontrol dengan kaki kiri, masih Mendes, menit 35, kali ini dibantu oleh Pedro Neto. Coba lagi meminta para pemain Portugal agak lebih datang lagi. Dorong kali ini hampir lolos dari Pedro Neto. Kontrolnya sayang sekali. Tidak ciamik tadi sehingga Pedro Neto yang tinggal membalikan badan lepas bolanya. Belum lagi menemui gawang dari Kongo. Kali ini Sami kali ini dorong lagi kepada Bakambu. Masih Bakambu. Coba diambil lagi Motosami. Bermain 1-2, Kongo. Tengah lagi, kali ini dicuri oleh para pemain Portugal. Alahkan ke sebelah kanan, kali ini dari tengah kepada Cancelo. Dorong lagi kepada pemain lainnya, Bruno Silva. Bermain 1-2, masih Bruno Silva. Arahkan ke sebelah kanan. Oh, pelanggaran tadi terhadap Neves namanya. Juan Neves yang menjadi sasaran tadi pelanggaran. Cancelo kali ini dari sebelah kanan ataupun pemain lainnya, dari Vitinha. Coba lagi, dicuri tadi oleh para pemain Kongo. Dan ini masih Bakambu. Dorong lagi Bakambu tadi maksudnya kepada Wisa. Hai, masih bisa Vega tadi mengontrol serangan. Hingga menit ke-37 ini masih belum ada skor yang berubah untuk kedua kesebelasan.
0: Iya, baik. Di lapangan tengah kali ini Vitinha coba kembali membangun serangan. Masih memperlambat tempo jalannya pertandingan para pemain Portugal untuk mempertahankan keunggulan mereka pada menit ke-6. Kali ini masih Portugal, kirimkan umpan terobosan, ada Nuno Mendes berada dalam kotak penalti dari Kongo. Nuno Mendes maksudnya tadi kepada Cristiano Ronaldo, namun berhasil digagalkan tadi upaya. Kali ini bola kembali jatuh di kaki João Neves, sodorkan kepada Nuno Mendes. Masih memperlambat tempo kali ini João Neves. Pedro Neto, umpan 1-2, Bruno Fernandes pindahkan kepada Neto, kali ini di sisi sebelah kiri, kepada João Neves. Masih João Neves menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Kali ini Bruno Fernandes, tendangan langsung, masih membentur para pemain bertahan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Yohan Misa, kirimkan kepada Cedric Bakambu. Kali ini pindahkan lagi kepada Edo Kayembe, kali ini masih Edo Kayembe di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Arthur Masuaku, kirimkan umpan crossing, dibuang saja bola dengan kepala dari Vega tadi. Kali ini kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal dari lapangan tengah pertandingan. Bruno Fernandes pendek kepada Vitinha, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kembali bola dikuasai oleh kali ini João Neves. Masih João Neves mencari rekannya. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Araujo. Pindahkan lagi ke depan kepada Cancelo. Tarik bola ke belakang lagi kepada Araujo. Masih Araujo. Pindahkan lagi ke kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo, pindahkan lagi ke belakang kepada Neves. Masih Neves mencari rekannya. Pindahkan lagi, tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Vitinha. Pendek kepada Neto, kembalikan kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola, umpan ke belakang kepada Vega. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Araujo. Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva. Kirimkan pendek saja ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Mendes. Tendang bola ke depan, ada Bruno Fernandes. Masih terjadi perebutan bola, masih dibuang saja bola Axel Tuan Zebe tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Portugal di babak yang pertama ini. Pertandingan sudah memasuki menit 40 dan sementara Portugal masih unggul 1-0 melalui gol 9 yang dilakukan pada menit ke-6 melalui João Neves. Kali ini Portugal kembali memainkan bola, kali ini di sisi sebelah kiri Vitinha. Pendek saja kepada Vega. Pindahkan bola kepada Araujo. Masih Araujo, kali ini João Neves. Umpan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo. Rebut saja oleh Arthur, terjadi perebutan bola. Jatuh sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas bagi Kongo. Siapakah yang dilanggar? Nampaknya Arthur Masuaku dilanggar oleh Cancelo tadi. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri lini pertahanan dari Kongo dilakukan oleh kiper Lionel Mpasi. Meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Asim Pasi bersiap-siap bola, mundur ke belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. disundul saja kali ini. Bola berada ataupun berhasil dicuri oleh Mendes tadi. Pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Ke depan kepada João Neves. Ke belakang kepada Bruno Fernandes. Pindahkan bola lagi ke sektor sebelah kiri. Nuno Mendes lewati garis tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Vitinha. Sodorkan pendek kepada Neto. Kembalikan bola kepada Vitinha. Berikan bola ke belakang kepada Vega. Berikan lagi kepada kiper Diogo Costa. Masih Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan. Ada Neto di sana. Terjadi perebutan bola. Neto dibuang saja tadi oleh Axel Tuan ZB. Namun bola jatuh di kaki Nuno Mendes tadi. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Nuno Mendes. Sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Lempar saja bola, namun nampaknya pelanggaran dilakukan oleh para pemain Kongo. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Kembali Portugal menguasai bola kali ini dari lapangan tengah. Bruno Fernandes di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes pindahkan bola ke kanan kepada Cancelo. Balikan kepada Araujo di lini pertahanan dari Portugal. Berikan pendek kepada Vitinha. Pindahkan bola kepada Veiga. Di sisi sebelah kiri kali ini bola berada di kaki Mendes. Berikan kepada João Neves. Umpan ke belakang kepada Vitinha. Terjadi perebutan bola. Berhasil direbut oleh para pemain dari Kongo. Namun beruntung bola tadi mampu dihalau ataupun dikuasai oleh kembali kali ini Portugal melalui kaki Vitinha. Umpan ke belakang kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Berikan bola pendek kali ini di sisi sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes melewati pemain dari Kongo tadi. Kali ini kembali bermain bola. Araujo kali ini menguasai bola. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Cancelo. Berikan belakang kepada Vitinha. Sodorkan kepada kiper Costa. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri dari Portugal. Masih bermain-main para Portugal nampaknya di lini pertahanan mereka. Sementara saat ini Kongo meski sudah tertinggal 1-0 namun masih terus melakukan strategi bertahan untuk setidaknya mampu menahan serangan-serangan 7 hari 7 malam yang dilakukan oleh para pemain depan dari Portugal. Kali ini Portugal di sebelah kanan ada Cancelo melawati satu pemain dari Kongo. Kali ini João Neves mendekati kotak penalti dari Kongo. Dihalau saja namun bola jatuh di kaki Vitinha. Maksudnya umpan kepada Ronaldo. Namun dihalau saja tadi oleh para pemain Kongo. Namun bola jatuh kembali di kaki Vitinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal, Cancelo. Pendek kepada Bruno Silva. Berikan kepada Cancelo. Tadi terjatuh nampaknya Cancelo. Namun wasit menilai hal itu bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan masih terus dilanjutkan. Kali ini di sisi sebelah kiri penyerangan dari Kongo. Kali ini Kongo berusaha melakukan inisiatif serangan. Ada Mukau. Umpan ke belakang kepada Motosami. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Wan Bisaka di sana. Masih kali ini Motosami kembali. Tendangan langsung. Masih membentur main dari ataupun membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan dari Motosami. Dan bersamaan dengan momen itu pelanggaran juga dilakukan oleh Joana Wisa tadi kepada Cancelo sehingga wasit meniupkan fluid dan hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal.
1: Memasuki waktu tambahan 4 menit, skor masih 1-0 untuk Portugal. Belum ada lagi gol yang tercipta meskipun serangan terus dilakukan oleh Portugal. Salah satunya ini Araujo sodorkan ke sebelah kiri tapi masih dipotong oleh para pemain dari Kongo. Coba kali ini Motosami ataupun Mukau coba berduel tadi bersama Mendes, hasilkan lempar ke dalam dari sudut sebelah kanan. Penyerangan dari Kongo jatuh kali ini kepada Motosami. Back pass lagi maksudnya tetapi diambil alih oleh para pemain dari Portugal kali ini dari sebelah kiri ataupun tribun dari timur stadion dari Houston. Lemparan ke dalam kali ini. Mendes lagi-lagi. Jauh ke belakang kepada Vega. Giring bola Vega. Terlihat sedikit menurunkan tempo dari para pemain Portugal. Tidak mau terburu-buru. Mendes dari kiri kembali. Back pass lagi jauh. Kali ini masih fitinya. Arahkan lagi ke Vega. Jauh kali ini ke sebelah kanan. Araujo. Alirkan kanan lagi kepada Cancelo. Dorong lagi kepada Araujo. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Terus kali ini bermain dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Alirkan kepada Mendes. Coba tadi mengelabui satu pemain dari Kongo. Tetapi dibalikan lagi kepada Vitinha. Coba dilambungkan kali ini ke sebelah kanan kepada Araujo. Dorong ke tengah kepada Cristiano Ronaldo yang jauh kali ini mengambil bola. Justru para pemain dari Portugal terlihat memang tidak terlalu berburu-buru. Kali ini Vitinha coba lagi menggiring bola. Arahkan ke sebelah kanan kepada satu pemainnya ini dari Cancelo. Ataupun pemain Portugal satunya diambil tadi dengan baik oleh Kayambe. Kali ini serangan balik justru dilakukan oleh Makambu. Tolongkan lagi ke sebelah kiri kepada Moussaoku. Coba tendangan kaki kiri atau umpan ke kanan. Tendangan kaki kiri lagi. Jauh tadi dilakukan oleh Motosami. Posisinya memang sangat jauh, tetapi memang percobaan juga harus dilakukan oleh Kongo untuk bisa menggebrak pertahanan dari tim Portugal, sehingga memang di ujung pertandingan babak pertama ini banyak peluang ataupun serangan yang dilakukan oleh kedua tim, tetapi belum menghasilkan peluang kali ini. Justru dilakukan oleh Kongo. Akan tendangan sudut berada di sebelah kanan gawang dari Portugal. Ancang-ancang para pemain dari Kongo melihat tajam ke kotak penalti. Nomor 26 Moussaoku dengan kaki kirinya melambung. Diusir lagi oleh sundulan dari para pemain Portugal. Jatuh kali ini di kaki dari pemain nomor 22 Kongo. Tadi hampir mengumpan lagi ke dalam kotak penalti. Namun aksi dari pemain nomor 22 yaitu Mbemba, kapten kesebelasan mereka, langsung dijegal oleh Bruno Fernandes yang menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Kongo. Meskipun tadi ada sedikit ganjalan terhadap Mbemba, namun wasit tidak menyatakan pelanggaran, hanya hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Diego Costa. Akankah di menit-menit rawan, di menit-menit setan ini konsentrasi yang memang harus terjaga bagi kedua kesebelasan ini, karena waktu normal sendiri sudah lewat dari 4 menit. Baik, ini adalah peluang terakhir dari kedua tim ataupun bahkan dari Kongo. Kita nantikan mendengar. Deg-degan memang para pendukung dari Portugal karena Kongo kali ini mempunyai peluang terbuka dari tendangan sudut sebelah kiri. Masih mengatur para pemain wasit asal Qatar ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Mundur kali ini. Coba lakukan pendekan.

0: gurih. Bagaimana sundulan yang sangat-sangat menarik tadi, menghujam ke sebelah kanan dari gawang Diego Costa. Umpan yang melengkung dan juga sekali lagi mengecoh dan tidak bisa digapai oleh Diego Costa. Di penghujung babak pertama, Bung Tavani, justru Portugal kebobolan.
1: Ya, Bung Senpi, luar biasa. Kongo akhirnya bisa memanfaatkan peluang kecil yang didapatkan. Hukuman besar bagi Portugal yang mengendurkan serangan mereka jelang turun minum, seolah-olah pertandingan sudah selesai. Padahal Kongo dengan beberapa pemain yang merumput di Liga Top Eropa memang tampil menonjol sejauh jalannya babak pertama, termasuk akhirnya Yohan Mensa, pemain yang memperkuat Newcastle di Liga Inggris, membuktikan kalau dia punya mental yang kuat, memaksimalkan peluang yang ada, dan akhirnya Portugal harus kehilangan keunggulannya. Skor pun menjadi sama kuat 1-1.
0: Ya, memang keunggulan di depan mata sirna bagi timnas Portugal, karena tadi memang bisa hanya sendirian untuk bisa menyundul gol penyama kedudukan di penghujung laga, dan peluit babak pertama pun sudah dibunyikan. Pertanda pertandingan di babak pertama sudah usai. Skor memang 1-1 bagi kedua tim. Nanti kita akan kembali, dan sebelumnya nanti akan dibahas juga bersama Bung Wisnu dan juga Bung Tovani.

Ya pendengar, akhirnya skor 1 sama di detik-detik terakhir. Kongo bisa membalaskan kedudukan menjadi 1 sama melawan Portugal. Ini keren sekali pendengar, sangat dramatis sekali ya di detik-detik terakhir. Dan tentunya kita akan menganalisis sebentar ya, sedikit ulasan bersama Bung Taufani. Bung Taufani, iya, tadi kan detik-detik terakhir Kongo ini sempat membalaskan kedudukan menjadi 1-1. Itu gimana menurut

Ya, masih itu. Seperti yang saya singgung di awal, sebenarnya saya sudah mengatakan bahwa Como ini adalah tim yang punya daya juang tinggi. Seperti dia sudah tunjukkan di babak kualifikasi hingga akhirnya bisa lolos Piala Dunia. Kongo merupakan tim yang tidak mudah menyerah, mereka terus berupaya, apalagi akhirnya dia mendapatkan momen di mana tadi kita lihat Portugal mulai mengundurkan permainannya, Kongo pun melakukan tekanan dengan para pemain yang memang sudah biasa merumput di liga-liga top Eropa. Ya. Beberapa nama tampil menonjol seperti Edo Kayembe yang berumput bersama Watford di Inggris, Cedric Bakambu dengan segudang pengalamannya yang saat ini merumput di Real Betis, dan tentu saja pencetak

0: 8 gol 7 asis, artinya gol ke gawang Portugal merupakan gol ke-9 untuk Leopard.
1: Iya, wah keren sekali. Tapi kita juga sapa pendengar juga ya, Bung Taufan ya. Kita sudah ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
2: Ya, salam olahraga.
1: Bu. Salam olahraga juga Pak Andi. Bagaimana nih Pak Andi? Seru sekali tadi.
2: Iya, memang dari tadi saya menunggu gebrakannya striker mereka yang menyamakan tadi skor gitu ya. Tinggal menunggu momennya jadi babak kedua nanti. Ini masih ada opsi dimasukkan.
1: Baik, Pak Andi nanti melihatnya berapa-berapa nih skornya ini di babak terakhir?
2: Dengan kondisi seperti ini ya pasti Kongo bisa gitu ya, menangkan pertandingan gitu lawan Portugal gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Andi.

0: bagaimana Mbak Ayu tadi melihat juga ya detik-detik terakhir.
1: Ya sangat tegas ya, yang pertama itu kan dengan permainan gol ya.
0: Oh iya. Oke.
1: Detik terakhir ya akhirnya dibalas sama Kongo gitu. Sebenarnya pemain Kongonya harus diwaspadai oleh Portugal.
0: Iya. Kira-kira nanti Mbak Ayu melihatnya di skor terakhir berapa?
1: Saya sih karena saya mendoakan Portugal ya, jadi saya skor terakhir karena masih ada lawan berikutnya 3-1 lah ya.
0: Ya oke, baik Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Pagi Bang Wisnu.
0: Iya Pak Leman, gimana Pak Leman?
2: Baik, ini Bang Wisnu.
0: Iya.
2: Anggota Lampung saya Leman. Kayaknya tidak mengakabung Bang Wisnu. Posisi satu-satu ya.
0: Satu-satu nih. Nanti gimana nih Pak Leman melihatnya di babak terakhir? Kira-kira
2: akan menjalukan Portugal 2-1 Bang Wisnu.
0: 2-1 dengan Portugal yang 2. Bagaimana? Iya. Oke, baik Pak Leman. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat malam Ibu Indra, selamat tinggal.
3: Selamat tinggal.
0: Iya, gimana Bu Indra? Seru iya. Banget nih.
3: Ibu sih bersimpati pada pemain-pemain yang dikatakan hampir pensiun. Ronaldo, Messi dan kiper Iran itu. Ini okay. Tentunya Ronaldo juga tidak ingin Portugal ini sama dengan Spanyol yang ditakar.
0: Iya. Tanjung Serde.
3: Iya, itu satu sama ya.
0: Okay. Bu Indra, nanti melihatnya gimana nih kira-kira sampai skor terakhir?
3: Mudah-mudahan meskipun memang Kongo hebat banget,
0: yeah.
3: Tapi sepertinya ingin melihat Ronaldo mengantarkan negaranya menjadi Piala Dunia kan?
0: Oke.
3: Okay. Saya juga berarti ya.
0: Ya,
3: mudah-mudahan.

0: dari babak pertama ini, yang Anda lihat bagaimana kekur, apa yang harus perlu diperbaiki dari masing-masing tim ke depannya supaya nanti bisa permainnya lebih performa lagi nih?
1: Ya, kalau dari timnas Portugal sendiri, mereka tentu membutuhkan gol dengan yang terlihat di babak pertama banyak peluang dari bola daerah. Saya rasa pemain-pemain yang bisa memanfaatkan umpan terobosan bisa menjadi opsi untuk babak kedua. Sementara dari Kongo sendiri, apa yang sudah dijalankan oleh pelatih Sebastian Lisev, ya, menurut saya sudah cukup maksimal dan bisa dilanjutkan di pertandingan babak kedua nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Taufani. Nanti kita lanjutkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah raya seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen termasuk paling baik di Indonesia.
2: Progres pembangunan kompleks sekolah rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan ini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
1: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan cuma bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu. Di sekolah transisi, tempat yang transisi itu, ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
2: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD, progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
3: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan

0: makan.
1: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondoan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Dari Surakarta, Melati Zahan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, baik pendengar, langsung saja kita menuju ke babak kedua dari Portugal melawan Republik Demokratik Kongo. Dan kita saksikan, kita akan ditemani oleh pemandu acara kita, yaitu ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senti Hilhamzah. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senti.
1: Ya, baik. Terima kasih Wisnu, saudara pendengar. Dengan babak yang kedua antara Portugal menghadapi Kongo, beberapa saat lagi akan segera dimulai dan kali ini Portugal langsung melakukan pergantian pemain, di mana Bruno Silva ditarik keluar digantikan Francisco Conceição. Bersiap-siap, Portugal ataupun Kongo kali ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kali ini Kongo langsung berinisiatif melakukan serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan, maksudnya kepada Wan Bissaka tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Nuno Mendes melakukan lemparan ke dalam dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri. Mendes lempar jauh ke depan kepada João Neves. Berikan pendek kepada Bruno Fernandes. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Cancelo. Masih Cancelo kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Fernandes namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari sisi sebelah kiri kembali Nuno Mendes menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola ke belakang kepada Vitinha. Sodorkan kepada pemain Araujo tadi. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan. Umpan ke belakang kembali Vitinha. Kali ini menguasai bola. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Mendes tadi. Francisco tadi. Kali ini masih bermain 1-2. Paiga kali ini menguasai bola. Umpan jauh ke belakang kepada Vitinha. Kembali pindahkan bola ke kanan kepada Araujo. Araujo berikan kepada Bruno Fernandes. Umpan tarik ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada Vitinha. Masih Vitinha menguasai bola. Pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Namun bola lebih dekat kepada pemain Kongo. Kali ini Kongo menguasai bola di sektor sebelah kiri. Masih Kongo menguasai bola melalui kaki Motosami kali ini. Masih Motosami gocek bola. Pindahkan bola kepada Yohane Wisa. Kali ini pindahkan ke sebelah kanan. Ada Wan Bissaka. Masih Wan Bissaka menguasai bola. Berikan pendek kepada Motosami. Kali ini pindahkan bola kepada Arthur. Masih Arthur musuh aku. Depan kepada sang pencetak gol Yohane Wisa. Berikan pendek kepada Wan Bissaka. Yohane Wisa kali ini kembali menguasai bola. Motosami atau Wan Bissaka tadi maksudnya. Namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Wan Bissaka pemain yang kini memperkuat West Ham United di Liga Premier Inggris. Pemain yang sempat juga membela Manchester United. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Portugal, langsung melakukan inisiatif serangan kali ini dari sebelah kiri. Ada Pedro Neto, masih Pedro Neto menusuk ke kotak penalti, kirimkan umpan lapang. Ada Ronaldo di sana ataupun ada pemain yang baru masuk tadi, Francisco Conceição. Namun gagal menjangkau bola tadi Conceição, memanfaatkan umpan crossing dari Pedro Neto tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun menjadikan tendangan gawang bagi Kongo. Masih kita nantikan Kongo langsung berusaha melakukan inisiatif serangan namun dipatahkan saja tadi oleh Araujo tadi yang sudah maju cukup jauh ke depan. Araujo lemparan ke dalam kali ini.

0: akhir babak yang pertama melalui sundulan Yohane Wisse.
1: Memasuki menit 50, kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain Kongo. Motosami kali ini geser ke sebelah kanan kepada Bisaka. Bisaka masih bermain 1-2. Alirkan lagi kali ini para pemain Kongo. Tuma Manuzo kali ini berbahaya, satu pemain dari Kongo terangkan ke kanan. Masih bisa ditepis tadi. Bagaimana Bakumbu yang lolos tadi dari penjagaan pemain Portugal. Offset terlebih dahulu nampaknya. Karena memang tadi pergerakan yang tidak kasat mata dilakukan oleh pemain Bakambu. Sedikit sada memang offside mendahului para pemain bertahan dari Portugal. Cepat dilakukan serangan balik kali ini kepada Conceição. Umpan lagi tadi maksudnya, dorong lagi para pemain Kongo. Terlebih dahulu keluar lapangan di sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Portugal tadi dialihkan oleh Masuaku. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat pada para pemain kali ini. Masih Araujo. Araujo geser kepada Vega. Arahkan lagi kali ini. Para pemain Portugal didorong kali ini ke depan kepada para pemain lainnya. Pedro Neto berduel tadi dengan pemain Kongo. Sayang sekali. Bola yang terlalu deras. Kontrol dari Pedro Neto dari sebelah kiri. Keluar terlebih dahulu. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari maksud kami Kongo. Masih 1-1. Skor hingga babak pertama ini. Bung Tovani melihatnya ada perubahan tadi tapi belum terlihat juga nih, cukup menggigit.
2: Ya Bung Sempi, pergantian di awal babak kedua itu memang Bernardo Silva tidak maksimal dalam membangun serangan di sisi kanan sama Joao Cancelo, yang akhirnya Francisco Conceição dimasukkan demi niatan agar lebih bisa kreatif di kanan serangan. Namun yang terjadi, saya malah melihat Kongo tampil begitu percaya diri setelah di akhir babak pertama bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya, tendangan sudut nampaknya sudah dirubah karena tadi keputusannya adalah tendangan gawang, tapi memang kali ini VAR bekerja. Dengan begitu keputusannya adalah tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Kongo. Kita nantikan akan diambil satu pemain dari Portugal dengan kaki kirinya. Coba ancang-ancang kali ini, sebenangkan 5 atau 6 pemain dari tim Portugal berada di kotak penalti. Pergantian tendangan kali ini akan diambil oleh pemain lainnya dari Portugal, memberikan kode Bruno Fernandes nampaknya. Akan ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti, datang saja kepada Ronaldo. Diusir tadi oleh para pemain dari Kongo. Seperti memang belum menemukan performanya tadi Cristiano Ronaldo, beberapa peluang cepat dilakukan kali ini Portugal dari sebelah kiri. Maksudnya kami tadi Mendes arahkan lagi pada satu pemain dari Portugal, Vitinha. Ke kanan lagi kali ini dorong satu pemain. Coba kali ini menusuk melalui Conceição dengan kaki kirinya kah, masih meliuk-liuk dia umpan ke dalam kotak penalti kepada Ronaldo. Disundul tadi oleh Mukau. Jatuh kepada kaki dari pemain nomor 25 Mendes. Arahkan ke tengah kali ini Ronaldo dalam kotak penalti. Dorong kepada Mendes. Umpan kaki kiri ya. Masih bisa dijegal oleh para pemain dari Kongo. Rupanya tadi umpan membata ataupun mendatar dari para pemain tim Portugal. Selamat lagi gawang dari Kongo. Jauh kali ini bola berada di pertahanan dari Portugal. Masih bermain-main Vitinha dari tengah. Bermain 1-2. Pada nomor 8 Bruno Fernandes umpan ke dalam. Masih satu pergerakan tadi dari tim ataupun Portugal melalui Mendes tadi. Tapi sayang memang terlalu deras anilan bola yang diberikan sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kongo. Masih belum berubah kedudukan 1-1 bagi kedua kesebelasan. Portugal kali ini beralih berada di sebelah kanan kami menyerang ke sebelah kiri, sedangkan Kongo berada di sebelah kiri menyerang ke sebelah kanan. Memasuki menit 54, duel tadi dilakukan tapi jatuh ke pertahanan ke sebelah kanan Portugal. Cancelo bermain 1-2 bersama Conceição tadi. Back pass lagi jauh kepada Araujo. Dorong kali ini kepada Vega sebelah kirinya. Masih para pemain Portugal menguasai bola. Mendes umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pedro Neto, tapi jatuh kepada kaki dari Ronaldo. Arahkan ke tengah Ronaldo kepada siapa gerangan Vitinha.

0: posisi tadi dari Cancelo setelah menerima umpan dada tadi dengan baik dari pemain lainnya dari Portugal di dalam kotak penalti. Pergerakannya memang kosong tadi saat ya Cancelo terlalu maju posisinya setelah mendapatkan umpan dada tadi sehingga wasit menganulir gol tersebut. Kongo kali ini masih dari sebelah kanan, coba lagi melambung ke sebelah kanan, justru Bakambu kali ini arahkan ke kanan. Maksudnya tadi memberikan umpan tetapi mengenai pergerakan dari Vega, hasilkan lagi tendangan sudut untuk tim Kongo, maksud kami peluang lagi untuk tim Kongo. Hati-hati tim Portugal karena tadi di ujung babak pertama Portugal kebobolan melalui skema dari tendangan sudut. Diambil kali ini oleh Masuoku dengan kaki kirinya, biasanya Masuoku taruh bola tepat di sudut sebelah kiri. Kornal yang dilakukan kali ini, menatap tajam ke kotak penalti Masuoku. Kemana gerangan bola akan ditendang kali ini, melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya lagi. Tetapi diusir oleh Vega, jatuh lagi ke kepala para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke depan, diusir lagi tadi dengan baik oleh Muaku. Umpan lagi ke kotak penalti dari pemain Kongo, tetapi aman. Sehingga dijauhkan lagi oleh para pemain Portugal. Belum berhenti di situ, para pemain Kongo lagi-lagi kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Satu pemain Kongo melihat klub dia ke tengah lagi, berbahaya. Tetapi dicuri dengan baik tadi, bukan sebuah peluang. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh pemain Kongo, sehingga selamat lagi gawang dari tim Portugal.
1: Iya, baik. Sebuah peluang tadi nyaris berbuah gol, namun tendangan Cedric Bakambu tadi membentur tiang. Namun sebelum melakukan tendangan, Bakambu sempat melakukan pelanggaran kepada Bruno Fernandes sehingga wasit asal Qatar Abdurrahman Al Jassim meniupkan peluit tanda ada pelanggaran. Sementara Kongo kembali melakukan pergantian pemain nomor 14 masuk menggantikan Axel Tuan Zebe. Nampaknya sebuah pergantian kembali dilakukan kali ini di sebelasan Kongo yang melakukan pergantian pemain. Kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Kembali Portugal berinisiatif melakukan serangan balik, namun bola kembali tarik ke belakang di sisi sebelah kanan. Araujo pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, bola kembali terjadi perebutan, ada Bruno Fernandes, umpan pendek kepada Nuno Mendes, terjatuh, melanggar tadi Nuno Mendes, nampaknya masih mengerang kesakitan. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kiri penyerangan, Pedro Neto berusaha melakukan serangan balik cepat. Pedro Neto umpan pendek ke belakang kepada Bruno Fernandes untuk memperlambat jalannya pertandingan. Namun kembali Bruno Fernandes berikan umpan ke sebelah kiri kepada Pedro Neto, masih jalan dia pelan membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan agar wasit bisa menghentikan jalannya pertandingan setelah salah seorang pemain dari Portugal, Nuno Mendes, tadi terjatuh setelah dilanggar ataupun kakinya terinjak oleh pemain dengan nomor punggung 2, Aaron Wan-Bissaka. Masih tertatih-tatih nampaknya Nuno Mendes tadi, namun sudah mampu bangkit kembali untuk melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Ya baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1, di mana gol Portugal tadi diciptakan pada menit ke-6 melalui sundulan João Neves. Dan gol penyama kedudukan dibuat di penghujung laga babak yang pertama kembali melalui sundulan Yoane Wissa. Kali ini Portugal menguasai bola di lapangan tengah pertandingan. Vitinha pindahkan bola ke kanan kepada Araujo, pindahkan lagi ke kanan kepada Cancelo, umpan terobosan kepada Francisco Conceição. Masih Conceição, oh, buang saja bola tadi oleh Steve Capuadi hingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Sementara ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Kongo. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut? Ada Ronaldo juga yang sudah bersiap-siap menyambut tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Nampaknya Mendes bersiap-siap dengan kaki kirinya mundur ke belakang memberikan isyarat. Tendang bola memasuki kotak penalti, terjadi duel, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Portugal, Cancelo maksudnya. Namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi sebelasan Kongo. Bersiap-siap kiper dari Kongo, Lionel Mpasi, lakukan tendangan gawang. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pelatih Portugal Roberto Martinez nampaknya masih cukup tegang karena sejauh ini timnya belum unggul atau masih bermain imbang 1-1 menghadapi Kongo. Kali ini Diogo Costa, kiper dari kesebelasan Portugal yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, kirimkan umpan pendek kepada Vitinha. Pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Cancelo. Kali ini Conceição kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan kali ini dari sisi sebelah kiri, ada Neto. Masih Neto kali ini dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Portugal. Pindahkan bola ke belakang kepada Mendes. Masih Mendes. Pindahkan lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Vitinha menguasai bola. Umpan lagi kepada Vega, berhasil direbut. Kali ini Yohana Wisa menggiring bola mendekati kotak penalti, pindahkan bola ke sebelah kanan. Di sana ada Kayembe, terjatuh nampaknya pemain dengan nomor punggung 14 Noah Sadiki yang masuk tadi menggantikan Kansel Mbemba tadi. Tidak akurat tadi penguasaan bolanya dan bola dibuang saja tadi oleh pemain Portugal, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kongo. Kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Portugal, kirimkan bola, terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir saja Portugal tadi sundulannya dari kaki ataupun dari kepala Steve Capuadi tadi, sundulannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang Portugal. Masih selamat gawang Portugal. Kali ini Portugal kembali mencoba untuk membangun serangan dari bawah melalui kaki Vega. Pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Cancelo. Pindahkan lagi kepada Conceição. Masih Conceição, kiring bola dengan kaki kirinya. Umpan ke belakang kepada Araujo. Kembalikan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Vitinha. Pindahkan ke tengah kepada Vega. Kirim umpan terobosan. Di sana ada Neto. Oh, hampir saja. Namun bola lebih dekat kepada Lionel Mpasi. Ditangkap dengan mudah tadi Mpasi. Kirimkan umpan langsung tadi maksudnya. Serangan balik cepat, namun salah seorang pemain dari Kongo tadi dijatuhkan oleh pemain Portugal, ada Bruno Fernandes. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Kongo dari sisi sebelah kanan pertahanan Kongo. Kirim bola ke belakang kepada kiper Mpasi. Bermain 1-2 dengan pemain Kongo lainnya. Jadi lemparan ke dalam kali ini. Masih Portugal menguasai bola sepenuhnya. Kali ini Bruno Fernandes ataupun João Neves. Pindahkan bola ke kanan kepada Conceição. Tarik ke belakang kepada Cancelo. Bermain 1-2 dengan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes. Pindahkan bola kepada Araujo. Kirim bola lagi kepada Conceição atau Cancelo tadi. Kembali bola dikuasai oleh para pemain Portugal. Masih mencoba membangun strategi untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan. Kirimkan umpan crossing Portugal. Cancelo tadi. Namun dibuang saja tadi oleh Steve Capuadi. Kali ini Portugal kembali mencoba melakukan serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Araujo pindahkan bola kepada Fernandes. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja tadi oleh kepala para pemain bertahan dari Portugal. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Cancelo atau Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Tarik bola ke belakang kepada Vitinha, kembalikan kepada Conceição. Mendekati kotak penalti dari Como, Conceição kirim umpan crossing, dihalau saja. Kembali bola jatuh di kaki Pedro Neto. Oh, dihalau saja tadi, terjadi perebutan bola. Kembali bola berhasil dikuasai oleh Portugal. Nuno Mendes tadi terjatuh. Mendes dilanggar tadi oleh Arthur Masuaku tadi. Mendes. Kali ini Portugal kembali mencoba bangun serangan. Umpan crossing, ada Ronaldo di sana. Namun bola tadi dengan mudah dipetik di udara tadi oleh Lionel Messi. Masih selamat gawang Kongo. Kali ini di barisan pertahanan kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih bermain-main para pemain Portugal. Araujo kali ini dari lapangan tengah pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, ada Conceição. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha, masih mencari rekannya. Mendekati kotak penalti dari Kongo, tarik ke belakang kepada Mendes. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Neto di sana. Kirim kepada Bruno Fernandes, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih terjadi perebutan bola, bola kembali dikuasai oleh Pedro Neto. Masih Pedro Neto, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan balik cepat melalui Kayembe. Ternyata terjadi duel. Pelanggaran dilakukan tadi. Wasit meniupkan fluidnya. Siapakah pemain yang melakukan pelanggaran? Sementara ada sedikit friksi tadi. Ada Motosami tadi nampaknya masih berdebat dengan Nuno Mendes. Namun nampaknya wasit Abdul Rahman Al-Jassim asal Qatar meniupkan fluidnya setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh Edo Kayembe tadi kepada Nuno Mendes. Masih cukup impresif ataupun tidak mengundurkan serangan-serangannya para pemain Portugal. Masih terus berusaha membongkar rapatnya barisan pertahanan yang digalang oleh Steve Capuadi dan Axel Tuanzebe. Masih kali ini Portugal di lapangan tengah, Vitinha menguasai bola, pindahkan ke sebelah kanan, ada Araujo. Berikan kepada Conceição kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Conceição kirim kepada João Neves, tarik ke belakang kepada Araujo. Berikan lagi pendek kepada Conceição. Kali ini João Neves tarik lagi ke belakang kepada Araujo. Kali ini Conceição, Conceição, masih Conceição. Berikan bola kepada Cristiano Ronaldo. Oh, sayang tadi. Tendangan sang mega bintang Cristiano Ronaldo tadi memanfaatkan umpan dari Conceição di sisi sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Hampir saja tendangan Cristiano Ronaldo tadi, namun masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang Lionel Messi. Kiper dari Kongo masih selamat, belum mampu merubah kedudukan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, wasit meniupkan fluid untuk memberikan para pemain kesempatan melakukan hydration break. Ya baik, Bung Tovani, Anda melihat pergantian tadi dilakukan oleh kedua kesebelasan di Portugal. Tadi pemain Bruno Silva yang memang perannya tidak begitu terlihat ya tadi di babak pertama, dan ditarik keluar digantikan oleh Francisco Conceição. Anda melihat seperti apa pergantian pemain?
2: Ya, Bung Erik, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Roberto Martinez sudah berjalan dengan baik. Terbukti tadi Conceição bisa memberikan bola matang, peluang terbuka, peluang bersih. Satu-satunya yang bisa didapat Ronaldo sejauh pertandingan berjalan, namun tidak bisa dimaksimalkan. Seolah-olah Cristiano Ronaldo terkejut mendapatkan bola dari Conceição, yang akhirnya bola masih melenceng. Tapi apa yang dilakukan oleh timnas Portugal menurut saya sudah cukup baik dengan mengevaluasi barisan serang di lini kanannya. Conceição bisa bekerja sama lebih baik dengan Cancelo ketimbang di babak pertama yang seolah-olah ada kecanggungan antara Cancelo dengan Bernardo Silva, Bung Erik.
1: Iya, tadi juga di sisi ataupun di sebelah sana Kongo juga tadi ditarik keluar pemain muda mereka, yakni Mukau tadi digantikan oleh Noah Sadiki, yang Mukau ini pemain muda yang turun, pemain berusia 21 tahun yang memperkuat Lille di Liga Prancis, namun perannya tadi nampaknya masih kalah nih perannya, karena masih dikuasai atau lini tengah masih dikuasai oleh para pemain Portugal. Anda melihat seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh Kongo?
2: Ya, saya lihat Mukau, rekan satu tim Tafsir Fredong, memang kalah jika dibandingkan dengan nama-nama besar yang ada di timnas Portugal. Saya melihat pergantian yang dilakukan kepada Sadiki itu lebih kepada penyegaran, karena Sadiki pun merupakan pemain muda yang usianya sama-sama 21 tahun, tapi dia juga merumput di Eropa walaupun di kasta kedua Liga Inggris bersama Sunderland, Bung Erik.
1: Iya, dan saat ini Portugal juga melakukan pergantian pemain, nampaknya nih Rafa Leão dimasukkan menggantikan Pedro Neto. Kemudian pergantian juga dilakukan Nuno Mendes, nampaknya ditarik keluar digantikan pemain Portugal dengan nomor punggung 2 Nelson Semedo, nampaknya pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki.
3: Memasuki menit ke-71, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dua pergantian juga langsung dilakukan oleh Portugal. Anti strategi langsung dilakukan karena memang kali ini Portugal membutuhkan poin penuh, karena sekali lagi dengan begini akan memberikan motivasi tinggi bagi Portugal maupun juga Kongo. Dari nomor 17 tadi yang sudah masuk di babak kedua ini, coba lagi merangsek dari sebelah kiri tadi, Leão dorong lagi ke tengah, coba lagi bermain-main Portugal, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan tadi menyebabkan ataupun lemparan ke dalam bagi tim pemain dari Kongo. Lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan, Wan Bisaka coba ke depan, yang tuju adalah Sadiki tadi, namun ataupun nomor 25 tadi, ya betul, hampir saja tadi KMB. Arahkan lagi kali ini Portugal cepat, arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain dari tim Portugal ini. Sebelah kanan masih bermain-main Conceição kali ini, pemain asal Juventus tersebut. Back pass lagi jauh kepada Vitinha, kali ini Vitinha dari tim Portugal. Sebelah kanan terus memborbardir kali ini Conceição, coba mendorong lagi, dribbling dulu sebentar, ke belakang lagi kepada Vitinha. Oh, baik sekali pergerakan tadi dilakukan pemain nomor 2 dari Portugal kali ini, merangsek ke tengah, coba lagi bermain 1-2, pasti tanya kepada Vitinha kepada Ronaldo. Tendangan kaki kanan Ronaldo di mulut gawang, lagi-lagi dengan hampir skema yang sama tadi, namun tidak mau, bolanya masih belum mau masuk ke gawang dari Kongo. Apakah memang terkena pemain Kongo atau tidak? Karena terlihat memang touch terakhir dari Cristiano Ronaldo, pemain yang memiliki banyak gelar, tapi sekali lagi pada pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini masih terkungkung pergerakannya, belum menemui bagaimana keuasaan biasanya para Cristiano Ronaldo mampu memborbardir gawang dari lawan. Tapi saat ini masih belum terlihat Cristiano Ronaldo, mega bintang asal Portugal ini sekaligus juga kapten kesebelasan pada malam ataupun dini hari ini. Dua ataupun pergantian juga dilakukan, pemain nomor 18 tadi masuk, 18 ya ini Pickle, dan juga pemain nomor 12 KMB juga masuk untuk menggantikan dua pemain dari tim Kongo. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper dari Kongom Pasi kali ini dari belakang. Arahkan akan jauh kali ini, ancang-ancang sudah dilakukan. Empasi dengan sepatu berwarna pinknya ke depan, dipotong tadi di udara oleh para pemain Portugal, jatuh kepada kepala dari Cristiano Ronaldo. Berduel lagi para pemain dari tim Portugal dan juga Kongo, diusir Leolo tadi, dorong kepada para pemain dari Portugal sebelah kiri, diambil tadi oleh Motosami, alihkan ke tengah, berduel. Oh, baik sekali pergerakan dilakukan oleh pemain Portugal kali ini sebelah kiri. Bruno Fernandes

Tapi Tanti di situ justru kali ini bisa tolong lagi. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Araujo. Hasilkan lagi sekali ini, bangun lagi serangan, menit 75, semakin sempit waktu untuk tim Portugal. Conceição kali ini coba menusuk dari sebelah kanan, Lasi Conceição masih terus menggiring bola, didekati dua pemain dari Kongo, meliak-liuk dia, terus menari-nari kali ini Conceição, step over dilakukan bahkan, umpan kali ini kepada Kolombia, lontong lagi, masih terhadang tadi oleh para pemain ataupun Tuan Zbe dari Kongo. Tidak berhenti di situ kali ini, Portugal tadi terus menggempur pertahanan dari Kongo bertubi-tubi, namun sekali lagi belum menemui sasaran. Lemparan ke dalam saja untuk tim Portugal dari sebelah kanan, Cancelo kali ini atau Araujo dorong kepada Conceição dari sebelah kanan, dekati dua pemain dari pemain Kongo, bermain 1-2 kali ini kepada nomor 2 tadi, Semedo. Tetapi lagi-lagi harus bisa menahan pergerakannya. Semedo tadi dari sebelah kanan mampu pergerakannya mencuri perhatian karena beberapa kali menusuk dari sebelah kanan penyerangan dari tim Portugal. Menit 76 kali ini, kesempatan lagi untuk tim Portugal dari sebelah kanan, Bruno Fernandes angkat kaki ataupun tangan kanan, umpan kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, dipetik di udara tadi oleh Mpasi, lempar cepat kali ini kepada Mbakambu. Mbakambu masih mendiri bola ataupun satu pemain dari Kongo, alirkan ke sebelah kiri, kali ini masih Sadiki, coba lagi masuk kotak penalti, berbahaya, kali ini gol, tendangan yang tadi di cukup jauh tadi dilakukan oleh pemain dari tim Kongo, nomor 17, Mbakambu, tidak menemui sasaran, melambung jauh dari gawang tim Portugal. Diego Costa masih skor 1-1, semakin meninggi tempo di akhir-akhir babak kedua ini. Tengah kali ini Bruno Fernandes menggiring bola, lambungkan ke sebelah kanan kepada Semedo. Tengah lagi, Kitinya ataupun satu pemain lainnya dari Portugal, nomor 15, Neves, arahkan kepada Conceição, didekati satu pemain dari tim Kongo, bermain lagi bersama Neves kali ini Conceição. Semedo lagi, umpan ke belakang, masih Vitinha, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, dorong lagi kepada Leo, masih Leo, nomor 17 kali ini, coba menusuk, step over dia, umpan kaki kiri, lambo, jatuh kepada Conceição, coba lagi dapat penalti, tendangan kaki kiri, tetapi masih terhadang oleh para pemain dari Kongo, jatuh kali ini kepada para pemain dari Kongo, ataupun satu pemainnya, coba lagi berduel tadi, tidak dapat memenangkan bola tadi, Vega, sehingga mengambil alih untuk pun melakukan pelanggaran agar menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Mbakambu, pemain Real Betis ini yang cukup menonjol hingga pada pertandingan memasuki menit 78 ini. Bola kali ini dikuasai oleh Conceição ataupun pemain Kongo, diusir tadi dari sebelah kiri oleh Capuadi, tetapi hanya lemparan ke dalam saja untuk tim dari Portugal. Dari sebelah kanan, Conceição yang masuk di babak kedua ini berhasil mengacak-acak sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar sudah dilakukan cepat kali ini Mbakambu ataupun pemain yang juga baru masuk di babak kedua tadi, arahkan ke sebelah kanan pemain nomor 2 Wan-Bissaka, ke tengah lagi kepada Motosami, masih menggiring bola santai saja Motosami pada kapten kesebelasan Memba, arahkan lagi ke tengah kali ini Tanzambe, masih Tanzambe, umpan lambung ke sebelah kanan, menusuk kali ini siapa yang tuju, dipotong dengan baik tadi oleh pemain Portugal, tapi jatuh karena pemain Kongo, umpan lambung tadi hampir saja diarahkan kepada pemain lainnya, tapi masih bisa dipetik oleh Mpasi. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Portugal dari sebelah kanan, Conceição kali ini masuk ke dalam kotak penalti, terhadang tadi pergerakan oleh pemain nomor 3 Capuadi, setelah Conceição coba menusuk dengan mengelit sedikit tadi, tapi pergerakannya langsung dijegal oleh Capuadi. Satu proses ataupun juga ruang kali ini akan didapatkan oleh Portugal. Apakah akan menjadi gol? Karena posisinya memang hanya 2 meter saja dari kotak penalti, tetapi berada di sebelah kiri. Kita nantikan
peluang yang biasanya akan diambil oleh Bruno Fernandes karena akan diberikan umpan bagi tim Portugal. Ancang-ancang ataupun masih membangun pagar betis juga. Sementara dianulir nampaknya keputusan dari wasit asal Qatar ini menyatakan pelanggaran justru untuk tim Kongo. Saat ini menit 80 coba berduel di udara para pemain Kongo dan juga Portugal. Diambil oleh Sadiki, umpan lagi ke belakang, coba lagi diusir oleh para pemain Kongo. Lagi-lagi kali ini P3 ataupun Arturo tadi maksudnya Araujo. Umpan ke depan, jatuh kali ini kepada Kapuadi. Masih para pemain Kongo. Ke tengah lagi tadi, Tuan Zebe. Back pass jauh kepada Pasi. Dorong ke sebelah kanan kepada Kapten Keselasan Memba. Masih di pertahanannya. Lambungkan sudah tadi. Jatuh di kotak ataupun pertahanan dari Portugal. Tidak ada pemain Kongo yang menyambut. Masih kali ini para pemain Portugal memasuki menit ke-81. Coba kali ini masuk dari sebelah kiri. Bruno Fernandes giring dengan kaki kirinya. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leo. Masih Leo dengan rambutnya dikuncir. Arahkan lagi ke tengah. Coba lagi para pemain dari tim Portugal. Fitinya kali ini Leo. Kali ini Leo dengan nomor 17. Ancang-ancang pendek saja. Datang kali ini ke dalam kotak penalti. Melambung ke kosong. Diusir lagi oleh para pemain dari tim Kongo. Sehingga kali ini serangan balik Motosami. Pergerakan cepat.

0: lebih lebih dekat dari penjagaan pemain ataupun kiper dari Portugal. Lari lagi kali ini, coba lagi Portugal, angkat lagi ke sebelah kanan, geser pitinya kepada pemain nomor 2 kali ini, Semedo. Semedo arahkan kepada Ronaldo yang turun jauh kali ini. Ronaldo menggiring bola, Conceição kali ini coba menusuk kali ini. Conceição masih dihadang dua pemain dari Kongo, balikan lagi kepada Semedo, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Belum menembus kali ini melakukan sesal, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh para pemain dari tim Kongo dan menyebabkan justru pelanggaran untuk tim Kongo. Memasuki menit ke-82, skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya baik, semakin seru saudara pendengar. Jelang 8 menit waktu normal, 8 menit lagi berakhir di waktu normal. Kali ini Portugal kembali menggempur barisan pertahanan dari Portugal, melakukan gempuran-gempuran yang terus-menerus kepada pertahanan dari Kongo. Nampaknya Ramos masuk menggantikan Vitinha. Ada sebuah strategi menyerang yang dilakukan oleh Portugal untuk menggandakan skor yang saat ini masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, Vitinha keluar digantikan Ramos. Saat ini masih nampak tegang para supporter dari kedua kesebelasan, terutama para pendukung Portugal yang masih belum percaya timnya masih belum mampu imbang atas Kongo. Kali ini di lapangan tengah terjadi duel bola udara tadi. Ronaldo kirimkan umpan kepada Ramos, namun bola jatuh di kaki Bakambu tadi hampir saja, namun tendangannya tidak berhasil menyentuh bola tadi. Kali ini Portugal berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Rafa Leão dibuang saja atau direbut bola tadi oleh Wan Bissaka, kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 22 tadi dari Kongo. Nampaknya ada Yoris Kayambe tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bersiap-siap akan dilakukan oleh sang kapten Kansel Mbemba. Sementara kembali Mbansa dari Kongo masuk menggantikan pemain dari Kongo dengan nomor punggung 17. Siapakah yang digantikan? Nampaknya Cedric Bakambu, pemain yang sempat beberapa kali mengancam tadi, mengancam gawang dari Portugal. Keluar tarik pemain, digantikan Simon Banza. Ada dua pergantian yang dilakukan oleh Kongo. Kali ini Kongo mencoba melakukan inisiatif serangan, pemain dengan nomor punggung 23 tadi, Simon Banza. Namun bola lebih dekat kepada kaki Vega tadi yang langsung mengirimkan umpan kepada kiper Diogo Costa. Kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Nelson Semedo. Garis tengah lapangan pertandingan kuasai bola Semedo, pindahkan bola kepada João Neves, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, kirim ke depan kepada Leo. Kembalikan bola kepada Bruno Fernandes, masih mencari rekannya Fernandes. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada Araujo, berikan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição, meliuk-liuk dia. Pindahkan bola lagi kepada Semedo, kirim ke belakang kepada Araujo. Pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 15, João Neves. Pindahkan lagi bola ke sebelah kanan, ada Nelson Semedo tadi. Nampaknya umpan yang begitu cepat dilakukan oleh Araujo tadi yang tidak mampu dijangkau oleh Nelson Semedo, dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Ya saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 86 dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Tarik bola ke belakang pemain Portugal, kali ini bola dikuasai oleh kiper Diogo Costa. Masih mencari rekannya, pendek saja kepada Vega. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Cancelo. Ke depan kepada Real, masih saat umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes. Pindahkan bola ke tengah Kali ini masih Bruno Fernandes ke depan kepada Rafa Leão, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Leão, ada satu pemain dari Kongo yang berusaha merobot bola, masih meliuk-liuk, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja ke depan tadi oleh pemain dengan nomor punggung 22 dari Kongo tadi. Ada Kansel Mbemba tadi, dibuang saja ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Masih João Neves, umpan tarik ke belakang kepada Vega, berikan ke tengah kepada Bruno Fernandes nampaknya. Pindahkan bola kepada Leo, masih kali ini tendangan, oh hampir saja tendangan tadi yang dilakukan oleh João Cancelo tadi. Masih belum jelas tadi apakah tendangan langsung atau umpan crossing. Namun sayang sekali masih mudah tadi ditangkap. Namun bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Nelson Semedo. Nampaknya menjatuhkan Yohan Wisa tadi, Nelson Semedo, untuk menghentikan pergerakan pemain yang berhasil mencetak gol tadi di menit-menit akhir babak pertama. Ya, masih bermain menyerang para pemain Portugal, namun belum mampu membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Kongo. Kali ini Kongo di tengah lapangan, Tuan Zebe pindahkan bola kepada Wisa, masih Wisa pindahkan lagi ke kanan kepada pemain dengan nomor punggung 24 dari Kongo. Dan saat ini masih menguasai bola pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Kali ini Conceição menguasai bola, oh hampir saja mampu dihalau saja tadi dengan kepalanya kiper Mpasi yang sudah maju ke depan tadi untuk menghalau. Kali ini Kongo dari kaki Misa pendek kepada Banza. Kali ini dari sisi sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 24 ada Gedeon Kalulu. Masih Kalulu pindahkan ke belakang kepada kapten Mbemba, tarik ke belakang kepada kiper dari Kongo Lionel Mpasi, tendang bola jauh ke depan. Tidak ada pemain yang mampu menyambut bola karena bola lebih dekat kepada kiper dari Portugal. Masih kali ini bola dari sisi sebelah kanan, Nelson Semedo kirimkan umpan ke depan kepada Conceição. Masih Conceição, meliuk-liuk dia dengan kaki kiri. Masih Conceição kuasai bola, tidak jadi menendang tadi Conceição. Kali ini bola kembali, umpan crossing, dihalau saja tadi umpan dari Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, tendang langsung, Bruno Fernandes tadi, tendangan kaki kirinya masih menyamping tipis dari sisi sebelah kiri gawang dari Kongo, tidak merubah kedudukan. Sementara saat ini sudah memasuki extra time di babak yang kedua. Ada 5 menit waktu yang diberikan tambahan waktu di babak yang kedua. Kali ini Diogo Costa, kiper dari Portugal, tendang bola jauh ke depan. Ada Leo di sana, terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Portugal. Bruno Fernandes pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Nelson Semedo yang langsung berlari cepat ke depan. Pindahkan bola kepada Conceição. Masih Conceição mendekati kotak Kongo. Oh, mendekati kotak penalti dari Kongo, namun bola dihalau saja tadi umpan dari Conceição kepada Semedo tadi, dihalau meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan lambung mendekati kotak penalti dari Kongo. Kembali bola jatuh di kaki, kali ini Leo, pindahkan bola kepada Cancelo, dibuang saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Sementara nampak terjadi kesalahpahaman di pinggir lapangan, namun wasit Abdurrahman Al-Jasim meminta kedua pemain untuk meredam emosinya. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi Yohana Wisa tadi yang bermaksud melakukan serangan cepat, namun dilanggar keras tadi oleh pemain dari Portugal dengan nomor punggung 4 tadi, Thomas Araujo, yang masuk tadi di babak yang kedua ini. Thomas Araujo tadi nampaknya melakukan pelanggaran keras kepada Yohana Wisa yang akan melakukan transisi serangan cepat tadi. Nampaknya wasit langsung memberikan kartu kuning kepada pemain Thomas Araujo. Oh, maksud kami sudah bermain tadi dari babak yang pertama, Araujo mendapatkan kartu kuning. Tendangan bola, tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Bemba. Masih Bemba pindahkan bola ke sebelah kanan, namun bola lebih dekat kepada kaki Cancelo, dibuang saja. Hanya membentur tadi kaki pemain dari Kongo, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan, penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, pindahkan bola kepala belakang kepada Araujo. Masih Araujo, kini menguasai bola, mencari rekannya. Pindahkan bola kepada João Neves. Umpan pendek kepada Bruno, kembalikan kepada Neves. Masih Neves, depan kepada Conceição. 1-2 dengan Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo kuasai bola. Nelson Semedo mendekati kotak penalti dari Kongo. Oh, dibuang saja tadi oleh Kayembe tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi peluang di menit-menit akhir babak yang kedua. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri Kongo. Siapakah yang akan melakukan? Ada Bruno Fernandes memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung tinggi, terjadi duel bola udara, dipetik dengan mudah tadi oleh kiper Lionel Messi tadi. Langsung kirim bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki Cancelo. Cancelo pindahkan bola ke kanan kepada Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes, siapakah yang dituju? Namun bola kembali jatuh di kaki Yohana Wisa. Masih Yohana Wisa, sendirian dia. Ada dua pemain Portugal yang berusaha merebut bola, berhasil direbut tadi oleh Conceição. Namun penguasaan yang tidak akurat, Conceição tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saat ini hanya tersisa sekitar 10 detik tambahan waktu babak yang kedua. Lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan oleh pemain dari Kongo. Oh, berakhir sudah pertandingan di babak yang kedua ini dengan akhir atau skor akhir satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh João Neves memanfaatkan umpan crossing. Gol dibuat melalui sundulan kepala João Neves. Ada menit ke-6, unggulan Portugal, namun sayang sekali gol tersebut mampu dijawab atau mampu dibalas gol penyama kedudukan oleh Yohana Wisa. Lagi-lagi gol juga melalui sundulan memanfaatkan umpan crossing. Ya baik saudara pendengar, wasit asal Abdurrahman Al-Jassim, wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim, sudah meniup peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk ataupun skor akhir adalah satu sama untuk kedua kesebelasan. Ya baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan ini kami akan berbincang kembali dengan komentator Taufani Rahmanda. Bung Taufani, kalau Anda melihat apa sebenarnya yang salah dengan Portugal? Ini bermain menyerang, menggempur habis-habisan, namun hanya bisa menciptakan satu gol dan tidak mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.
2: Ya, Bung Erik, efektivitas menjadi PR besar bagi Roberto Martinez di kiprah timnas Portugal pada Piala Dunia 2026 ini, karena sebenarnya apa yang dilakukan pergantian pemain sudah berjalan begitu baik, terutama maksudnya kan Seixau yang begitu aktif membantu serangan, ikut bertahan, tapi lagi-lagi efektivitas yang menjadi masalah. Karena kita tahu tadi Cristiano Ronaldo bahkan mendapatkan 2 peluang bersih yang tidak bisa dimaksimalkan, yang juga membuat dia kebingungan dan tampak gemas tidak bisa memaksimalkan peluang terbuka di mulut gawang menjadi gol, Bung Erik.
1: Iya, baik Bung Topani. Baik, saudara pendengar, kita serahkan kembali kepada Bung Wisnu untuk melanjutkan ataupun membahas jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.

Ya, baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi atas memandunya pertandingan antara Portugal dan juga melawan Kongo. Wah, ini tidak disangka-sangka Republik Demokratik Kongo bisa menahan kedudukan satu sama melawan Portugal. Nah, Bung Taufani, kita bisa lihat ya skor akhir tadi satu sama antara

0: dengan malam ini, Bung?
1: Ya, hasil seri namun rasa kalah bagi Portugal.
0: Gitu dia.
1: Baliknya menang untuk Dr. Kongo, untuk DR Kongo. Yang saya lihat adalah timnas Portugal mengalami kebuntuan di sini. Efektivitas menjadi masalah karena sebenarnya peluang itu ada, peluang itu banyak mereka dapatkan dengan dominasi yang begitu tinggi sepanjang jalannya babak dua babak ini. Namun mereka tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Sebaliknya kita juga patut mengapresiasi permainan dari Kongo yang tampil solid dan mampu merepotkan ketika mendapatkan serangan balik. Selamat kepada Kongo karena ini hasil ini walaupun imbang menjadi sejarah bagi Kongo karena menjadi poin pertama dia di Piala Dunia bagi negaranya sepanjang sejarah, sekaligus gol pertama juga, dan tentu saja hasil imbang melawan tim sebesar Portugal tentu menurut saya akan meningkatkan kepercayaan diri Kongo untuk pertandingan selanjutnya yang tentu tidak mudah juga karena harus menghadapi Kolombia.
0: Nah ini kan kalau melihat statistik ya penguasaan bola dari Portugal

Ya, barisan yang di Galang Kongo itu sejak awal pelatih Sebastian memang sudah mengisyaratkan permainan bertahan dengan menumpuk 5 pemain bertahan plus 3 gelandang yang bertipikal bertahan untuk menjaga pertahanan. Selain itu Portugal sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Seperti babak pertama mereka sangat kurang eksploitasinya dari sisi kanan serangan, yang akhirnya di babak kedua bisa dibenahi oleh pelatih Roberto Martinez dengan memasukkan Conceição. Namun Kongo pun bisa mengantisipasi perubahan yang dilakukan Portugal dengan pergantian-pergantian penyegaran yang dilakukan juga oleh Kongo. Ya. Selain itu yang kurang adalah menurut saya Portugal kurang berani untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang sejatinya walaupun tidak langsung membuahkan gol, bisa setidaknya memecah rapatnya pertahanan Kongo.

0: terobosan, beberapa umpan terobosan sejatinya sempat berhasil membongkar pertahanan Kongo. Namun pemain yang diplot mendapatkan umpan terobosan seperti Matheus Nunes yang sejatinya adalah bek sayap, saya rasa belum bisa memaksimalkan di pertandingan tadi. Sudah dievaluasi dengan masukan Rafael Leão, tapi saat Rafael Leão malah peluang-peluang itu tidak bisa didapatkan. Akhirnya jadilah kurang maksimal menurut saya.
1: Oke, nah setelah pertandingan malam ini ya, bagaimana nih Anda melihatnya antara Portugal dan juga Kongo ini untuk melangkah lebih jauh ke grup K ini? Apakah ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Kongo setelah berhadapan dengan Portugal ini juga?
0: Ya, untuk Kongo saya lihat ada kesempatan begitu terbuka karena mentalitas pemain tentu akan semakin meningkat dengan hasil ini. Mereka pasti akan yakin setelah melawan Portugal bisa berbuat banyak. Tentu ada keyakinan mereka juga bisa melakukan yang lebih banyak lagi melawan tim-tim lainnya, karena kita tahu di grup K ini Portugal yang menjadi tim yang paling dijagokan. Sementara sebaliknya di sisi Portugal sendiri, saya rasa pelatih Roberto Martinez tidak bisa tidur malam ini karena ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan, ditambah lagi pertandingan selanjutnya menghadapi tim asal Asia Uzbekistan yang kemungkinan besar juga akan

0: semalam barusan dari kedua tim, siapa pemain atau aspek permainan yang paling menarik perhatian Bung Taufani untuk terus kita pantau di laga selanjutnya?
1: Ya, dari kubu Kongo saya menyoroti gelandang mereka Samuel Motusani yang walaupun bermain di Eropa tapi dia di Liga Yunani, saya lihat dia bisa tidak segan bersaing dengan nama-nama besar yang ada di barisan tengah Portugal. Dia sangat baik memotong bola, mengalirkan bola dari depan dari belakang ke depan. Sedangkan dari sisi Portugal menarik melihat Conceição yang sejatinya tampil sebagai pemain pengganti di awal, sejak awal babak kedua, namun bisa memberikan impact begitu besar. Rasanya kemungkinan dia akan mendapatkan menit main yang lebih banyak di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika melihat efek yang diberikan dia setelah masuk ke lapangan.
0: Oke, baik Bung Taufani. Terima kasih Bung Taufani atas analisis mendalamnya pada malam hari ini. Dan tentunya kita pendengar, jangan sampai terlewatkan juga nanti pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Taufani. Salam olahraga.
1: Jaya.

0: Baik pendengar, kita istirahat sejenak ya, rehat sejenak, dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan nantinya pukul 3 akan ada pertandingan antara Kroasia dan juga Inggris. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ruangan ini ya. Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan dejavu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Dejavu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa dejavu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya dejavu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena dejavu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami dejavu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Selamat untuk RRI dan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun dini hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membutuhkan Messi setelah tampil produktif pada laga pembuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, salam olahraga.
2: Saya selalu Bung Rudi. Iya,
1: gimana ngelihat penampilan Lionel Messi 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair. Bahkan saya perhatiin kaki kiri kaki kanannya yang ciptain gol ini. Karena spesialisnya kan
2: kiri ya.
1: Gimana?
2: Betul sekali. Iya, kita lihat Messi memang seolah-olah mengaruh biru begitu ya. Menyihir seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi sendiri, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu. Dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi gitu ya, di waktu IP ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, kemudian dia menyamai Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia dan 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang ya seolah god ya di sepak bola. Jadi ya inilah Messi gitu. Ya kita tinggal melihat sihirnya dia aja gitu.
1: Dia sekarang sudah di atasnya Miroslav Klose dan Ronaldo Nazario ya, di Brasil itu ya.
2: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav Klose
1: 16 gol.
2: Jerman, okay. 16 gol. Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa minimal masih ada pertandingan lagi dari penyisian grup minimal ya. Kalaupun nanti apesnya nggak lolos, kan dia masih ada beberapa pertandingan. Tapi kalau terus bertahan, terbaik bahkan mungkin nanti siapa tahu Argentina sampai ke final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya, tinggal kita tunggu waktu aja kali ya untuk Messi menafiskan sebagai pemain dalam sejarah Piala Dunia selaku terbanyak. Ya,
1: kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup ini?
2: Ya, kalau dari keyakinan saya sih memang Messi dia masih bisa terus menambah perbendaharaan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya, dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan. Dan sistem permainan di Argentina itu memang sentralnya di Messi, dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa untuk Messi.
1: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah gol lagi ya?
2: Masih bisa menambah gol, karena memang dia dalam top performance ya untuk di Piala Dunia kali ini. Karena dia juga sudah bermain di MLS ya bersama Inter Miami, jadi dia sudah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Kira-kira Messi sangat mudah sekali untuk menafiskan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
1: Ya, berarti Anda nonton Austria dan Yordania sehingga yakin bahwa Messi nanti akan bisa membobol lah pertahanan dari Yordania ataupun Austria ya.
2: Tapi jangan lupa kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang di belakang Messi dengan selisih 2 gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di Piala Dunia kali ini, tapi Kylian Mbappe ini selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi ya mungkin ingin saja Kylian Mbappe juga nanti yang di akhir Piala Dunia nanti atau ya di Piala Dunia berikutnya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti juga ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
1: Oke, kalau Haaland gimana?
2: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di

tingkatnya asa penurun dia lolos gitu ya, itu masih sangat terbuka sekali untuk mengejar pertandingan gol dari Klose dan Messi gitu ya, karena kita tahu juga

Alan ini pemain yang istimewa di lini depan gitu ya, dengan postur tubuh yang seperti itu, tinggi yeah, besar yeah. Dengan penguasaan bola yang cukup mumpuni saya kira ya, tapi untuk sekarang untuk mengejar selisih dengan

0: lebih dari 30 dalam satu turnamen itu sudah cukup bagus.
1: Saya masih penasaran Erling Haaland dan Kylian Mbappe ini. Norway menang atas Irak. Haaland mencetak 2 gol di situ. Nah, kalau menurut Anda seberapa besar ketergantungan tim nasional Norwegia terhadap ketajaman seorang Haaland di turnamen kali ini?
0: Iya, pastinya menurut dia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Erling Haaland ya, karena memang dia sebagai sentral di lini depan dengan postur yang tinggi besar dan kemampuannya dia menahan bola, kemudian memberikan assist juga kepada pemain-pemain rekannya gitu ya. Jadi saya kira Norwegia seperti Messi halnya di Argentina, sentral permainan atau goal getternya pasti ada di Haaland gitu. Jadi ya mungkin di dua pertandingan ke depan di pemilihan grup ini Haaland masih akan menjadi goal getter gitu ya. Kalau kita, saya kira prediksi saya masih bisa menambah sekitar 1 atau 2 gol lagi di pemilihan grup ini.
1: Di fase ya, di grup, fase grup ini ya?
0: Iya, pemilihan grup itu.
1: Ya. Mbappe, ini Prancis juga mengalahkan Senegal 2 gol Mbappe di pertandingan itu. Dan kalau secara keseluruhan Anda melihat permainan Prancis ini, apakah memang dirancang khusus gitu untuk memecahkan Mbappe di lini depan itu?
0: Saya kira kalau tipenya
1: sebelumnya orang nebaknya itu Dembele.
0: Iya, saya kira kalau dari segi permainan Prancis tidak hanya mengandalkan seorang Mbappe sendiri ya, karena di dalam tim Prancis sendiri punya banyak pemain yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, kemudian jadi goal getter. Dan Mbappe ini kan tipenya berbeda dengan Messi ya. Kalau Mbappe ini lebih sering menyisir dari kanan kiri, kemudian di kanan di tengah, kemudian dia juga sering turun sampai ke belakang gitu tuh menjemput bola atau merebut bola. Dan ya tipenya berbeda dengan Messi. Kalau Mbappe ini memang dia tipikal pemain yang bisa menyelesaikan peluangnya dengan caranya sendiri begitu. Jadi kalau memang dia bisa menambah perbendaharaan gol secara konsisten di Piala Dunia kali ini, ya kan tidak mungkin dia akan melewati Messi untuk di jumlah gol. Tapi secara permainan kalau di tim Prancis itu Mbappe bukan sebagai pemain nomor 9 atau nomor 10 gitu ya. Dia lebih pemain nomor 7 dan nomor di pemain layak, kemudian untuk masuk ke serangan di jantung pertahanan lawan. Dia tipikalnya seperti itu.
1: Oke. Ada satu nama juga yang nggak boleh kita lupakan, Kai Havertz, Jerman, juga 2 gol waktu itu.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Iya. Ya kalau kita tahu kalau Jerman ini memang cara permainan dia lebih kolektif, kemudian semangat

0: kualitas Jerman ini belum memperlihatkan Jerman yang kekuatan sesungguhnya menurut saya.
1: Okay.
0: Karena lebih ke latihan ya kalau kemarin ya, kalau kemenangan 7-1 kemarin itu. Tapi kita lihat nanti di dua pertandingan berikutnya Jerman seperti apa.
1: Artinya di pertandingan pertama ini Messi langsung hat-trick 3 gol. Kemudian nama-nama lain juga di satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol. Mbappe, Haaland, kemudian Kai Havertz dan juga yang dari Amerika Serikat ini. Saya agak lupa namanya itu ya. Volarin. Nah, Volarin juga 2 gol juga di situ. Nah, tapi malam nanti, ini juga ada pesaingnya. Usianya juga gak kalah senior ini dari Messi ini. Cristiano Ronaldo. Nah, Anda melihat kasnya nanti melawan Kongo. Atau bahkan emosional seorang Ronaldo juga ingin ambil bagian masuk papan skor perebutan sepatu emas ini.
0: Iya, kalau kita lihat ya semangatnya antara Ronaldo kalau kita bandingkan dengan Messi ini kan sedikit berbeda ya. Kalau Messi sudah pecah telur, dia berhasil menjadi juara Piala Dunia di Qatar.

0: seberapa jumlah gol yang ingin dia cetak, tapi lebih kepada kemenangan tim. Jadi karena semangatnya itu tadi untuk mengejar trofi Piala Dunia yang mungkin yang bisa menjadi ajang terakhir Piala Dunia ya tahun ini ya mungkin.
1: Artinya Anda pengen ngomong Ronaldo bukan mesin gol lagi dari sekarang ya?
0: Dia pasti akan memikirkan lebih besar kepentingan timnya untuk menjadi juara dunia gitu.
1: Iya. Tapi menarik loh nih Bung Ari. Ini kan sekarang Piala Dunia 2026 itu diikuti oleh 48 tim ya, atau 48 tim nasional. Dan tentu ini juga ngaruh ke jumlah pertandingan dan jumlah gol di situ. Apakah jumlah gol untuk menjadi seorang top skor di Piala Dunia 2026 ini lebih berpotensi tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang jumlah pesertanya lebih sedikit? Gimana?
0: Iya, saya kira kalau dari segi jumlah tim yang bertanding memang meningkat ya, tetapi secara format kompetisi atau turnamen Piala Dunia ini tidak berubah gitu. Penyisian grup tetap setiap tim bermain 3 kali, kemudian ada nanti lolos ke babak berikutnya. Dan ya saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali gitu. Jadi kalau kita

di levelnya gitu, habis kayak seperti Jerman kemarin. Ini kan jadi ajang banyak pemain Jerman untuk berlomba mencetak gol gitu. Okay. Dan kemudian juga ada beberapa tim yang belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya, misalnya karena masih mungkin kemampuan seperti Belanda, kemudian juga Spanyol yang baru pertandingan pertama dan mendulang hasil imbang. Dan di pertandingan berikutnya saya kira para pemain lainnya juga akan mengejar gol juga untuk mengejar kemenangan. Nah, dari situ kita lihat para pemain pasti probabilitasnya untuk mencetak gol akan lebih besar karena beberapa tim menghadapi lawan-lawan yang sekiranya satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika sudah masuk ke babak gugur itu

0: Okay. Atau begini, dengan satu pertandingan awal ini ada yang hat-trick seperti Messi, kemudian ada yang mencipta dua gol. Apakah memang mereka itu bertemu dengan tim-tim yang non-unggulan di fase grup kali ini, sehingga membuat para striker top dunia ini lebih mudah untuk nabung gol di awal kompetisi?
1: Iya, bisa jadi seperti itu ya, karena memang ini kesempatan mereka untuk mendulang banyak gol di pertandingan yang terutama menghadapi lawan-lawan yang satu tingkat di bawah. Tapi ketika seperti saya bilang tadi, ketika nanti sudah masuk ke fase gugur gitu, setiap pemain pasti akan lebih berpikir berhati-hati ketika dia ingin menonjolkan sisi individualitasnya gitu. Ini kan akan sangat berbahaya kalau misalnya sampai tidak lolos atau gagal di fase gugur gitu. Nah, para pemain memang ini ajangnya para pemain di pemisahan grup ini untuk bisa mendulang banyak gol seperti Messi, kemudian dari ada Haaland dan Mbappe dan lain-lainnya. Itu mereka saya kira di dua pertandingan berikutnya di pemisahan grup ini mereka masih akan produktif.
0: Ya. Kalau bicara fisik gimana? masih mungkinkah seorang Messi, Ronaldo ini akan mendulang gol-gol kedepannya dengan faktor usia seperti itu, terutama kalau mereka nanti akan menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang tidak mudah ditembus, misalnya seperti ini, gimana?
1: Ya, kalau secara fisik memang Messi dan Ronaldo tidak sebugar 8 tahun lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi sekarang

kemampuan fisik antara Ronaldo dan Messi tidak kalah dengan para pemain yang masih di usia rentang sekitar 27 tahun atau 30 tahun. Terbukti mereka juga masih bermain di kompetisi yang kompetisi liga yang kompetitif gitu. Jadi ya saya kira secara fisik tidak akan ada banyak terpengaruh, apalagi mereka sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan dengan level yang tinggi gitu ya, kadar kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi yeah.

0: panggung besar ya, semua atau menjadi spotlight yang tentu semua mata tertuju di sana. Dan Anda melihat apakah secara individual pemain itu ingin memanfaatkan panggung besar ini, Piala Dunia itu, untuk betul-betul menjadi seorang top scorer yang nantinya justru akan memberikan pengaruh kerjasama tim secara keseluruhan, atau memang justru semakin menguntungkan tim secara keseluruhan? Gimana, Mata?
1: Ya saya kira kalau semua pemain memang ingin memperlihatkan bagaimana kemampuannya, terutama tidak hanya striker ya, seluruh posisi pemain, di seluruh posisi dari kiper, dari belakang, tengah, depan, itu sangat memanfaatkan ajang Piala Dunia ini untuk menarik perhatian dari klub-klub ya, di berbagai negara yang untuk mendapatkan kontrak yang lebih tinggi misalnya. Kemudian kalau meskipun nama-nama mereka belum berada di kompetisi yang elit, mereka bisa, ternyata mereka main di sini bagus, bisa saja mereka setelah dari dini naik kelas itu di kompetisi yang levelnya lebih bagus lagi, lebih kebiaran itu lebih seperti Liga Premier dan lain-lainnya. Nah, ajang Piala Dunia ini bagi para pemain tidak hanya seperti Messi, Ronaldo, ini jadi ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain dari negara-negara yang selama ini mungkin kita belum terlalu familiar ya dengan pemain. Tapi ketika melihat-lihat ini pemain bagus sekali mainnya, seperti ada kiper dari mana ke mana waktu Spanyol. Dia bisa seperti itu kan, pasti ada beberapa klub yang mungkin tertarik meskipun usianya sudah 40 tahun ya. Tapi seperti ini yang jadi panggung yang sangat bagus sekali bagi para pemain yang sekiranya ingin menaikkan level mereka atau menaikkan kontrak mereka dan lain-lainnya, itu untuk citra mereka, untuk mendapatkan sponsor yang lebih gede. Ini adalah panggung yang tepat.
0: Seperti penampilan penjaga gawang atau kiper Keverde, Vozinia, kemudian Messi dengan hat-tricknya, Mbappe juga, Kai Havertz juga, Erling Haaland juga, dua gol masing-masing dari mereka. Apa yang paling menentukan seorang bomber, seorang striker atau pencetak gol tetap bisa konsisten menciptakan gol di fase grup hingga di fase gugur nanti ini? Gimana?
1: Iya, yang paling penting dia harus menjaga kebugarannya ya. Jangan sampai dia cedera atau apa, karena faktor ini sangat krusial sekali di tengah jadwal pertandingan di Piala Dunia yang berlangsungnya 1 bulan. Tidak ada toleransi bagi pemain yang mengalami cedera, katakanlah gitu. Jadi mereka yang paling utama adalah menjaga kebugaran mereka sendiri, termasuk ketika

0: mendapatkan peluang untuk bermain dan kemudian bisa mengejar gol di setiap pertandingan.
1: Ya. Ini kan baru
0: menjaga kedudukan.
1: Ini kan masih dalam tahapan fase grup ya, dan masing-masing tim juga sebagian besar sudah baru memulai satu pertandingan. Tetapi berani nggak kalau ditanya misalnya dari beberapa performa pemain-pemain top dunia itu, siapa yang paling berpeluang membawa pulang trofi sepatu emas di Piala Dunia 2026?
0: Iya, saya kira kalau lihat dari sejauh ini pertandingan sudah ada ya, kecuali Ronaldo yang belum perlu turun bermain di dini hari nanti. Saya kira Mbappe dan Messi masih menjadi kandidat terkuat untuk bersaing di perebutan sepatu emas untuk penjagaan terkait di EPC kali ini. Tapi kita kalau misalnya nanti Ronaldo bisa hat-trick juga, ya berarti ini akan menjadi panggungnya mereka bertiga begitu, karena sebagai nama-nama yang sudah paten gitu ya, di sebagai penyerang mereka pasti akan maksimal di Piala Dunia kali ini.
1: Oke. Bung Ari DP, makasih ya sudah ngobrol bersama kita. Nanti kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi yang lebih menarik lagi, memprediksi ataupun melihat jalannya Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih, Bung. Demikian tadi kami telah berbincang mengenai top skor Piala Dunia 2026 antara Messi teratas, kemudian Mbappe, Haaland, ada Kai Havertz juga, ada juga Balogun dari Amerika Serikat yang mereka masing-masing mengoleksi 2 gol di pertandingan perdana masing-masing tim tersebut.
2: Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

Jaringan Berita Nasional.

di grup L ya, pada Piala Dunia 2026 ini. Dan grup L ini dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Banyak pengamat juga menilai laga ini berpotensi menentukan juara grup sejak pertandingan pertama.

0: Bis melawan Kroasia ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya malam hari ini atau dini hari ini tidak sendiri karena ada Bung Nova Afrianto sebagai pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Nova.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, Bung Nova dengan Wisnu saya. Ya. Bung Nova, gimana nih melihat pertandingan pembukaan di grup L ini, Bung? Ini kan menjadi salah satu pertandingan yang menarik ya, antara Inggris melawan Kroasia sendiri, dan ini pernah bertemu di 2018. Kira-kira di Pildun kali ini, Anda melihatnya bagaimana?
1: Ya, ini akan menjadi sebuah pertemuan antar sesama negara Eropa yang punya peringkat tinggi ya. Ya. Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Ini kalau dari ranking FIFA-nya, ini menjanjikan pertandingan yang seru nih. Nah, kalau dari sisi di dalam lapangannya, kalau kita lihat di Kroasia ada pelatih Zlatko Dalic,

0: disegarkan di pagi hari ini. Setelah tadi ada Portugal yang bikin melek, tampaknya bakal bikin melek. Dan nanti berarti para pendengar bakal ke kantor dengan mata ngantuk nih.
1: Oke, tapi ditahan dulu, kita juga ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita coba sapa, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
2: Aku sih tadi pun pengen masuk, udah gregetan.
1: Kenapa tuh?
2: Udah ketebak satu-satu lah.
1: Oke.
2: Okay. Intinya gak bisa masuk, yang masuk yang lain.
1: Tapi gimana nanti kira-kira prediksi?

0: gimana Pak Sarwi?
1: Aduh, kecewa banget saya lihat di Portugal tadi.
0: Masih belum pada bisa move on ya dengan Portugal dan juga Kongo.
1: Padahal di babak-babak akhir itu serangannya luar biasa, tapi karena dari punggungnya itu sangat kokoh sekali untuk penjagaan datangnya itu ya.
0: Iya. Oke, okay. Nah kira-kira berapa nih Pak Sarwi nanti?
1: Ya, kalau untuk sekarang ini saya Kroasia 2-1.
0: Kroasia 2-1, wah keren sekali. Iya. Baik, terima kasih Pak Sarwi.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.

0: Nova. Ini kan pernah juara juga ya Inggris, tapi sudah lama sekali, tahun 1966 kalau nggak salah ya. Nah, itu pencapaian, setelah itu pencapaian tertingginya itu hanya di mentok semifinal saja nih sampai sekarang. Nah, Anda melihatnya gimana? Apakah memang tim Inggris ini bagus, tapi tidak sebagus tim-tim yang besar seperti Spanyol, Brazil, dan lainnya, Bu?
1: Ya, ini memang Inggris ini untuk orang-orang Indonesia pasti memiliki tempat tersendiri ya. Karena tentunya Liga Inggris Premier.

0: karena sudah juara 70 tahun yang lalu, tapi tetap jadi tim favorit, itu mengganggu Tuchel.
1: Iya, ada sisi beban mentalnya sendiri berarti ya. Nah, oke. Okay. Nah, berarti itu memang artinya itu kan ada keterkaitan emosional juga ya dengan para fansnya sendiri. Tapi kalau secara statistik dan realitas juga nih dengan skill dan segala macam, gimana nih? Apakah memang ini tidak sebagus dengan tim-tim besar lainnya, Bung?

0: prestasi Inggris luar biasa di sesi kualifikasi, tidak pernah kalah ya. Ini tapi tentunya kemudian mereka harus menginjak bumi kita ketika kalah di friendly match.
1: Yeah.
0: Jadi membuat Inggris ya benar-benar harus waspada menghadapi persaingan Piala Dunia kali ini.
1: Oke, baik, kita tahan dulu, ada pendekar lagi yang sudah masuk. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
2: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu.
1: Pak Andi, salam olahraga.
2: Iya.
1: Iya, gimana Pak Andi ini? Kroasia atau Inggris?
2: Insya Allah Harry Kane dengan Marcus Rashford ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor ya, dengan hal De Tri Lion bisa mengungguli Kroasia pagi ini gitu.
1: Berapa kira-kira Pak?
2: Sekitar prediksi 3-0 ya untuk
1: 3-0. Ya, wih, lumayan ya. Jauh ya gapnya 3-0 ya. Baik, terima kasih Pak Andi.

0: dan nanti gitu sekali undang-undang lebih gitu lagi okay. Gitu dengan
1: kuasia 21. Baik, Pak Taufik, terima kasih. Ya,
0: terima kasih. Ya. Jaya.
1: Kita ke Bengkulu, ada Pak Kadir. Selamat malam, Pak Kadir.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga.
1: Iya, Pak Kadir, gimana nih? Kroasia atau Inggris nih?
2: Kalau menurut saya 2-0 lah untuk ini, untuk Kroasia gitu.
1: Wah, keren banget nih Kroasia ya, Pak ya. Kadir ya. Oke, ya. Terima kasih, Pak Kadir.
2: Kembali.
1: Ya. Ya, ini cukup imbang sekali ya, Bung Nova ya, antara

0: Harry Kane ya.
1: Harry Kane sebagai striker ya.
0: Kalau dilihat di line up pemain, Harry Kane ini sudah pasti diturunkan ya. Dan Harry Kane ini bisa jadi terlecut semangatnya untuk mencetak gol setelah melihat Messi bikin 3 gol, Erling Haaland bikin gol, Mbappe bikin gol. Nah ini kan pesaing-pesaingnya ya. Jadi bisa jadi Harry Kane cukup panas nih untuk meramaikan bursa top skor di Piala Dunia 2026.
1: Ya, dan semoga nggak kayak pertandingan sebelumnya seperti yang didukung-dukung Cristiano Ronaldo, tapi juga seperti itu. Nah, selain ada Harry Kane, ada lagi kalau dari Kroasia mungkin?
0: Iya, Kroasia ini tim yang

bermain di Piala Dunia 2026 dan masih memegang peranan penting di tim Kroasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Modric memiliki kualitas di lini tengah untuk menjadi di

sendiri ada Luka Modric juga. Nah kalau dari timnya sendiri, ini kan kalau dibanding dengan Inggris ya, bisa dibilang ini tuh tim yang muda karena debutnya di 1998 dibandingkan dengan Inggris yang sudah lama sekali. Nah meskipun begitu, Kroasia ini memiliki pencapaian yang baik dan bisa dibilang cukup konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Ada di 2018 ini bisa juara 2, 2022 juara 3. Bahkan di awal debut di 1998 itu menempati juara 3 pertama kali, debut langsung juara 3. Nah gimana nih Bung Nova melihat kualitas keseluruhan dari tim Kroasia?

mungkin ada yang ingat nama-nama Zvonimir Boban, kemudian Davor Šuker, segala macam ya. Kemudian di tahun 2018 muncul Luka Modric dan kawan-kawan, ada Ivan Perisic. Ini

0: pemain seperti apa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah Kroasia di tangan Zlatko Dalic untuk ketiga kalinya di Piala Dunia.
1: Oke, baik, kita coba tahan dulu, ada pendengar lagi. Pak Ambotua di Makassar, selamat malam Pak Ambotua.
2: Ambotua.
1: Pak Ambotua, selamat malam. Iya. Ya. Gimana? Salam olahraga, Pak Ambotua.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, jaya, jaya. Gimana nih melihat skor akhir nantinya nih, Pak Ambotua?
2: Sebelumnya saya cukup lega juga ya karena hasil yang tadi itu 1-1.
1: Berarti tadi pendukung siapa tuh?
2: Ya sebenarnya pendukung favorit saya sudah selesai itu yang tadi pagi. Argentina.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau Argentina 2-0 itu yang kemarin pagi itu kan.
1: 3-0 enggak sih? 3-0
2: yang kemarin pagi itu saya netral saja ini yang tadi ini. Ya untuk dukungan saya ya untuk hari ini ya Kroasia.
1: Oke.
2: Netral 2-0.
1: 2-0. Oke. Baik, terima kasih Pak Putwo. Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Ya, jaya. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam. Selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Jaya, jaya,
1: jaya. Jaya. Wah, semangat sekali Buria. Siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih?
3: Biasa.
1: Pendukung siapa nih?
3: Ya, jelas lah Inggris lah. Abang Wisnu siapa sih?
1: Saya Bung Wisnu.
3: Bung Wisnu sama siapa ditemani?
1: Ada, ini ada Bung Bung Nova Aprianto.
3: Oh, Bung Nova, tetap semangat ya, jangan ngantuk ya.
1: Iya.
3: Tapi dukung Inggris nih ya. Dukung Inggris nggak?
1: Saya dukung saya Inggris, dukung Kroasia, dukung yang menang.
3: Oh gitu ya?
1: Dukung yang menang.
3: Ya, semoga ini Pak, apa sih, supaya ini bisa 2-1 lah Bang.
1: Oke, okay, baik, terima kasih.
3: Semoga semangat ya Bang Wisnu Wardana ya.
1: Iya, baik.
3: Semangat, salam olahraga, jaya.
1: Jaya. Ya, tadi kan sempat disinggung juga ya.

0: Yang paten di lini belakangnya ya.
1: Betul, di lini belakang. Tapi kemarin dia sempat juga coba-coba dengan 3 back pas uji tanding, dan ternyata dia mulai tergoda juga nih. Jadi mungkin nanti kita akan lihat bagaimana adaptasi Zlatko Dalic dengan formasi 3 back untuk menghadapi Inggris.
0: Iya.
1: Lagi pula formasi ini kan hanya sekedar di atas kertas dan nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan biasanya formasi 3 back ini akan berubah menjadi 5 back ketika bertahan dengan bantuan dari pemain-pemain sayap untuk turun ke belakang, dan ketika menyerang bisa jadi 3 back ini tetap akan berdiri sejajar untuk mengantisipasi serangan-serangan Inggris yang memiliki kecepatan dan ketajaman.
0: Oke, berarti ini sama ya yang lini belakangnya terutama ini kemungkinan nanti ke depannya ya. Nah, tapi kalau kita bicara spesialisasi dari kedua tim ini kira-kira apa nih? Kalau tim Kroasia semisal menyerang, bertahan atau bagaimana tuh, Bung?

0: Eropa ya. Mungkin misalnya jika kita bandingkan dengan Inggris, Inggris ketika bertahan mereka akan langsung melakukan counter pressing. Jadi memang Thomas Tuchel ini tidak suka timnya lama-lama kehilangan bola. Ketika bola direbut lawan, mereka akan langsung mencoba merebut balik. Begitu.
1: Jadi Inggris ini lebih menang di kayak counter attack ya?
0: Atau agresif, lebih agresif.
1: Lebih agresif, ya. Oke. Okay. Nah, kalau bicara juga soal pemain ini kan ada

0: di usia yang menyentuh kepala 4 ini, Bung, kira-kira apakah ada penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan juga ini kan bukan hanya Luka Modric ya, yang umurnya juga sudah lumayan tinggi nih. Beberapa pemain dari Kroasia juga banyak tuh. Ada Mateo Kovacic, Ivan Perisic, dan lain-lainnya tuh juga ada. Nah, gimana menurut Anda, apakah ada penurunan atau nanti strateginya bagaimana dari ini?
1: Iya betul, ini pelatih Zlatko Dalic membawa pemain-pemain lawas ya. Mm-hmm. Ada betul tadi Ivan Perisic, Andre Kramaric, Luka Modric. Ini mungkin bukan usia emas mereka, yeah. Jadi mereka harus benar-benar pintar memanage bagaimana mereka berlari di lapangan, harus bermain efektif agar tidak membuang energi sia-sia. Mungkin juga ini adalah salah satu cara Dalic untuk mengantisipasi usia Modric adalah dengan mencadangkan Kovacic. Okay. Jadi mereka berdua akan bermain bergantian. Kali ini Luka Modric yang akan main sebagai starter dari menit pertama. Jika nanti menemui kebuntuan, mungkin Kovacic akan masuk di babak kedua.
0: Oke, okay, jadi ada pergantian ya kemungkinan nanti ya. Nah, oke. Okay. Tapi juga di apa namanya di Kroasia ini kan juga banyak pemain-pemain yang kategorinya muda juga

0: tadi ada Yusto Guardiol yang sudah memiliki nama lantaran bermain di Manchester City. Kemudian juga ada back Josip Sutalo. Kemudian ada gelandang Martin Baturina yang juga menjadi salah satu pilar Como di Liga Italia, mencuat Como. Salah satunya ada faktor keberadaan Martin Baturina. Memang ini pemain-pemain muda Kroasia bakal melengkapi pengalaman yang sudah dimiliki oleh Luka Modric dan kawan-kawan. Dan Luka Modric ini sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006 ya.
1: Iya, sudah lama sekali nih. Nah,

0: Asia dan juga Inggris. Nah, apakah jarak kualitas antara pemain Inggris dan juga Kroasia ini cukup jauh, Bung? Atau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang dibayangkan banyak orang?
1: Kalau menurut saya tidak jauh berbeda. Ini balik lagi kalau kita lihat tadi bagaimana posisi kedua kesebelasan di ranking FIFA, Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Ini menunjukkan kualitas yang tidak jauh berbeda, tapi memang ada kesenjangan, sedikit kesenjangan di lini pertahanan bagi

0: tapi seringkali juga masih belum sesuai harapan nih, belum sampai menang juara nih. Apa sih yang selama ini menjadi kendala dari tim Inggris ini, Bung? Dan mungkin nanti bisa diperbaiki di pertandingan ini.
1: Ya, kalau kita bicara kendala, pasti ada kendala di dalam lapangan ya, entah organisasi tim atau ada bisa juga faktor-faktor di luar lapangan. Seperti kita tahu kemarin Inggris sempat ada kecolongan ya, barangnya itu bisa jadi mempengaruhi timnas Inggris. Tapi untuk saat ini Inggris memiliki pelatih yang bisa dibilang spesialis turnamen ya.

0: timnas Inggris ini mungkin kalau dulu Jerman dan Inggris berseteru, tapi sekarang pelatih Jerman menjadi sosok di balik tim Inggris ini juga salah satu yang menarik di timnas Inggris kali ini.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kita melihat dari keseluruhan grup L ya di pertandingan kali ini, kan dihuni Ghana juga dan juga Panama. Apakah menurut Bung Nova pertandingan Inggris melawan Kroasia ini nantinya bisa sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grupnya, Bung?

0: bawah dari kedua negara ini, kendati bisa jadi ada kejutan-kejutan seperti yang kita sudah saksikan di grup-grup lain.
1: Oke, kita nantikan juga tuh kejutan-kejutan.

0: mungkin saya harap bisa banyak gol, biar semua terhibur, biar semua melek. Mungkin 3-2 untuk Inggris dah.
1: 3-2 untuk Inggris.
0: Ya, Harry Kane bisa jadi penentu kemenangan dalam laga ini.

0: Demikian telah kita... Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Kroasia.
1: Ya, pendengar, kita akan saksikan jalannya pertandingan yang akan dipandu oleh rekan kami, Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Nova yang telah mengulas jelang pertandingan antara Inggris menghadapi Kroasia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, dilakukan oleh Inggris melalui Declan Rice tadi, pemain The Gunners Arsenal yang sukses musim ini. The Gunners meraih juara Liga Inggris. Pada kesempatan kali ini tim nasional Inggris mengenakan kostum putih-putih, sementara tim nasional Kroasia mengenakan kostum biru-biru. Dan saya tidak sendiri, nanti akan bersama Bung Tomo Hakim juga akan memandu jalannya pertandingan, laporan pada mata pertandingan grup L dari Inggris menghadapi Kroasia. Ya, masih terjadi pergantian bagaimana penguasaan bola. Kini bagaimana penjaga gawang tadi, Dominic Livakovic, langkah langsung jauh ke depan, jatuh di daerah pertahanan dari Inggris, namun dengan tenang tadi Johnson alirkan bola, amankan pertahanan. Bagaimana Jordan Pickford tadi yang berhasil mengamankan Nico O'Reilly. Kini pemain bertahan dari Inggris, Johnson, berputar kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan dari Inggris mendapat tekanan tadi dari pemain-pemain Kroasia, masih pemain Inggris, namun sebuah kesalahan tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris berbuah menjadi tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini, diraih Kroasia di sektor sebelah kiri dari Inggris. Kita masih nantikan. Ya, nampaknya Ivan Perisic yang akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sejumlah pemain Kroasia pun, sekitar 6 pemain, berada di daerah kotak penalti dari Inggris, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru dari Ivan Perisic. Sejumlah pemain seperti Reece James mengawal barisan pertahanan. Coba kini bagaimana Ivan Perisic mengambil laba-laba, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disendang. Oh, namun sayang sekali tadi upaya dari pemain dari Kroasia, nampaknya nomor punggung 6 dari Kroasia, Josip Sutalo, dengan kaki kanannya menyambut, namun terlalu tinggi juga upaya dari tendangan setengah tadi. Cukup tinggi tendangannya, namun tidak membahayakan gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, ada tadi O'Reilly juga, namun menyentuh pemain dari Kroasia. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Johnston kini nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Jordan Pickford, dengan tenang memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa mencoba ke depan tadi, mencari Madueke. Madueke berputar lagi pada Konsa, namun dapat lagi tekanan lagi dari pemain Kroasia. Berbahaya di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Inggris tadi, namun kembali dapat diamankan lagi bagaimana Declan Rice. Angkat langsung ke depan Rice, bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan, jatuh di daerah pertahanan dari Kroasia. Ada Luka Vuskovic, ada juga Luka Modric, pemain veteran dari Kroasia di lingkaran tengah. Angkat ke depan, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris menguasai bola, mencari ada Madueke, Noni Madueke, pemain The Gunners Arsenal, mundur ke belakang kepada pemain Inggris lainnya. Mencoba Johnston kini mendekati dekat garis tengah lapangan pertandingan, dan punggung 8 di sana Elliot Anderson, dia sama dengan Reece James. Madueke mencari Harry Kane tadi maksudnya, namun kembali dapat dipotong lagi dan dikuasai lagi kembali oleh pemain Inggris. Harry Kane angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi. Modric kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, dia mendapat tekanan dari pemain-pemain Inggris. Cukup aktif dari Inggris maupun juga Kroasia melakukan tekanan terhadap penguasaan bola lawan. Mencoba lagi, namun keluar saja tadi Jordan Pickford dari sarangnya tadi, menyambut bola yang liar di depan garis pertahanan dari Inggris. Rhys James kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada Ezri Konsa, sodorkan saja dengan tenang kepada Declan Rice. Masih Declan Rice menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam dari Inggris, bersama dengan Elliot Anderson. Alirkan kepada Rhys James. Masih Rhys James, sodorkan kepada Madueke tadi maksudnya, namun mengenai pemain Kroasia. Dapat lagi terjadi perebutan di sana. Kembali dapat direbut lagi oleh Anderson. Mundur ke belakang kepada Konsa. Stone kini menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia. Mundur lagi kepada Jordan Pickford. Masih Jordan. Menatap ke depan. Siapa akan diberikan? Jauh keluar dari sarangnya. Angkat dengan kaki kiri. Bola melambung tinggi di sisi kanan. Lini serang dari Inggris. Mencoba dikuasai oleh Madueke. Namun sudah keluar. Bagaimana penguasaan bola tadi? Terlalu deras datangnya di sisi kanan lini serang dari Inggris. Bola dikuasai nomor punggung 4, Josko Fardiol dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Sudah lakukan lemparan ke dalam, sodorkan bola ke depan, namun kembali menyentuh pemain-pemain dari Inggris. Tadi nampaknya Elliot Anderson kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 2 kini dari Inggris. Ezri Konsa sodorkan lagi kepada Johnstone. Pemain Manchester City mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih mencari celah para pemain Inggris. Dengan tenang, Jordan Pickford memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi ke sisi kanan kepada Konsa. Masih Konsa, ke depan dia maksudnya. Masih memberikan bola kepada Harry Kane juga yang berada di lingkaran tengah. Declan Rice kini menguasai bola. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Kroasia. Mencari kawan yang beri bebas. Alirkan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson. Menatap ke depan namun tidak jadi diberikan. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih Konsa. Declan Rice. Alirkan lagi Anderson di sisi kanan dalam. Mencoba pendek saja kepada Rhys James. Rhys James pemain Chelsea. Mundur ke belakang kepada Konsa. Masih nampaknya juga cukup kesulitan. Masuki menit ke-7 babak yang pertama ini antara Inggris dan juga Kroasia. Sodorkan langsung bola ke depan tadi mencari Harry Kane, namun mencoba dipotong lagi. Berbahaya, sudah serangan kini dari Inggris. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Noni Madueke berputar-putar, agak mundur ke belakang dari Sijem, angkat ke depan, namun dapat dihalau tadi. Madueke mencoba lagi Harry Kane, lepaskan tendangan. Harry Kane, kapten kesebelasan dari tim nasional Inggris tadi, mencoba melepaskan tendangan di daerah pertahanan dari Kroasia. Pemain yang kini bermain untuk Bayern Munchen ini, namun bolanya masih melenceng jauh. Tadi kan memang sempat terkena nampaknya dari salah satu pemain Kroasia di sisi kiri pertahanan. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Inggris. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini sambil menaruh kulit bundar. Mengambil ancang-ancang, konsentrasi menatap ke depan. Melihat sejumlah rekannya di daerah kotak penalti. Tidak hanya ada 5 pemain Inggris berada di kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Declan Rice. Mencoba disundul, terjadi perebutan di sana. Datang lagi pemain Inggris, namun ya, pelanggaran nampaknya. Apakah ini berbuah penalti? Kena wasit. Tadi bagaimana pergerakan dari Noni Madueke dan juga pelanggaran yang sepertinya dilakukan oleh Luka Modric tadi. Kita nantikan keputusan apa memang berbuah penalti bagi tim nasional Inggris. Ya, berbuah penalti. Bagaimana Harry Kane nampaknya akan melakukan eksekusi di babak yang pertama ini memasuki menit ke-9. Main berpunggung 9 ini Harry Kane masih memegang si kulit bundar, konsentrasi untuk menaklukkan kiper Dominik Livakovic dari Kroasia. Sambil masih memegang konsentrasi, menaruh di titik putih 12 pas. Harry Kane yang akan melakukan eksekusi sekaligus kapten dari tim nasional Inggris. Menatap ke depan, mundur beberapa langkah ke belakang Harry Kane, konsentrasi. Harry Kane bersiap-siap melakukan tendangan. Apakah ini akan berbuah menjadi gol bagi tim nasional Inggris? Mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Dapat ditepis. Lagi. Oh! Luar biasa tadi banget Dominic Livakovic tadi. Mampu mementahkan tendangan penalti dari Inggris tadi. Di sisi kanan yang diarahkan oleh Harry Kane. Mampu dibaca dengan baik oleh Livakovic. Kita masih nantikan. Bagaimana tadi tendangan penalti. Dan kembali lagi nampaknya ada evaluasi VAR untuk kembali apakah yang dilakukan dari penalti tadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Clement Turpin. Pergerakan dari jaga gawang tadi, apakah sudah bergerak sebelum bola benar-benar ditendang oleh Harry Kane. Ya, retake kembali dilakukan. Tendangan oleh Harry Kane setelah pelanggaran dilakukan. Nampaknya pergerakan dari Dominic Livakovic ini tadi harus memang belum bergerak atau meninggalkan garis dari gawang. Bagaimana belum sempurna Harry Kane melakukan tendangan, dia sudah bergerak. Dan ini harus kembali dilakukan. Tendangan ulang penalti bagi tim nasional Inggris. Kembali dilakukan oleh Harry Kane. Jika tadi mengambil sisi kanan, apakah akan mengambil sisi yang sama? Harry Kane konsentrasi. Mengambil ancang-ancang kembali menatap sekulit bundar. Konsentrasi juga bagaimana Dominic Livakovic. Jaga gawang dari Kroasia ini. Harry Kane! Gol! Mengambil arah yang sama. Bagaimana

0: Nova melihat gol ini?
1: Ya, ini merupakan sebuah kejelian Inggris ya, untuk mencecar sisi sayap dari Kroasia. Dan tadi penalti ini kemudian datang karena ada pelanggaran yang dibuat oleh Luka Modric. Yeah. Telat tadi Luka Modric untuk menyapu bola, sehingga maksud sapuannya justru mengenai kaki Noni Madueke. Ini meskipun tadi Harry Kane gagal, kita tahu Livakovic adalah pemain kiper dengan kemampuan dia punya rate mengadang penalti itu 14-20%. Jadi memang ini bukan tugas yang mudah untuk Harry Kane mencetak gol dari titik putih.
2: Iya. Yang menjadi keunggulan bagi tim nasional Inggris kini memimpin 1-0 sementara untuk Kroasia, di mana kick off kembali berlangsung, dan ini juga tentu akan membangkitkan nampaknya juga semangat Kroasia untuk membalas skor yang tertinggal di babak yang pertama ini. Tadi sebuah serangan namun kembali dapat disapu oleh Dominic Livakovic. Bung Tomo, di babak yang pertama ini nampaknya akan semakin menarik begitu.
3: Ya, menarik perhatian atau menarik apa ini? Menarik angkutan.
0: Nanti langka nih pun.
2: Baik, terima kasih Bung Indra, dan selamat pagi Bergar Pro 3 RRI serta Pro 1 di mana pun Anda berada. Kali ini kami hadir kembali dalam pertandingan Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia. Sudah 1-0, menit pertandingan sudah berlangsung selama 13 menit. Kali ini Kroasia masih menguasai bola. Ada Petar Sucic, biasa dia ke nomor punggung 16. Tadi ada Martin Maturin ke belakang. Kali ini pemain-pemain Kroasia menggunakan seragam biru-biru. Dia mencoba menguasai bola. Josep Guardiol tadi melebar dia. Ada Stanisic kali ini mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Guardiol di belakang. Masih mencari rekannya Guardiol, masih menguasai bola kali ini. Melebar sedikit kepada Stanisic, kembali kepada Guardiol. Di belakang lagi masih ada Vuskovic yang kali ini berada di sektor tengah. Masih pelan-pelan antara tiga pemain, itu Josko Guardiol, Sutalo, dan juga Vuskovic.

Ternyata tendangan gawang. Wasit Clement Turpin yang menunjuk ke gawang Inggris. Tendangan gawang kali ini dilakukan setelah tadi serangan yang dilakukan oleh Kroasia gagal dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Melebar kali ini ke kanan, yang ketujuh adalah nomor 52 Eki di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, masuk ke dalam kotak penalti nomor 52 Eki kembali sebuah gaya Bandung. Eki mencoba untuk mengirimkan umpan, namun sayang sekali umpan nomor 52 Eki di dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh Guardiol. Main Kroasia nomor punggung 4 menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia, mencoba untuk menambah pundi-pundi gol dari sektor sayap kanan. Tadi Noni Madueke melakukan sprint. Ya, kali ini tendangan penjuru kembali akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang nomor punggung 4 ini menggunakan kaki kanan, sedang bersiap untuk memberikan umpan kepada salah pemain Inggris. Ada dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, namun ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 5 John Stones. Belakang dia jauh sekali kali ini. Back pass kepada Jordan Pickford, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah Madueke. Terjadi perebutan tadi antara Elliot Anderson dengan man Ivan Perisic. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Declan Rice. Belakang kali ini Inggris masih menguasai bola. John Stones, lebar dia. Anderson balik lagi pada John Stones. Belakang sedikit Ezri Konsa, kembali lagi ke belakang Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya, namun tidak terlalu jauh, takut pulangnya nyasar kali ya, makanya dia tidak terlalu jauh, dekat-dekat saja ya kan. Inggris masih mencoba untuk menguasai serangan. Umpan langsung tadi yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Kali ini bola dikuasai pemain Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang kali ini Vuskovic, Sutalo, kemudian juga ada Stankovic. Yang dituju adalah Luka Modric, tadi jatuh namun berhasil direbut kembali. Main nomor punggung 4 Guardiol, lebar dia. Berbunuh 6, Sutalo langsung umpan terobosan yang dituju adalah Pasalic, namun berhasil diamankan dengan baik oleh Jordan Pickford. Gagal lagi serangan dari Kroasia. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Santai sekali ini John Stones ini, jangan berjalan ini. Lagi jalan pagi sepertinya dia ya. Tidak ada beban sepertinya. Declan Rice mencoba untuk mengatur serangan. Bawa bola hampir mendekati garis tengah pertahanan Inggris. Masih di sektor sebelah kanan. Balik lagi ke tengah, ke belakang Ezri Konsa yang menjaga gawang kali ini menguasai bola. Jordan Pickford, melebar dia ke sektor sebelah kiri. John Stones kembali kepada Pickford. Hampir saja Pickford ini coba untuk menyemanci pemain-pemain Kroasia. Inggris kali ini melakukan serangan kepada Kroasia. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris sambil memancing pemain-pemain Kroasia. Balik ke belakang. Kali ini Declan Rice masih menguasai bola. Lebar ke kanan dia. Elliot Anderson yang dituju adalah Noni Madueke. Namun lebih dekat yang dituju Rich James tadi ya. Lebih dekat kepada Dominik Livakovic. Kembali Kroasia sudah melakukan umpan jauh. Yang dituju adalah Pasalic. Hasil digagalkan tadi oleh Declan Rice. Undulan coba dilakukan. Jatuh. Jude Bellingham tadi bersinggungan dengan main nomor punggung 17 Petar Sucic dari Kroasia. Sehingga sempat terlepas sepatunya Sucic ini. Gak kenceng sih ngiketnya bos. Iketnya kenceng bos biar gak gampang lepas. Nomor punggung 22 dari Kroasia. Vuskovic lebar ke kanan, ke kiri maksud saya, ke Josko Guardiol. Kembali lagi kepada Vuskovic di tengah pertahanan Kroasia. Stanisic kembali ke belakang, ada pemain nomor punggung 6. Sutalo tadi kepada Vuskovic dan juga kembali kepada

0: Diol. Balik lagi kepada Vuskovic, masih berada di sektor pertahanan sendiri. Kroasia mencoba memancing pemain-pemain Inggris. Luka Modric kali ini coba untuk Sucic ya. Dia berhasil dicuri. Kali ini Inggris mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang sekali umpan yang dilakukan oleh Elliot Anderson tadi berhasil digagalkan oleh pemain Kroasia karena salah umpan yang dituju tadi adalah Harry Kane, namun ternyata salah pengertian, ketinggalan bolanya oleh Harry Kane, mungkin nggak ke bawah ya, sehingga menghasilkan pemain-pemain Kroasia bisa menguasai bola kembali kali ini. Luka Modric sudah melewati garis tengah, ke kiri dia, ke kanan sektor pertahanan dari Inggris, menor pukul 14 Ivan Perisic, coba menguasai bola langsung tadi, sepertinya umpan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini kembali pemain-pemain Inggris menguasai bola, juga lihat sudah menguasai bola melewati garis pertahanan dari Kroasia. Dia hadapan dengan Josep Sutalo, dia ada juga lihat masih menguasai bola kalau tidak nanti, namun sayang sekali dia bayang-bayangi oleh Josep Sutalo sehingga berhasil bola dicuri oleh Dominik Livakovic. Kroasia kembali menguasai bola, kali ini gagal serangan dari Inggris. Di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri, Kroasia masih mencoba untuk membangun serangan. Josep Sutalo, lebar dia. Langsung Josko Guardiol, yang dituju adalah Luka Modric. Namun ternyata bola lebih dekat dengan jaga gawang Jordan Pickford dari Inggris. Selama 20 menit, Bung Nova, Anda ada catatan apa dari kedua tim untuk pertandingan kali ini, Bung Nova?
1: Ya, kita melihat bagaimana Inggris mencoba untuk cepat merebut bola ketika mereka kehilangan bola ya. Mereka tidak mau berlama-lama memberikan peluang bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Karena di Kroasia sendiri ada Luka Modric yang meski usianya sudah memasuki 40 tahun, Modric ini masih memiliki visi yang baik. Modric juga didukung oleh keberadaan talenta-talenta senior seangkatannya. Kita sebut ada Ivan Perisic, juga didukung oleh pemain-pemain muda seperti Josko Guardiol, kemudian tadi ada Petar Musa ya, dan juga Martin Baturina. Sementara Kroasia sendiri ini memang masih mencari bentuk permainan yang pas untuk meladeni Inggris yang begitu agresif dalam sekitar 20 menit pertama ini.
0: Ya, baik. Itu dia sedikit ulasan yang disampaikan oleh Bung Nova. Dan pertandingan kali ini pendengar sedang memasuki hydration break, di mana ini adalah peraturan baru dari FIFA ya, Bung Nova ya. Istilahnya dulu water break ya,
1: iya.
0: Bukan water cannon kan ya. Nah, water break ini seberapa efektif sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kedua tim, Bung Nova?
1: Ya, ini bisa bagi para pemain, ini bisa menjadi sarana istirahat ya. Mereka bisa mengisi kembali energi dengan minum dan mengisi kembali masukan-masukan taktik dari pelatih ya. Ya. Tapi memang peraturan baru ini tidak 100% mendapat tanggapan positif karena Kapten Belanda Virgil van Dijk menyebut bahwa aturan ini dalam tanda kutip merusak permainan sepak bola yang sudah berlangsung 45 menit bersih istilahnya begitu.
0: Ya, lagi panas-panasnya gitu kan. Break dulu kita, ya kan?
1: Memang ini juga ada kepentingan masuk iklan. Di beberapa siaran mungkin ketika hydration break
0: akan commercial break.
1: Betul.
0: Apakah kita harus break dulu? Enggak lah ya. Kita masih terus akan menghadirkan pertandingan malam hari ini antara Inggris menghadapi Kroasia. Sementara untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Inggris unggul 1-0 melalui gol Harry Kane di menit ke-11 melalui tendangan penalti tadi setelah Noni Madueke terjatuh akibat bersentuhan dengan Luka Modric, sehingga wasit yang memimpin pertandingan yaitu Clement Turpin asal Prancis ini menunjuk titik putih unggul Inggris sementara atas Kroasia di menit pertandingan yang memasuki 24 menit. Dan saat ini kedua tim juga masih mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing, yakni Zlatko Dalic dari Kroasia dan juga Thomas Tuchel yang saat ini menukangi timnas Inggris. Akankah Kroasia berhasil menambah atau membalas atau bahkan unggul dari Inggris, atau justru sebaliknya Inggris yang akan mengungguli Kroasia di pertandingan dini hari kali ini. Pastikan Anda terus bersama kami, Pro 3 RRI, dan juga siaran ini dipancar luaskan melalui jaringan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, sudah pukul 3.24 waktu Indonesia Barat. Mungkin di timur ini sudah pukul 5:30 ini ya. Selamat bersiap-siap untuk Anda yang berada di wilayah Indonesia Timur dan juga Tengah untuk beraktivitas di pagi hari ini. Bagaimana? Ngantuk enggak? Udah 5:30 di wilayah timur ya. Jadi ngantor enggak nih? Pertandingan Piala Dunia kali ini memang berlangsung di dini hari. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk warga di belahan barat bumi ya, di Indonesia contohnya. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia, Dominik Livakovic. Langsung dia melewati garis tengah. Umpan yang dituju adalah tadi Mario Pasalic, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Declan Rice kali ini menguasai bola ke belakang dia. Ada Nico O'Reilly, kemudian ada John Stones kali ini. Kembali kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. John Stones ke belakang, ada Jordan Pickford. Pemain yang mengenakan kostum berwarna kuning-kuning sangat cerah sekali kontras dengan teman-teman yang berwarna putih. Mulai kaki kiri langsung John Stones, yang dituju adalah Harry Kane. Namun ternyata lebih dekat dengan Josip Sutalo. Bola dikuasai oleh pemain Kroasia kali ini ke belakang. Dominik Livakovic saat menjaga gawang menggunakan kostum warna pink ya. Langsung saja ke tengah, yang dituju adalah Mario Pasalic, tadi berhasil dikuasai oleh Luka Modric kali ini. Geser dia ke sebelah kanan, ada Petar Sučić. Kali ini pemain nomor 14 Ivan Perisic ke belakang lagi dia. Josep Sutalo, nomor punggung 6. Luka Modric yang harus turun sampai ke belakang dari setengah lapangan kali ini, mencoba mengatur serangan sang kapten. Geser dia Ivan Perisic, kembali kepada Luka Modric di tengah, masih mencoba untuk membangun serangan. Melebar Josip Stanisic, nomor punggung 2, ke belakang lagi dia. Sutalo, kemudian kepada Modric lagi, masih di daerah lingkaran tengah pertandingan. Bergeser dia ke sebelah kiri pertahanan. Ada kali ini pemain nomor 14 Perisic, ke belakang dia Guardiol masih mencari rekannya. Guardiol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, ke belakang lagi Vuskovic. Dominik Livakovic kali ini sama menjaga gawang. Sutalo kembali kepada Livakovic, hampir dicuri oleh Harry Kane namun berhasil dibuang. Bola yang dituju adalah Martin Baturina tadi, namun ternyata berhasil dicuri oleh pemain-pemain Inggris. Ezri Konsa kali ini coba menguasai bola. Neco, Petar Musa, O'Reilly, bergeser dia Declan Rice. Ah, sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Kroasia kali ini, pemain nomor punggung 20 Mario Pasalic. Namun ternyata terjadi benturan dengan pemain Inggris. Gagal kali ini serangan yang coba dibangun oleh Kroasia setelah tadi mencoba memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Harry Kane ketika menerima umpan. Niatnya mencuri bola, namun memang ya mencuri itu tidak baik, jadinya gagal juga kan usahanya kan. Makanya tidak boleh itu, mencuri-curi itu ya. Tidak boleh itu Bung Indra mencuri-curi, bahaya itu. Apalagi mencuri kesempatan dalam kesempitan. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola kembali. Umpan langsung dilakukan, yang dituju adalah tadi Madueke, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Dicuri saja tadi, pemain Kroasia lagi. Untuk bola kali dikuasai oleh Guardiol. Josko Guardiol, ke belakang dia Dominik Livakovic. Masih agak sedikit mencari-cari sepertinya Bung Novani. Siapa ini ya yang akan dikasih oleh si penjaga gawang Dominik Livakovic? Langsung saja ke depan. Umpan-umpan jauh ini, Bung Novani coba diperagakan oleh Kroasia. Ini mencoba kali ini serangan kali dilakukan oleh Kroasia, melebar ke sektor sebelah kiri, sektor kebelakangan pertahanan Inggris. Main nomor 14 dari Kroasia, Perisic, coba minta dukungan dari teman-temannya. Belakang lagi dia. Kali ini yang dituju adalah Vuskovic, lebar ke sebelah sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Stanisic kali ini berhadapan dengan Anthony Gordon, langsung dalam kotak penalti, disundul saja bola. Kali ini dikuasai oleh Luka Modric. Kanan dia,
2: 7 masih Luka Modric coba untuk mencari celah. Main-main Kroasia membuka ruang serang untuk menyamakan kedudukan di pertandingan menit 29 kali ini. Perisik kali ini belakang dia, Guardiol, Boskovic di sektor tengah pertahanan dari Inggris. Boskovic masih menguasai bola. Kanan, Sutalo. Kemudian kembali lagi Boskovic masih mencoba untuk mencari celah. 17 Petar Sukic coba untuk melakukan penetrasi, kembali lagi ke belakang Boskovic sudah berada di garis tengah semua pertahanan pertahanan Kroasia. Namun kembali lagi ke belakang kali ini coba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarangnya. Berhasil direbut kali ini oleh pemain Inggris, coba melakukan serangan balik Inggris. Yang dituju adalah Harry Kane melebar, Noni Madueke di sektor sebelah sayap kanan dari Kroasia dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun terjatuh Jude Bellingham tadi ketika menerima umpan dari Noni Madueke di dalam kotak penalti Kroasia. Tidak membahayakan gawang Kroasia, Dominik Livakovic masih aman. Umpan mendatar yang dihadirkan oleh Madueke ke Jude Bellingham ini belum berhasil. Jadi jadinya adalah lagu Hey Jude gitu. Tet. Perpaduan antara Beatles sama Roma Irama. Inggris kembali menguasai bola. Bung Indra, bagaimana ini? Anda melihat pertandingannya cukup menyenangkan apa mengenyangkan ini?
3: Ya, nampaknya sedikit mundur bagaimana tekanan dari Kroasia dan juga Inggris. Turun temponya jika dibandingkan babak-babak yang pertama tadi di awal babak yang pertama. Sebuah upaya tadi masih belum menemui sasaran bagaimana crossing yang dilakukan oleh Noni Madueke, namun kini mencoba lagi Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi pada Declan Rice, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, dia sama ke 1-2. Oh, namun terlepas bagaimana penguasaan bola, sebuah pelanggaran nampaknya juga dilakukan oleh pemain Kroasia tadi di sektor sebelah kanan pertahanannya, menghasilkan tangan bebas pada punggung 3 tadi Nico O'Reilly. Sedorkan lagi ke depan, mencoba Inggris menguasai bola, namun kembali dipatahkan lagi di tengah jalan di sisi kanan pertahanan dari Kroasia. Memasuki menit ke-32, Inggris masih unggul 1-0 atas timnas Kroasia melalui gol penalti tadi dari Harry Kane. Declan Rice mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, jaga gawang yang keluar jauh dari sarangnya. Jordan Pickford melata ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Harry Kane ke di sana, namun lebih dekat kepada pemain Kroasia, mencoba memotong bola, mencoba kini menguasai bola nomor punggung 16 dari Kroasia tadi. Bagaimana Martin Baturina terjadi perebutan kembali di sektor sebelah kanan dengan O'Reilly dan juga nomor punggung 2 Josip Stanišić hingga menghasilkan tendangan bebas. Pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Kroasia. Rebutan dari kedua pemain Josip Stanišić dan juga O'Reilly tadi sudah dilakukan cepat, lebar ke sebelah kanan Josko Guardiol. Pada siapa akan diberikan? Natap ke depan dia, angkat langsung jauh ke depan, cari kawan yang beri bebas. Namun coba dikejar tadi dengan bagi nomor punggung 16 Martin Baturina. Hasil dicocor saja oleh Jordan Pickford yang keluar jauh tadi. Jordan Pickford, Kroasia kini menguasai bola di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya, mencoba disundul, terjadi perebutan di sana, namun dengan tenang saja dapat dikuasai. Lagi-lagi pemain dari Kroasia namun gagal kembali. Jude Bellingham kini mencoba membangun serangan cepat dari Inggris, mencodorkan saja ke depan melalui Noni Madueke. Noni Madueke masuk dari kotak penalti, masih ada di sisi kiri dari pertahanan Kroasia. Noni Madueke berputar-putar dia mencari kawan yang bebas, mundur ke belakang kepada Rischef, ada ke kotak penalti, mencoba disundul. Oh, digagalkan tadi bagaimana pemain dari Kroasia tadi. Namun datang lagi serangan dari Inggris. O'Reilly sodor kepada Declan Rice, kepada Elliot Anderson, melebarkan balik kepada Rhys James di sisi kanan, alirkan lagi kepada Madueke, bersama dengan 1-2 dengan Rhys James, kirimkan umpan langsung berarti mencoba disundul dari Kane, namun berbentur tadi pemain dari Inggris. Mendatang lagi Declan Rice juga membantu, namun kembali jatuh di kaki pemain Kroasia dengan tenang berhasil mengamankan situasi serangan bertubi-tubi dari Inggris tadi di sektor sebelah kiri pertahanannya. Guardiola kini menguasai bola dengan tenang, coba mengamankan, mengatur tempo, sodorkan saja mundur ke belakang kepada Vuskovic, jaga gawang Livakovic, alirkan lagi mencoba ke depan. Pemain Kroasia membangun serangan dan mempunyai 15 Mario Pasalic bersama Dewa, namun kembali keluar lapangan tadi. Inggris kini menguasai bola. O'Reilly di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Dekentas mundur ke belakang. Anderson, Elliot kembali kepada nomor punggung 2 dari Inggris, mundur ke lagi kepada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice, bayangi dengan ketat tadi oleh Peter Musa. Dengan tenang, Elliot Anderson coba mengontrol bola. Berikan lagi pada Ezri Konsa. Konsa menguasai bola sisi kanan. Predik Rich James. Sodorkan lagi ke depan. Jadi perebutan ada Jude Bellingham. Nampak kalau dipatahkan lagi pemain Kroasia. Kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris. Berbahaya. Berlagi lagi. Kalau mencoba kontrol bola sejenak. Tarik mundur ke belakang. Tepat ke jalan. Bagaimana nampaknya nomor punggung 16, Martin Baturina, yang menyambut umpan tarik tadi, melepaskan tendangan kencang menghujam gol atau gawang yang dikawal oleh Jordan Pickford, berubah kedudukan di menit 36 ini, babak yang pertama. Sebuah upaya tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris berhasil dimanfaatkan oleh Baturina tadi dengan tendangan kaki kanannya, sehingga tidak mampu diantisipasi atau dihalau tadi oleh Jordan Pickford. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol nih dari Kroasia?
1: Iya, sebuah kelengahan yang harus dibayar mahal oleh Inggris ya. Tadi kita saksikan memang Inggris menguasai bola lebih dominan, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti tadi oleh Harry Kane, kemudian tadi ada Jordan Pickford, dan kali ini kesalahan Inggris dalam membangun serangan di lini belakang harus dibayar mahal. Gol 1-1 membuktikan bahwa keunggulan Inggris di awal dengan skor 1-0 belum cukup untuk menghadapi kesebelasan seperti Kroasia yang memiliki kedalaman skuad cukup bagus.
3: Ya, hukuman bagi timnas Inggris menyusul kelengahan atau juga kesalahan yang dilakukan para pemainnya. Belum berhasil keluar dari tekanan juga dari Kroasia. 1-1 kini skor semakin kembali imbang dan juga semakin menarik tentu. Di sisa babak yang pertama ini memasuki menit ke-37. Supaya lagi dari Kroasia membangun serangan. Dari nomor punggung 6, bagaimana dari Kroasia mundur ke belakang. Josip Sutalo tadi angkat ke depan. Mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Rich James di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada juga mana lihat Anderson. Bersama 1-2 dia, Declan Rice. Berikan lagi kepada Konsa, langsung jauh ke depan mencari Harry Kane di sana, kerjasama 1-2. Bagaimana juga tadi ada Anthony Gordon yang mengisi sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanannya. Masih memainkan muda, mundur ke belakang kepada Vuskovic. Memainkan bola Vuskovic, alirkan kepada Guardiola. Dapat tekanan dari Madueke tadi. Bagaimana Guardiola dan juga Noni Madueke yang coba menekan langsung ke dekat pertahanan dari Kroasia, sehingga bola bergulir keluar lapangan. Masukkan lemparan ke dalam bagi Kroasia. Guardiola akan melakukan lemparan ke dalam, langsung jauh ke depan. Cari kawan yang coba disundul lagi, dihalau lagi oleh Konsa. Terjadi perebutan di sana. Coba Kroasia menguasai bola, namun kembali dapat direbut tadi oleh Jude Bellingham. Terjadi perebutan lagi. Baturina tadi pencetak gol, namun pelanggaran dilakukan oleh Elliot Anderson nampaknya. Punggung 8 terhadap Baturina, mencetak gol bagi Kroasia di sisi kiri dalam pertahanan dari Kroasia. Luka Modric sodorkan bola ke depan, mencari kawan yang bebas. Adakah di sana, bagaimana juga Peter Musa di sana, sodorkan lagi mundur ke belakang pada Josip Stalo, pada Vuskovic, mundur ke belakang pada Dominik Livakovic, menatap ke depan. Dominik angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi duel kok di sana. Oh, mendapat tekanan tadi dari Konsa nampaknya. Sebuah upaya dari menahan pergerakan dari pemain Kroasia berbuah dengan bebas dilakukan cepat oleh Luka Modric. Coba menggiring bola kini. Pemain dari Kroasia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris mundur kembali ke belakang kepada Modric. Masih Modric menguasai bola. sodorkan lagi kepada Vuskovic. Vuskovic melebar kepada nomor punggung 16 di sana, Martin Baturina, yang sedikit mundur ke belakang. Vuskovic menguasai bola, kembalikan lagi ke tengah dari Josip Sutalo, melebar ke sisi kanan, mendapat kanan dari pemain Inggris. Kini Kroasia semakin mundur ke belakang pada penjaga gawang. Langsung saja Dominic angkat langsung jauh ke depan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Ivan Perisic. Namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Ivan Perisic. Dan bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Bagaimana pemain Inggris kini menguasai bola? Ezri Konsa sodorkan pendek saja kepada John Stone. Ada juga Elliot Anderson. Berikan lagi pada Konsa, mundur kepada Jordan Pickford yang keluar lagi dari sarangnya. Berikan lagi pada John Stone, nanti ke depan. Berikan lagi pada Konsa di sisi kanan. Ada Rhys James di sisi kanan luar. Rhys James mencoba melewati satu dua pemain, angkat langsung ke depan Inggris. Datang lagi 052T mencoba mengejar bola, namun dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh Vuskovic. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kroasia, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Inggris. Kedudukan 1-1 di babak yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris sudah mulai maju ke depan. Akan mencoba menyambut bagaimana tendangan penjuru yang dilakukan oleh Declan Rice, pemain yang bermain untuk The Gunners Arsenal, Declan Rice. Kita nantikan di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Harry Kane pun bersiap-siap. Ada Johnson di sana, ada Konsa. Konsentrasi Declan Rice, beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan, melihat rekan-rekannya memberikan aba-aba dengan tangan kirinya. Sudah lakukan ke kanan, mencari sudut, Harry Kane, gol! Inggris kembali memimpin melalui Harry Kane. Memasuki menit ke-41 babak yang pertama ini, bagaimana umpan tendangan penjuru dari Declan Rice mampu ditanduk dengan keras oleh Harry Kane yang jatuh di sisi kanan gawang dari Kroasia yang dikawal oleh Dominic Livakovic. Bagaimana Bung Nova melihat lagi gol ini nih?
1: Ini adalah kejelian Inggris memanfaatkan situasi bola mati ya. Kita lihat bagaimana Harry Kane tanpa pengawalan dengan leluasa mengambil ancang-ancang untuk melompat dan menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.
3: Ya, ini menjadi keunggulan kembali bagi Inggris setelah tadi juga beberapa kesalahan dilakukan dan akhirnya berbuah gol bagi Kroasia, namun mampu memimpin kembali di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Tentu ini membuat senyum bagi para pendukung timnas Inggris, Fajar Nugroho dan juga Rudy Zain yang menyaksikan pada malam hari ini atau dini hari ini berdebar-debar karena mungkin masang berapa tadi? Ya, oke, kita lanjutkan lagi sebuah pertandingan kita di sebuah tekanan dari Kroasia di sektor sebelah kanan, namun harus keluar lapangan bagaimana bola terlalu deras bergulir nih Bung Tomo. Pertandingan semakin menarik di babak yang pertama ini, sudah terjadi 3 gol
2: gitu ya. Ya, 3 gol dan semuanya ini sangat tidak diduga-duga ya. Jadi memang pertandingan malam hari ini berlangsung seperti prediksi banyak orang bahwa akan pertarungan keras dia akan terjadi antara dua kekuatan dari benua Eropa, benua biru, Inggris menghadapi Kroasia. Sudah memasuki menit 43 pertandingan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia. Stanisic dia belakang kali ini, Sutalo dan juga ada Vuskovic. Ah, berhasil dicuri oleh Madueke tadi, namun sayang sekali komunikasi dengan Harry Kane ini tidak berhasil, putus di tengah jalan sehingga bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Kroasia. Penjaga gawang Dominic Livakovic masih mencoba untuk mencari siapa rekannya yang akan menerima umpan dari dia karena masih memperhatikan ruang-ruang kosong yang dimiliki oleh rekannya. Langsung saja lebar dia ke sektor sebelah kanan, Kerry maksud saya, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Jordan Pickford menjaga gawang kali ini, lebar ke sektor sebelah kiri, ada John Stones di sana, masih menguasai bola, dibayang-bayang oleh Peter Musa. John Stones masih mengirimkan bola kali ini. Inggris membangun serangan, ada Declan Rice bergeser dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, belakang dia Masih Inggris melakukan serangan di dalam di dekat kotak penalti Kroasia. Terjatuh kali ini pelanggaran dilakukan oleh Pasalic terhadap Jude Bellingham di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kroasia cukup dekat dengan area kotak penalti dari Kroasia. Tendangan bebas kali ini dihadiahkan untuk Inggris. Posisi yang sangat menguntungkan ini sepertinya Bung Nova ya. Sangat ideal untuk terjadinya gol kah Bung Nova dengan posisi yang dimiliki oleh Inggris saat ini?
1: Bukan tidak mungkin skor akan bertambah Bung, karena Inggris memiliki pemain-pemain yang mampu menjadi eksekutor ulung dalam sepakan bebas kali ini. Ada, kita lihat ada Noni Madueke, Declan Rice yang bisa menjadi ancaman berat bagi kiper Dominic Livakovic.
2: Ya, ada Rhys James juga di sana. Bola kali ini sedang dihadapi oleh Noni Madueke dan juga Declan Rice. Sementara itu Dominic Livakovic, sang penjaga gawang dari Kroasia, tampak sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup celah agar tidak ada bola yang bisa diumpan oleh pemain Inggris. Siapakah yang akan mengambil dua pemain ini? Declan Rice dan juga Noni Madueke sedang bersiap untuk melakukan trick shot atau tembakan pengalihan, tipuan sepertinya skemanya ini, karena dua orang langsung menghadapi bola. Sementara itu pemain-pemain Inggris bersiap untuk menerima umpan, apakah tendangan langsung ataupun umpan. Rhys James langsung dalam kotak penalti namun berhasil membentur pagar yang dibuat oleh pemain Kroasia. Gagal kali ini. Baturina cetak gol untuk Kroasia, mencoba menguasai bola. Umpan yang dilakukan Baturina tadi berhasil dihalau oleh Anthony Gordon. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di menit pertandingan 45. Sudah waktu normal sudah berakhir, namun ada perpanjangan waktu sekitar 5 menit ditambahkan untuk babak pertama kali ini. Kroasia mencoba membawa serangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi sundulan kali ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Kroasia. Yang dituju adalah Ivan Perisic, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Disusul oleh pemain-pemain Kroasia lainnya menyusul di belakang. Sudah membangun serangan kembali kali ini Kroasia. Geser dia. Baturina. Perisic. Guardiol tadi. Balik belakang. Ada Josep Sutalo. Belakang lagi Kuskovic. Luka Modric turun jauh sampai ke belakang. Coba untuk membangun serangan. Membantu pertahanan. Kembali lagi Luka Modric, sang kapten kesebelasan. Nomor punggung 10. Tengah dia, Luka Vukovic. Geser lagi. Kali ini ada Sutalo. Kembali kepada umpan yang dilakukan langsung ditujukan pada menor 14 Ivan Perisic dalam sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Namun bola ternyata lepas dari kontrol Perisic sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Skor hingga menit 46 kali ini sudah unggul cukup jauh Inggris dari Kroasia yang malam hari ini menggunakan seragam warna biru-biru. 2-1 Inggris sudah unggul. Kedua-duanya melalui gol Harry Kane. Harry Kane mencoba untuk melakukan umpan tadi namun berhasil dicocor oleh pemain-pemain Kroasia. Ivan Perisic kali ini menguasai bola. Pendek kepada Luka Modric tadi. Kali ini pemain nomor 17 Petar Povic. Terobosan. Sayang sekali tadi tendangan jarak jauh yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia masih belum menemui sasaran. Dari luar kotak penalti nomor punggung 15 Mario Pasalic tadi yang dituju adalah sektor sebelah kiri gawang Jordan Pickford, namun masih melenceng. Belum berbahaya kali ini, belum merubah kedudukan, masih tetap Inggris unggul 2-1 dari Kroasia. Jordan Pickford langsung yang dituju adalah langsung depan dia tadi Anthony Gordon, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Kroasia. Luka Modric terjatuh. Luka Modric mengalami benturan dengan Harry Kane. Wasit Clement Turpin meniupkan peluit tanda pelanggaran terjadi, dilakukan oleh Harry Kane terhadap Luka Modric di sektor tengah lapangan pertandingan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Pemain nomor 14 Ivan Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris. Belakang lagi dia Guardiol, Luka Modric, turun jauh sampai ke pertahanan memang seangkatan sebelasan ini. Membantu bertahan bisa, membantu menyerang apalagi ya kan. Luka Modric itu deh namanya. Nomor 6, Josep Sutalo. Ke belakang dia, Luka Voskis, Vuskovic. Lebar ke nomor 4, Guardiol. Kembali lagi, Ivan Perisic. Dalam kotak penalti, nomor 16, Baturina. Kali ini ke belakang dia, Vuskovic. Kali ini menguasai bola. Coba melakukan penetrasi lebih dalam, namun tidak jadi. Vuskovic kembali lagi, geser dia. Coba lakukan umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini ada menurut 26 dari Gracia Peter Musa. Dapatkan umpan pendek di dalam kotak penalti. Langsung saja tanpa pengawalan bisa membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Pendek pelan tapi pasti. Ini bisa langsung membuat gawang dari Inggris kebobolan. Gimana Bung Nova? Umpan pendek 1-2, tik-tuk-tik-tuk, gol.
1: Ini yang mungkin dari tadi dicari oleh Kroasia ketika menguasai bola, tapi kemudian mentok-mentok dan akhirnya usaha di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak kedua, menghasilkan peluang dan berujung gol setelah tadi berkali-kali gagal untuk mengubah skor.
2: Ya, skor 2-2 ini akan kick off tadi, namun sepertinya wasit bersama dengan itu, wasit Clement Turpin meniupkan peluit panjang tanda babak pertama ini berakhir. Kita akan tunggu nanti di pertandingan babak kedua, akankah hujan gol ini kembali terjadi, karena babak pertama udah 4 gol ya Bung Nova ya.
1: Ini yang bikin melek nih.
2: Tapi ada lagi yang bikin melek, yaitu kehadiran dari Wisnu yang sudah bersiap untuk menemani Anda kali ini di jeda babak pertama. Kami akan segera kembali dalam babak kedua pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo. Ya, telah kita saksikan ya pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Dan di menit-menit terakhir nih, sangat keren sekali ya pertunjukan yang ditampilkan oleh Kroasia ini. Tapi bagaimana nih menurut Anda Bung Nova nih, di detik-detik terakhir tadi Kroasia bisa menembus gawang dari Inggris. Apa yang terjadi nih, kok bisa seperti ini Bung?
1: Ya memang inilah sepak bola, jangan berhenti berusaha sebelum wasit meniup peluit terakhir.
2: Iya.
1: Ini memang kalau kita lihat dari sejarah pertemuan Inggris dan Kroasia, mereka hampir selalu sering berbalas gol. Pada 2018 Inggris unggul lebih dulu, tapi kemudian yang jadi pemenang adalah Kroasia. Dan di hari ini, dini hari ini, di pagi hari ini, kita menyaksikan tadi bagaimana Harry Kane membuka gol lewat penalti. Inggris unggul 1-0, kemudian dibalas oleh Martin Baturina.
2: Yeah.
1: Harry Kane mencetak gol lagi lewat sundulan, dan kemudian skor berubah menjadi 2-2 setelah tadi gol pada detik-detik akhir ya.
4: Iya, yeah, betul sekali. Nah, tapi kalau melihat ini ya, ini imbang sekali ini antara penguasaan bola dengan tim Kroasia dan juga tim Inggris. Ini 50 banding 50 nih. Berarti ini memang sama-sama kuat ya Bung ya timnya ya?
1: Iya, tadi di awal-awal kita lihat bagaimana Inggris itu cukup mendominasi ya. Kemudian Kroasia mencoba bermain reaktif untuk sampaknya untuk mencoba dulu atau memperhatikan bagaimana Inggris bermain. Kemudian ketika Kroasia tampaknya melihat peluang, ketika pemain Inggris melakukan kesalahan. Tadi Harry Kane, Jordan Pickford melakukan kesalahan dan mereka seperti mendapat ilham, mendapat semangat. Oh ternyata tim lawan juga bisa melakukan kesalahan, dan di titik itu Kroasia mulai bisa untuk lebih fokus dalam menyerang. Dan ini kalau dilihat secara penguasaan bola, yeah, 50-50.

0: dan yang mengarah ke gawang 2. Jadi efektivitas tembakan Kroasia lebih bagus dibanding Inggris.
1: Oke, ya, efektivitas dari Kroasia lebih bagus daripada Inggris ya. Tapi saya tadi tidak melihat apa ya, kecemerlangan dari apa namanya? Itu Luka Modric sendiri juga tuh.
0: Iya. Kenapa tuh? Ini pemain-pemain Inggris bisa membuat Luka Modric teralienasi.
1: Iya.
0: Seperti diisolasi gitu Luka Modric, tidak bisa berkembang, tidak bisa memainkan performa terbaik. Kalau dilihat dari statistik ini, Luka Modric memang sentuhannya ada 22 kali sentuhan dan 22 kali juga bisa mengoper bola. Artinya kesuksesan umpannya itu 100%, tetapi tidak ada umpan-umpan yang membahayakan. Tidak ada umpan-umpan progresif yang bisa memecah, membelah pertahanan dari Kroasia. Jadi inilah yang membuat Luka Modric tampak kurang terlihat ya dalam 45 menit pertama.
1: Iya.
0: Beruntungnya bagi Kroasia, mereka memiliki pemain-pemain lain yang bisa diandalkan
1: iya.
0: untuk mengubah angka di papan skor.
1: Oke, baik, kita juga sama pendengar juga ya, Bung Nova ya, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi, selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari,
1: menjelang
2: pagi.
1: Iya, Pak Andi gimana nih menanggapi pertandingan barusan nih, seru sekali deh Pak Andi.
2: Iya, cuma sangat disayangkan gitu karena di babak pertama Marcus Rashford ini seperti yang saya prediksi sebelum awal laga dimulai gitu ya, tidak dimainkan. Begitu juga ini masih ada defense, ini Bukayo Saka gitu ya.
1: Iya.
2: Jadi harapannya nanti di babak kedua bisa dimainkan oleh Thomas Tuchel gitu ya, pelatihnya Inggris.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Iya, salam olahraga. Kita beralih ke Madiun, ada Mas Ian. Selamat malam, selamat dini hari Mas Ian.
3: Ya, selamat pagi Mas.
1: Iya, gimana Mas Ian?
3: Ya, seru sih, tapi saya agak kecewa dengan permainan Inggris. Agak, apa namanya, agak sering-sering kehilangan bola gitu.

0: bukan ya penyiarnya, tidak usah terlalu cepat, namun artikulasinya jelas untuk menyebutkan nama, begitu kan sering nggak jelas. Terus masa unggul 21 dibilang unggul jauh kan, maksudnya unggul tipis gitu maksudnya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Ian atas masukannya juga. Salam olahraga. Nah, kalau kita melihat dari pertandingan barusan nih, kira-kira

0: tadi lebih baik lagi, Bu?
1: Ya, Inggris tadi mungkin jelas ya. Ada kesalahan-kesalahan tadi seperti pendengar kita yang telepon bilang banyak kesalahan-kesalahan telepon Inggris. Ini yang membuat Inggris kemudian gagal memaksimalkan tadi ada beberapa peluang. Ketika membangun serangan ini patah di tengah jalan, ada intercept-intercept dari Kroasia. Bisa jadi, seperti kata Pak Andi tadi, babak kedua Bukayo Saka atau pemain-pemain seperti Eberici Eze, Marcus Rashford bisa jadi pembeda nanti bagi Inggris. Sementara untuk Kroasia sendiri, Mateo Kovacic mungkin bisa jadi opsi yang bisa mengubah keadaan.
0: Ya. Oke, kalau begitu. Baik, Bung Nova. Terima kasih, Bung Nova. Kita nantikan di pertandingan babak kedua nantinya. Terima kasih. Salam olahraga, Bung Nova.
1: Salam olahraga.
0: Dan ke

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.

0: tidak besar pasang daripada tiang.
1: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentangnya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak bikin utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilan 6 juta, berat lah, bentuk. 3 juta masih boleh ya? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.

0: utamanya dengan menggunakan kris.
1: Dan tadi kan kita bilang ke apa? Tadi kan tentang dia. Ini kita dapat jelas ini akan dia jelas kasih. Ternyata lebih dari 50% ya itu mereka belanja hal-hal fashion. Jadi yang kira-kira tuh untuk 25 ribu. Dan tadi aku bilang

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kita telah memasuki babak kedua dari pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia. Dan kita langsung saja menuju ke sportcaster kita, ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Dengan dimanapun Anda berada, Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Inggris menghadapi Kroasia saat lagi akan dimulai. Kedudukan kini masih imbang 2-2, menyusul 2 gol Harry Kane, kemudian juga dibalas oleh 2 gol dari Kroasia melalui Peter Musa dan juga Martin Baturina di babak yang pertama tadi. Pertandingan yang begitu ketat dari kedua kesebelasan. Terlihat bagaimana timnas Kroasia sudah memasuki lapangan pertandingan, sementara tim nasional Inggris sedikit lagi memasuki lapangan pertandingan, sedang berjalan di lorong ruang ganti dari Stadion Dallas ini. Kita masih menantikan bagaimana, nampaknya juga belum ada perubahan dari kedua tim, baik juga Inggris dan juga tim nasional Kroasia. Masih mengandalkan bagaimana squad atau starting 11 di babak yang pertama ini. Tampilan yang apik dari Harry Kane melalui gol penalti dan juga sundulan kepala tadi, gol kedua dari tim nasional Inggris, memanfaatkan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri tadi dari Kroasia. Sudah berjalan masuki lapangan pertandingan, bersiap-siap kick off babak yang kedua akan dimulai sesaat lagi. Menunggu bagaimana juga wasit pemimpin jalannya pertandingan, Clement Turpin, yang akan meniupkan fluidnya. Kick off babak kedua ini akan dilakukan oleh Kroasia. Nampak juga bagaimana Luka Modric, kapten kesebelasan dari Kroasia, bersiap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Akan melakukan kick off. Ya, sudah dimulai. Kick off sudah dilakukan oleh Luka Modric. Mundur saja ke belakang Luka Modric. Kroasia mencoba angkat langsung jauh ke depan di daerah pertahanan dari Inggris, namun berhasil diamankan dengan baik dan dapat dikuasai oleh Jordan Pickford. Sodorkan lagi kepada John Stone, alirkan ke sektor sebelah kiri pada O'Reilly. Dapat tekanan O'Reilly, sektor sebelah kiri mencoba menggiring, masih menguasai bola bersama 1-2 dia dengan nomor 18 tadi, Tony Gordon. Mencoba gini, main dari Inggris, Ponsa. Sodorkan saja pendek kepada Anderson, Elliot Anderson, ada Jude Bellingham. Berikan lagi pada Ponsa di sisi kanan. Pertahanan dari Inggris coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kroasia. Ada O'Reilly, bayangin ketat oleh pemain dari Kroasia. Mundur kembali ke belakang kepada Johnston. Masih Johnston mencari kawannya, memberikan arahan, coba lewati garis tengah, berikan lagi pada O'Reilly, situ sebelah kiri, melebarkan kepada juga Elliot dan juga nampaknya Anthony Gordon tadi. Mundur kembali ke belakang pada Konsa, masih Konsa menguasai bola. Alirkan sisi kanan kepada Rhys James. Elliot Anderson mencari kawannya, berubah situ sebelah depan, situ sebelah kiri, pertahanan dari Kroasia berbahaya, masuk ke kotak penalti, tebak-tebakan, gol! Jude Bellingham! Dari Jude Bellingham menusuk dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari Kroasia kembali membuahkan gol bagi timnas Inggris. 3-2, serangan balik yang cepat Bung Nova dari sektor sebelah kiri.
1: Dan ini respons yang positif bagi Inggris di menit-menit awal setelah tadi kebobolan di detik-detik akhir pada babak pertama. Inggris ini cetak gol di menit-menit awal babak kedua. Ini tampaknya akan memberikan sebuah pertandingan dengan banyak gol. Yang menang adalah para penonton ini kalau begini, yes, jadinya, Bu.
2: Happy ya kalau banyak gol ya. Cuman ini memang kalau ketika Inggris sudah unggul nih harus waspada lagi kelengahan. 2 gol dari Kroasia ini juga berawal dari kelengahan pertahanan dari tim nasional Inggris. Untuk keunggulan 3-2 harus mampu dijaga atau juga ditambah begitu juga jumlah golnya jika ingin meraih kemenangan atas Kroasia pada dini hari waktu Indonesia. Kroasia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bernama punggung 2 tadi, Josip Stanisic mundur ke belakang. Sutalo, ada penjaga gawang. Divakovic angkat ke depan, namun jatuh dipakai pemain Inggris. Berbahaya saudara, datang lagi Jude Bellingham. Tembakan dengan, oh, ditepis lagi Dominic Divakovic. Harus menjatuhkan dirinya untuk menepas tendangan keras dari Jude Bellingham. Mencetak gol ketiga bagi Inggris tadi beberapa menit yang lalu. Melakukan aksinya kembali ke daerah pertahanan dari Kroasia. Berujung tendangan penjuru kini diperoleh. Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru dan juga harus mewaspadai bagaimana pergerakan, di mana gol kedua dari Inggris juga berawal dari tendangan penjuru. Berhasil ditanduk tadi oleh Harry Kane di babak yang pertama. Kita nantikan Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sejumlah pemain Inggris sudah di penalti, penalti sudah dilakukan. Mencoba disundul. Ah, sayang tampaknya menyamping O'Reilly tadi. Tipis saja, sekitar 3 cm di tiang gawang dari Kroasia. Namun sayang, bolanya masih melenceng bagaimana sundulan dari O'Reilly yang juga berdiri cukup bebas di daerah kotak penalti dari Kroasia. Buat raut atau juga berdebar-debar para pendukung Inggris yang hadir di Stadion Dallas pada dini hari ini. Ya, coba lagi ke tadi perebutan di sana. Pada Palo mundur ke belakang kepada Livakovic, angkat langsung jauh ke depan Livakovic, bola melambung tinggi, dihalau saja oleh Anderson, Elliot Anderson, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kroasia kini, bola dihadapi oleh Guardiol, Guardiol, siapa akan diberikan melakukan lemparan, lirik ke belakang, namun ada pemain Inggris, ragu-ragu dia kepada siapakah. Masih mencari celah, sudah lakukan ke depan. Coba kini kuasai oleh Kroasia. Mundur sedikit ke belakang. Ada Poskovic. Ada juga Sutalo. Dan juga nomor punggung 2 namanya Stanisic. Stanisic Sutalo. Masih Modric. Balikkan lagi pada Stanisic. Mundur lagi pada Sutalo. Dapat tekanan tadi dari juga pemain-pemain Inggris. Yang melakukan pressing tinggi di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan Dominic. Terjadi dua kop di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kroasia di sisi kiri, mencoba lagi melewati satu dua pemain, menguasai bola, dibayangi ketat.

bahaya saudara-saudara. Serangan kembali dari Inggris, sodokan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Inggris menyusun tadi serangan. Luka Modric ini menguasai bola, sodorkan lagi ke kanan. Mencoba mencari Ivan Perisic tadi, mundur ke belakang mengamankan bola. Sutalo angkat langsung jauh ke depan, dekat lagi pada Orlaidi, pemain bertahan dari Inggris. Sodorkan bola ke depan, Declan Rice kini menguasai bola, memasuki dari pertahanan dari Kroasia. Masih Declan Rice di kanan, tembakan ke serangan. Ditepis saja bagaimana Dominic Divakovic harus berjibaku menahan gempuran dari pemain-pemain Inggris. Declan Rice tadi melakukan tendangan dengan kaki kanannya, namun mampu masih ditepis oleh Dominic Livakovic yang harus terbang di udara tadi menahan tendangan dari Rice. Berbuah tendangan penjuru kini bagi Inggris, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia memasuki menit ke-52 babak yang kedua ini. Inggris unggul 3-2 atas Kroasia. Konsentrasi di sektor sebelah kiri akan melakukan tendangan. Kembali Inggris memperoleh peluang dari set piece, bola mati. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul namun dihalau kepada barisan pertahanan dari Kroasia. Datang lagi jatuh di kaki Declan Rice. Declan Rice mencoba melatih 1-2 pemain dari Kroasia. Declan Rice lepas tendang umpan, oh, dihalau oleh Ivan Perisic. Tampaknya umpan crossing yang diberikan tadi Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia yang di awal-awal babak yang kedua ini mendapat tekanan yang cukup tinggi dari the Three Lions. Kita nantikan kembali tendangan penjuru diperoleh, pendek saja sudah dilakukan, berikan kepada Noni Madueke, mencoba ke tengah menemui Jude Bellingham. Ada lagi Elliot Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Declan Rice. Declan Rice sama 1-2 Noni Madueke, terjatuh Noni Madueke, bukan pelanggaran nampaknya. Upaya perebutan tadi dari Noni Madueke yang sempat terjatuh hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Rebutan Noni Madueke dengan Luka Modric di sisi kiri pertahanan dari Kroasia. Bola kini dikuasai oleh Dominic Livakovic, masih menatap ke depan. Siapakah langsung saja jauh ke depan. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel kop di sana, jatuh lagi kaki pemain dari Inggris. Declan Rice sudut ke belakang kepada O'Reilly, balikan saja kepada Jordan Pickford di jaga gawang Inggris. Pada Konsa, masih Konsa, kembalikan kepada Pickford. Pickford menguasai bola, memberikan arahan untuk lebih tenang kepada rekan-rekannya, mengatur tempo permainan. Jordan Pickford alihkan ke sektor sebelah kiri menemui O'Reilly. O'Reilly mundur ke belakang, ada John Stone, berikan lagi, ada Elliot di sana, mundur ke belakang kepada Pickford, alihkan ke sektor sebelah kanan, ada Konsa, masih Konsa, menatap ke depan. Bagaimana juga Jude Bellingham dan juga Rhys James, ada juga Harry Kane yang mencoba membantu, menyambut bola, memberikan lagi menggiring sektor sebelah kiri berbahaya. Ada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia, masih Noni, tidak sama 1-2 ada Rhys James. Oh, sayang sekali berhasil dipotong tadi. Bagaimana umpan 1-2 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia kini kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi Inggris. Serangan yang terus datang bertubi-tubi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Declan Rice kembali nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi the Three Lions. Kita masih menantikan pemain Arsenal ini apakah akan memberikan umpan yang jitu untuk disambut rekan-rekannya melalui sudulan kepala atau kemelut nanti yang akan terjadi. Kita nantikan Declan Rice konsentrasi, setidaknya 6 pemain Inggris berada dari kotak penalti. Konsentrasi Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan, mencoba sudul, tetap lagi. Sayang sekali kembali dapat dikuasai oleh Rhys James. Datang lagi serangan dari Inggris, Declan Rice lepaskan umpan berbahaya. Oh, sayang sekali kemelut terjadi. Bagaimana pertahanan Kroasia mencoba diobrak-abrik tadi. Sundulan dari O'Reilly tadi sempat berhasil ditepis oleh Dominic dan juga kemelut beberapa kali, namun tidak mampu menjebol gawang Kroasia untuk keempat kalinya. Masih lagi tendangan penjuru kini pro Inggris beralih ke sektor sebelah kanan kini di menit ke-55 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah ada evaluasi dari sebuah kejadian yang tadi terjadi. Ya, Clement Turpin, ya, nampaknya masih kembali dilanjutkan tendangan

0: penjuru di sektor sebelah kanan. Declan Rice kembali memberikan arahan kepada rekan-rekannya, konsentrasi menatap ke depan, mengambil ancang-ancang. Declan Rice sudah dilakukan kaki kanan, disodol, ditepis saja oleh Dominic Lupakovic. Bola bergulir ke sisi kiri dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini masih dari Inggris, sisa sebelah kiri dari Tangorsia. Lepaskan lagi, langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Harry Kane. Ke tengah, lagi datang lagi 052K, berikan lagi pada Harry Kane. Berada di kotak penalti, lepas ke tengah, berbahaya, datang lagi Harry Kane, lepas ke tengah, lebih lagi Dominic Lupakovic. Serangan dari Inggris ini sangat luar biasa. Kembali lagi, datang lagi, bergulir-gulir. Bagaimana Noni Madueke lepaskan umpan dari kotak penalti. Ada lagi Harry Kane di kotak penalti. Oh, sayang sekali mampu diamankan kembali oleh barisan pertahanan dari Kroasia. Bagaimana upaya dari Inggris bertubi-tubi dan sangat berbahaya, namun berhasil ditepis berkali-kali oleh Dominic Lupakovic. Bagaimana ini, Bung? Tampakin seru saja Inggris menyerang Kroasia nih.
1: 11 menit yang luar biasa bagi Inggris dan 11 menit yang cukup menegangkan bagi Lupakovic. Benar-benar tidak makan gaji buta ya, kiper ya dari Kroasia ini. Begitu babak kedua dimulai, tampaknya Inggris sudah memiliki opsi serangan yang berbeda dibanding pada babak pertama tadi. Kalau tadi di jeda antar babak, asisten pelatih Inggris Anthony Barry sempat bilang bahwa pemain-pemain Inggris masih dilanda nervous, masih kebingungan. Bola yang seharusnya diumpan pendek malah jadi diumpan panjang. Dan di masa jeda tadi tampaknya pelatih Thomas Tuchel memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada pemain-pemain Inggris untuk mengubah cara main. Dan inilah yang terjadi pada 12 menit pertama, sehingga Kroasia benar-benar berada dalam tekanan, berada dalam kesulitan yang mereka tidak pernah rasakan pada babak pertama.
0: Ya, betul sekali. Dan nampak juga tadi pergantian pemain dilakukan oleh timnas Kroasia, di mana Luka Modric, kapten sebelasan, harus digantikan Kovacevic untuk memberikan warna baru tentu juga kekuatan di lini tengah Kroasia. Bagaimana Bung Tomo melihat pergantian ini? Sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi semakin menarik dari Kroasia.
2: Ya, dan mendengar saat ini masih berlangsung pertandingan yang sangat-sangat juga mendebarkan. Bagaimana Inggris membombardir pertahanan dari Kroasia. Inggris kali ini mencoba untuk menguasai bola, dapat jaga gawang Jordan Pickford yang masih mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, mancing para pemain Kroasia untuk keluar dari sarangnya. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan mereka. Ada Rich James, belakang dia ada Eric Konza, balikin pada Jordan Pickford. Langsung saja ke depan, yang dituju adalah Noni Madueke, namun berhasil diamankan bola oleh Ivan Perisic. Kali ini Kroasia mencoba membangun serangan namun gagal kembali. Inggris menguasai bola kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ada John Stones ke belakang dia, kali ini yang dituju adalah Jude Bellingham. Lebar dia ke sebelah kanan, ada Rich James, balik lagi ke belakang lagi. Kali ini bola masih dikuasai oleh John Stones. Balik lagi John Stones, lebar dia tadi O'Reilly. Kali ini sayang sekali O'Reilly tidak bisa menerima umpan dari Jude Bellingham dengan cermat, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini di pertandingan malam hari ini. Satu gol tertinggal Kroasia dari Inggris sementara ini. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, diamankan oleh penjaga gawang Dominic Lupakovic. Lebar dia langsung, yang dituju adalah Pasalic tadi, namun lebih dekat kepada pemain-pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh John Stones, melebar dia. Kali ini yang dituju adalah Anthony Gordon, namun tidak berhasil. Umpan yang tadi ternyata dilakukan oleh Declan Rice terhadap Anthony Gordon, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Sutalo mencoba untuk bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam di menit 60 pertandingan babak kedua. Kali ini sudah dilakukan, namun upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris ini belum membuahkan hasil, sehingga menghasilkan tendangan ke tendangan gawang saja untuk Kroasia. Tampak pelatih Zlatko Dalic sedang berdiskusi dengan para asisten pelatihnya untuk menentukan pola serangan yang lebih efektif dalam mengejar ketinggalan mereka. Upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia, namun kembali gagal di tengah jalan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. O'Reilly, pemain nomor punggung 3 di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksud saya. Balik lagi kepada ke belakang kali ini. Umpan langsung jauh tadi. coba dilakukan oleh John Stones, namun terjadi pelanggaran terhadap John Stones dilakukan oleh salah seorang pemain Kroasia tadi ketika mencoba untuk mengganggu John Stones nomor 14 yaitu Ivan Perisic, berbenturan dengan John Stones sehingga terjadi pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Inggris, Jordan Pickford, sang penjaga gawang menggunakan kostum berwarna oranye. Pendek saja kepada Eric Onsadia. Onsa masih menguasai bola, mencari rekannya, pendek pada Declan Rice, belakang dia Chris James, kembali-kembali pada Onsa, melebar dia. Kali ini yang dituju adalah penjaga gawang, langsung saja Jordan Pickford. Yang dituju tadi adalah Gordon, Anthony Gordon, di sektor sebelah kiri sayap dari Inggris, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kroasia. Dua pemain Inggris tadi membentur satu pemain Kroasia, nomor punggung 8, Kovacic, yang baru saja masuk menggantikan Luka Modric. Bola kali ini Kroasia mencoba untuk membangun serangan. Sudah melewati garis tengah lapangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, kembali lagi ke belakang. Masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Inggris keluar dari sarangnya. Dominic Lukakovic langsung umpan ke tengah lapangan. Yang dituju adalah tadi Mario Pasalic, namun berhasil jatuh di kaki pemain Kroasia lainnya. Masih mencoba membangun serangan kali ini Kroasia ke belakang lagi. Lukakovic, Josko Guardiol, Lukakovic kembali, Sutalo kali ini di sektor kanan, minta support dari rekan-rekannya. Nomor punggung 5, Mario Pasalic. Sutalo tadi langsung ke depan, yang dituju adalah Stanisic, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Inggris bola kali ini. John Stones di sektor belakang pertahanan Inggris menguasai bola. Sangat tenang sekali John Stones ini menguasai bola. Belakang dia kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford. Sangat tenang sepertinya pemain-pemain Inggris ini karena merasa sudah unggul satu gol dari Kroasia. Umpan mendatar John Stones tadi. Kali ini O'Reilly di sektor kiri pertahanan Inggris, dibayang-bayang oleh tiga pemain Kroasia untuk berhasil dikecolo O'Reilly, namun dicuri saja oleh pemain-pemain Kroasia. Kali ini Kroasia untuk membangun serangan, melebar ke sayap kanan, ada pemain nomor 17 yang langsung dalam kotak penalti. Masih Kroasia mencoba untuk membangun serangan, namun dipatahkan tadi umpan Petar Sucik dalam kotak penalti oleh pemain Inggris. Oh, namun sepertinya wasit memiliki pandangan lain. Hasil akhirnya adalah tendangan gawang Clement Turpin asal Prancis ini saat kemulut tadi. Petar Sukik, tendangan gawang untuk Inggris sudah dilakukan. Kali ini Noni Madueke bawa bola di sektor sebelah kanan serangan Inggris. Jude Bellingham bantu serangan, belakang dia ada jatuh tadi Elliot Anderson, coba untuk menari-nari dengan bola dan berbenturan dengan salah satu pemain Inggris yaitu Kovacic tadi yang baru saja masuk. Ketika mencoba mengecoh Kovacic, namun ternyata tidak mampu. Duel pemain nomor punggung 8 Elliot dan juga Kovacic tadi dimenangkan oleh pemain Inggris Elliot Anderson. Tendangan bebas kali ini dihadapi oleh Rhys James, pendek dia ke belakang Ezri Konsa, sektor tengah pertahanan Kroasia. Rhys James, sektor sebelah kiri kali ini, melebar, coba membangun serangan pemain-pemain Inggris. Masih Rhys James, Noni Madueke yang mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Tengah lagi ke belakang Konsa, menguasai bola, pemain nomor punggung 2, tengah dia. Kali ini ada John Stones di sektor sebelah kanan. Rhys James. Nah, yang dituju adalah Anthony Gordon, bertarung dia dengan pemain nomor punggung 2 yang Stanisic. Masih Stanisic dan juga Gordon berhasil dikuasai oleh pemain Kroasia. Oh, bola ternyata sudah meninggalkan lapangan tadi ketika terjadi perebutan antara Gordon dan juga Stanisic. Lemparan ke dalam kali ini untuk Kroasia. Pergantian pemain dilakukan, dua pemain sekaligus di pinggir lapangan yaitu pemain nomor punggung 24 dari Kroasia, Pasalic, gantikan nomor punggung 26 Peter Musa. Vuskovic juga sedang bersiap untuk masuk. Pasalic nomor punggung 24 sudah masuk dan kali ini. Gantian pemain dua. Sementara Inggris belum melakukan satupun pergantian pemain hingga menit pertandingan 66 kali ini. Sedangkan Kroasia sudah melakukan 3 kali pergantian pemain ya. Oh belum, ternyata yang keduanya belum, masih disimpan juga sepertinya ya. Oke, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. O'Reilly, belakang dia Konsa, melewati satu pemain Kroasia. Konsa masih menguasai bola kali ini. Rhys James dibantu Konsa, belakang dia kepada Konsa lagi. Langsung saja back pass kepada Pickford. Bermain-main dengan maut sepertinya Pickford ya. Mencoba memancing tadi pemain Kroasia yang baru saja masuk ke coverage. Harus terjatuh Pickford, pelanggaran. Clement Turpin ini memberikan keputusan pelanggaran terhadap Jordan Pickford. Tendangan gawang kali ini untuk kesebelasan Inggris. Pendek saja pada Konsa kali ini. Pickford melebar dia, sektor kanan ada Rhys James langsung depan yang 27. Ada Noni Modewaki berduel, Noni Modewaki dengan Josko Guardiol kali ini. Masih Noni Modewaki mencoba untuk melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Kroasia. Pelatih pasti Kroasia mencoba untuk membangun serangan kali ini, patah kembali di kaki John Stones. Umpan langsung ke belakang kepada gawang Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, sudah melewati sarangnya dia. Declan Rice, John Stones, kali ini O'Reilly. Ke tengah dia ada Anthony Gordon. Di belakang sedikit ada Darren, ada Declan Rice, John Stones. Masih kerjasama 1-2 pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan mereka sendiri. Melebar ke kanan ada Ezri Konsa, pemain nomor punggung 2. Meliuk-liuk Ezri Konsa menghindari kawalan yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Masih bermain di daerah pertahanan sendiri pemain-pemain Inggris. Pelan Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan Kroasia sudah merasuk ke dalam garis tengah pertahanan dari Kroasia. Ke belakang lagi dia kepada Ezri Konsa. Masih Ezri Konsa. Melebar ke kanan ada Declan Rice, ada Rhys James di situ maksud saya. Declan Rice, Rhys James mencoba melakukan serangan kali ini yang dituju adalah Harry Kane dalam kotak penalti. Ada Gordon melakukan tendangan namun berhasil digagalkan, membentur kaki dari pemain Kroasia kali ini. Mencoba membangun serangan Kroasia gagal lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kroasia sehingga membuat bola harus keluar lapangan tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia masih belum menemui hasil. Hydration break kembali berlangsung untuk babak kedua di menit 68 kali ini. Silakan Bung Nova, sepanjang pertandingan 68 menit ini ada beberapa catatan yang mungkin Anda ingin sampaikan kepada pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Bung Nova.
1: Ya, Inggris tadi mencoba untuk melakukan serangan yang sporadis pada 10 hingga 12 menit pertama babak kedua, tetapi hal itu tidak bisa terus-menerus dilakukan karena memang akan menuntut kebutuhan fisik yang cukup tinggi ya. Dan saat ini Inggris sudah bisa dibilang sudah on the track karena sudah memainkan sepak bola yang diinginkan Thomas Tuchel. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah Inggris masih kerap melakukan kesalahan. Hal ini yang pada babak pertama tadi mengundang 2 gol dari Kroasia. Sementara Kroasia sendiri sudah lebih niat gitu dalam menyerang karena tadi sudah ada masuk Igor Matanovic, kemudian Marko Pasalic, ini 2 pemain yang memang berada di posisi penyerang. Kemudian juga tadi tampaknya Luka Modric sudah habis bensin begitu. Ada Kovacic yang masuk pada babak kedua kali ini.
2: Ya. Dengan pergantian itu apakah nantinya Inggris Kroasia ini juga berpotensi untuk mengejar ketertinggalan mereka atau akan lebih bertahan dia menurut Anda, Bung Nova?
1: Iya, Kroasia pasti tidak akan melepaskan kemungkinan untuk meraih poin pada laga ini untuk menjaga kans mereka melaju ke babak bubur ya.
2: Apa yang akan coba dilakukan oleh Inggris dalam hal ini untuk ya minimal mencoba untuk skor tetap 3-2 atau akan mencoba untuk melakukan serangan-serangan sporadis lagi?
1: Iya, Inggris tampaknya sudah sadar bahwa keunggulan 1 gol bukan keunggulan yang aman. Ya. Tadi kita lihat sesaat tadi sekilas ada Morgan Rogers siap dimasukkan, mungkin akan bermain setelah hydration break ini. Dan itu menjadi opsi bagi Inggris untuk memberikan darah segar dalam pertandingan ini.
2: Ya, Rogers juga penyerang ya, aku tidak salah ya.
1: Iya, dia bisa bermain sebagai gelandang, sebagai attacking midfield juga. Pemain dari Aston Villa masih muda, umur 23 tahun.
2: Sepantaran kita lah ya, 23 tahun.
0: Iya.
2: Ya, ini masih berlangsung hydration break pendengar rally di seluruh penjuru tanah air dan pertandingan sudah memasuki menit 71 kali ini. Inggris masih unggul 3-2. Bagaimana para pendukung Inggris sepertinya sudah mulai menyanyikan lagu-lagu penyemangat ya. Di studio juga sangat ramai kali ini. Ada Bung Rudy Zain yang juga sudah meloncat-loncat ini karena pendukung Inggris ini. Dan Bung Fajar Nugroho juga sepertinya sedang bersuka cita ini sementara Inggris unggul 3-2. Bagaimana dengan Anda pendukung Inggris di luar sana yang juga mungkin di pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat kali ini juga melakukan nobar atau debar ya, dengar bersama, juga merasakan hal yang sama ya. Pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel di Inggris, yakni Declan Rice diganti, kemudian juga Gordon, Anthony Gordon juga harus keluar, masuk Saka, dan juga Madueke juga keluar ya, Noni Madueke, Saka, Rashford dan juga Rodgers. Ini tiga pemain langsung, Bung Nova, nggak tanggung-tanggung ini, nggak mau kalah, tiga pemain langsung dimasukin.
1: Seru juga nih kalau lihat Madueke, Saka, kemudian Rodgers, bisa jadi Inggris benar-benar niat untuk mengamankan kemenangan, tapi bukan kemenangan 3-2. Bisa jadi Inggris akan mencari gol-gol lanjutan untuk menegaskan bahwa mereka lebih pantas berada di atas Kroasia.
2: Ya, baik. Dan pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Kroasia mencoba untuk membangun serangan, masih berada di lapangan tengah sektor pertandingan. Kali ini Kroasia di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Umpan coba dilakukan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain yang baru masuk, Saka, nomor punggung 7, ini berduel dengan Ivan Perisic, terjatuh Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah bersiap kali ini pemain Inggris untuk melakukan lemparan ke dalam. Konsa, Ezri Konsa. Oh, ternyata pelanggaran ya tadi ya ketika Saka terjatuh berbenturan dengan Ivan Perisic. Bola dihadapi oleh Jordan Pickford kali ini. Minta teman-temannya untuk melebar, mencari posisi, maju, melakukan serangan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri. Jauh umpan diberikan oleh Jordan Pickford. Yang dituju adalah Saka, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Kroasia kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Kroasia. Terjatuh satu pemain Kroasia, bukan merupakan pelanggaran. Inggris melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Jude Bellingham mencoba melakukan serangan dan terpatahkan oleh pemain-pemain Kroasia. Masih bisa diatasi oleh pemain-pemain Kroasia. Nomor punggung 17, Petar Sovic, terjatuh tadi, namun berhasil bangkit lagi. Kroasia membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, tercocor saja, berhasil tadi diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris, dipatahkan umpan yang coba dilakukan oleh pemain Kroasia. Konsa kali ini menguasai bola, melebar dia sektor kanan. Rhys James bawa bola, cari rekannya, jauh umpan yang dilakukan oleh Rhys James. Sebelah kiri yang dituju adalah Gordon, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Kroasia. Dikuasai oleh Kroasia kali ini, mencoba membangun serangan. Pemain nomor punggung 24 dari Kroasia mencoba melewati adangan dari pemain Inggris tadi, Jude Bellingham, namun gagal sehingga bola berhasil dicuri. Namun sayangnya harus meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Kroasia kali ini. Bola masih dikuasai pemain Kroasia di sektor kanan. Sektor kanan Inggris coba untuk bangun serangan lagi, masih patah lagi Kroasia. Belakang kali ini Guardiol, Dominik Livakovic, masih Livakovic, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri. Guardiol bawa bola, sudah melewati satu pemain Inggris, dia coba untuk bangun serangan Kroasia. Main berseragam biru-biru ini sektor tengah kali ini. Main nomor punggung 15, Mario Pasalic, bawa bola, sudah melewati garis tengah kali ini. Main nomor punggung 24 dari Kroasia langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain yang berdiri bebas, namun berhasil digagalkan oleh pemain Inggris. Kali ini Kroasia mencoba membawa serangan nomor punggung dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti menggunakan kaki kiri, namun berhasil dipatahkan oleh Jordan Pickford. Kembali terjadi di dalam gawang Inggris, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Datang lagi serangan dari Kroasia, namun umpan yang dilakukan oleh Hotalo dalam kotak penalti Inggris tidak menemui sasaran sehingga berhasil diamankan dengan mudah oleh Jordan Pickford. Dan saat ini pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, Kami menginformasikan bahwa sudah waktunya azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini. Kita kembali ke dalam pertandingan Inggris menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Ezri Konsa kali ini masih menguasai bola, melebar dia. Chris James. Nah, sayang sekali Saka tadi tidak berhasil menguasai bola. Inggris masih mencoba bertahan. Kroasia, tendangan langsung dari luar kotak penalti. Berhasil diamankan oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Upaya yang dilakukan oleh Martin Baturina tadi. Oh, main nomor punggung 20 dari Kroasia, Matanovic yang baru saja bergabung menggantikan Peter Musa tadi. Gagal kali ini serangan dari Kroasia. Coba membangun serangan balik Kroasia di sektor tengah pertandingan. 4 pemain Kroasia berkumpul di situ. Melebar kali ini Ivan Perisic, nomor punggung 14, dibayang-bayangi oleh Saka. Belakang sedikit dia Kroasia. Josko Guardiol tengah, balik kepada Guardiol kali ini. Nomor punggung 6, Sutalo. Kroasia mencoba membangun serangan, melebar sektor sebelah kanan. Main nomor punggung 24 ada di sana dalam kotak penalti. Umpan pendek dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Inggris. Namun ternyata sempat menyentuh pemain Kroasia, nomor punggung 24 yaitu Pasalic. Upaya yang coba dilakukan oleh Pasalic tadi masih belum membuahkan hasil. Coba semaksimal mungkin sepertinya pemain-pemain Kroasia ini untuk mengejar ketinggalan defisit 1 gol. Pergantian pemain kembali kali ini dilakukan oleh Kroasia. Pemain nomor punggung 15, Pasalic. Mario Pasalic diganti. Pemain nomor punggung 13, Vlasic ya. Ikhlas Vlasic.
3: Kalau Vlasic.
2: Ya, Vlasic. Nah, agak sulit ini namanya nih ya. Mario Pasalic dan Baturina juga diganti. Dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Zlatko Dalic di dalam timnya ini. Coba untuk mengejar ketinggalan, berupaya semaksimal mungkin ya. Inggris kali ini masih menguasai bola, terjatuh. Ezri Konsa mencoba untuk melewati adangan salah seorang pemain dari Kroasia. Matanovic mencetak gol ketiga dari Inggris ini. Mendapat standing ovation dari para pendukung Inggris. Jenderal di Inggris
1: Thomas Tuchel sendiri memastikan bahwa
2: kali mencoba membangun serangan kali di sektor kebelah kiri pertahanan Inggris di tepi

0: bola. Masih Inggris tentunya. Udah bawa nah, terjatuh hampir saja tadi. Bagaimana sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Masih mencoba untuk membangun serangan ya. Silakan Bung Indra.
1: Ya, baik Bung. Sebelah
0: kiri atau sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Kroasia.
2: Diamankan oleh George.

0: cosa che stiamo provando a fare in un secondo di penampilan Inggris nih.
1: Iya. Segitiga dulu di sisi kanan ada kemudian dia melihat Marcus Rashford berdiri bebas tanpa penjagaan dan
0: tadi sisi kanan ada Spence, masih Spence mundur ke belakang pada Konsa ada Guehi di sini menguasai bola. Guehi pendek saja kepada Rhys James, masih Rhys James berikan lagi pada Konsa, memainkan bola masih di dalam pertahanan sendiri Inggris, coba memancing membuka ruang bagi tim nasional Inggris. Elliot Anderson berikan lagi ke tengah, sodorkan bola ke depan. Ada Rogers di sana, ada Bukayo Saka. Sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, ada Spence alirkan ke depan mencari Rogers di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Rogers yang mencoba berlari di sisi kiri pertahanan Kroasia, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kroasia. Bola kembali dikuasai oleh nomor punggung 17 di sana dari Kroasia, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri lagi. Bagaimana Ivan Perisic alirkan bola ke depan, namun lebih dekat atau dipotong tadi oleh Konsa. Bagaimana upaya dari Kroasia menyisir sisi kanan pertahanan dari The Three Lions belum membahayakan di menit-menit akhir, memasuki menit ke 90 babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan terjadi gol kembali bisa menit-menit akhir dan juga tambahan waktu nampaknya akan diberikan beberapa detik lagi. Kita lihat Jordan Pickford langsung jauh ke depan mencari Harry Kane dan juga ada Bukayo Saka, masih Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan Kroasia. Oh, memberikan umpan tadi maksudnya kepada Rogers Namun bola dibuang saja oleh pemain Kroasia. 6 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Masih ada peluang bagi Inggris untuk menambah keunggulan ataupun juga Kroasia untuk mengejar ketertinggalannya atas Inggris. Ya, Harry Kane masuk bola namun kontrol yang kurang cermat tadi terlepas penguasaannya. Ada Kovacic coba lewati 1-2 pemain tadi namun mundur ke belakang. Kroasia kini memainkan bola di sisi kanan. Alirkan lagi. Ada nomor punggung 2 di sana. Coba alirkan lagi Sutalo dan juga Stanisic nampaknya. Ya, nomor punggung 17 dari Kroasia. Alirkan lagi, pendek saja. Ada Kovacic tadi pada Guardiola. Masih Guardiola melewati garis tengah. Guardiola alirkan ke sirkul sebelah kanan. Bagaimana juga pemain dari Kroasia mengisi, mencoba melewati 1-2 pemain O'Reilly. Lepaskan umpan tadi maksudnya namun membentur. Umpan yang diberikan berhasil dikuasai oleh Anderson, Elliot Anderson. Sodorkan lagi dengan tenang ke depan dia, mencari Rich James sana. Di sama 1-2 ada Harry Kane. Mundur lagi kepada O'Reilly, kepada Anderson. Masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Pemain-pemain Inggris cukup percaya diri tadi menguasai bola di daerah pertahanannya. Meski mendapat tekanan dari pemain-pemain Kroasia, terlepas lagi penguasaan bola dari Inggris. Datang lagi mana Stanisic tadi, alirkan ke sektor sebelah kanan. Bagaimana punggung 24 tadi dari Kroasia, Marko Pasalic. Gagal melewati satu pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Kroasia boleh dihadapi oleh Stanisic. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions sudah dilakukan. Ada Kovacic kini menguasai bola. Kovacic berikan pada Guardiola. Guardiola bagi Guardiola menatap ke depan. Nampak juga cukup kesulitan nampaknya pemain-pemain dari Kroasia ini untuk menembus. Alirkan lagi pada Marko Pasalic. Alirkan lagi bola langsung jauh ke depan itu dari kotak penalti namun membentur tadi. Kembalikan lagi pada Pasalic. Mundur ke belakang. Memainkan ke bola di sektor sebelah kanan. Mencoba ke tengah kini. Datang lagi Guardiola mencoba membantu. Alirkan kepada Perisic di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Perisic melepaskan umpan tadi maksudnya namun membentur tadi. Berhasil diamankan oleh Jordan Pickford yang keluar di sisi kanan gawangnya. Berhasil mengamankan si kulit bundar. Belum membahayakan gawang dari Inggris. 2 menit 35 detik sudah berlalu. Waktu tambahan Jordan Pickford lakukan tendangan gawang. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Mencari Kane di sana. Lagi pemain dari Kroasia menguasai bola. Sisa 3 menit waktu tersisa. Waktu tambahan babak yang kedua ini. Ivan Dersi kembali.

his fans, membentuk Kroasia di menit-menit akhir babak yang kedua. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang yang manis untuk yang berada dari kota penalti. Berhasil dibentuk lagi oleh pemain Inggris. Busaka diberikan lagi kepada pergerakan dari Marcus Rashford mencetak gol keempat bagi Inggris. Memanfaatkan serangan balik di daerah kotak penalti berhasil diamankan atau diblok oleh Harry Kane. Juga pemain Inggris masih kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, belum coba dicuri oleh pemain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

efektivitas serangan Inggris dan bagaimana bola itu dialirkan di dalam lapangan. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa untuk berikut kita akan mengikuti halaka sebulan dari Mesir Ibetul Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas ni'matnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'dim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh masjid yang tercinta ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak, al-afatul ghibah, tentang bahayanya ghibah, tentang bahayanya upat. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan kamu upat akan sebahagian kamu. Adakah kamu mencintai akan bahwa kamu makan akan daging saudara kamu, akan daging mait bangkai saudara kamu? Fakarihtumuhu, maka pasti kamu benci akan memakan bangkai saudara kamu. Dikala kamu benci akan memakan bangkai saudara kamu, mestinya kamu benci mengupat saudara-saudara kamu yang seiman, seagama. Maka Allah sangat melarang tentang ghibah, tentang upat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, la tahasadu wa la yatabaghadu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, la tahasadu, antara kamu jangan ada dengki berdengki, bina dengki kepada orang yang lain, wala yatabaghadu, dan jangan ada sifat ghadab antara kamu, sifat marah, sifat benci kepada orang yang lain. Wala yaghtabu ba'dukum ba'dan, dan jangan ada upat antara kamu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, akan tetapi adalah kamu kepada hamba-hamba Allah ikhwanan itu adalah sebagai saudara. Maka karena kita adalah sebagai saudara, kata Nabi, maka jangan ada dengki berdengki, dan jangan ada benci membenci, dan jangan ada upat, karena adalah saudara seagama seiman. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, iyyakum wal ghibah, al ghibatu ashaddu minaz zina, fa innar rajula qad yazni fayatubu fayatubullahi alaihi, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira li sahibih. Jauh olehmu akan ghibah, jauh olehmu akan upat, kata Rasul, al ghibatu ashaddu minaz zina, ghibah itu lebih bersangatan daripada zina. Dikarenakan fa innar rajula qad yazni fayatubu fayatubullahi alaih, karena seorang laki-laki yang berzina ia maka bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaih, maka Allah menerima taubatnya laki-laki tersebut, karena dosa yang bersangkutan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ghibah, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lah, adapun sahib ghibah, orang yang ghibah, yang berupat, la yaghfirullah, Allah tidak mengampuni baginya, baginya sahib ghibah, hatta yaghfira li sahibih, sehingga orang yang diupat, sehingga seseorang atau sahib itu memaafkan orang yang ghibah tersebut. Karena ghibah itu adalah dosa yang bersangkutan dengan manusia. Karena dosa yang bersangkutan dengan Bani Adam, maka mestinya meminta maaf kepada sahibnya ghibah, kepada orang yang dighibah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu beratnya tentang dosanya ghibah, dikarenakan dosa yang bersangkutan dengan Bani Adam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, maraltu lailata asra bi ala qaumin yahshamuna wujuhahum bi adafirihim, faqultu ya Jibril min haula'i, faqala haula'i alladhina yaghtabuna an-nas wa yaq'una fi a'radihim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maraltu lailata asra bi ala qaumin, aku lalu, kata Nabi, pada malam Isra Mi'raj di atas satu kaum, di atas satu golongan kaum, yang mana kaum tersebut, kata Nabi, yakhsha'una wujuhahum bi adafirihim, yang menggarut akan muka mereka, bi adafirihim, dengan kuku-kuku mereka. Istilah katanya igaru-garu muka, iklok-klok muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkalan sebuah kaum, nganuke iklok muka, igaru-garu muka, sehingga darah itu bit, mutamah itu bit darah, mutamah igaru, hani piu-piu garu-garu muka. Bahkan kan tiblah jaro, dua belah jaro, unen dan wi garu-garu. Biada firihim. Fakultu ya Jibril min haulai. Maka kata Nabi, aku tanya, ya Jibril min haulai, siapakah kaum ini ya Jibril? Faqala haulai alladhi yaghtabuna an-nas. Maka oleh Jibril alaihi salam menjawab, haulai alladhi yaghtabuna an-nas, itulah orang-orang yang di dalam dunia, kaum-kaum yang di dalam dunia, yaghtabuna an-nas, yang mana pekerjaan mereka adalah yaghtabuna an-nas, mengumpat manusia yang lain, menjelek-jelekkan manusia yang lain, menghinakan manusia yang lain. Itulah pekerjaan kaum tersebut, katanya malaikat Jibril alaihi salam. Itulah siksa orang yang di dalam dunia selalu ada ghibah, upah kepada orang yang lain. Bahkan pak media sosial takalan terjadi upat yang luar biasa, padahal media sosial itu adalah, andaikan benar kita pergunakan, menjadi amal jariah di hari akhirat nanti. Akan tetapi media itu bila salah dipergunakan akan membahayakan akhirat, akan membahayakan dunia wal akhirat. Terjadi upat yang luar biasa, terjadi ghibah yang luar biasa. Maka oleh Abu Lahab, Allah berkata di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa mra'atuhu. Celaka Abu Lahab dan istri-istrinya. Abu Lahab dan istrinya adalah dalam neraka. Karena dalam riwayat, istri Abu Lahab tukang baba upat, tukang ghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya tabuh profesi Abu Lahab tentang tukang tentang Nabi habis-habisan, tukang hina Nabi, tukang caci Nabi, tukang bangkang Nabi. Dan perumoh ke istri Abu Lahab tukang baba ghibah, tukang baba upat. Saboh profesi dua aja. Sehingga lam neraka Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Rata urung gepegah gupat Nabi, gupat sahabat-sahabat Nabi oleh istrinya Abu Lahab. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah bahayanya tentang ghibah, tentang upat. Bahkan amalan yang diperbuatkan mengalir kepada orang yang diribah, kepada orang yang diupat. Maka orang yang menerima upat, tegedina urang yang pegah irona diupat lisipulan yang payah takkan. Alhamdulillah kaitan madiah kelung pekan menen, karena amalan yang gepubut liganyen uronyen kagejuk kepada orang yang diupat. Maka wajar getanya yang diupat li orang lain, yang dihina, yang dicaci, awak tetekun alhamdulillah kai sama dia, wajar. Pakan karena amalan yang gepubut liganyen uronyen kagejuk getanya yang terima upat. Iganya kekahana tepuna. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, awhallahu ila Musa alaihi salam mamata ta'iban minal ghibah fahuwa akhiru man yadukhulul jannah wa mamata musirran alaiha fahuwa awwalu man yadukhulul nar. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, awhallahu ila Musa alaihi salam mewahyu oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, man mata ta'iban minal ghibah, siman orang yang mati ta'iban minal ghibah, yang mana ia telah bertobat daripada ghibah, bersih daripada dosa ghibah, fahuwa akhiru man yudkhilul jannah, akan tetapi man itu termasuk orang yang akhir, man yudkhilul jannah, orang yang masuk dalam syurganya Allah. Tidak kamong bahkan karena dosa ghibah, walau kali getobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi termasuk siman yang akhir masuk syurga. Kemudian wa mamata musiran alaiha, siman yang mati musiran alaiha, yang berkekalan di atas dosanya ghibah, yang belum bertobat kepada Allah, yang membawa pulang dosa ghibah, hana mentemeng tobat, hana mentemeng laki ma'ah, dan urung yaudib hana gepuma'ah kadang menggedeputan berkekalan dengan dosa ghibah, fahuwa awwalu man yudkhilul nar, maka Allah mewahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dia termasuk orang, man itu termasuk orang yang paling awal masuk dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya begitu pentingnya menjauhkan daripada dosa ghibah. Adapun bila sudah ada dosa ghibah, begitu pentingnya taubat daripada ghibah. Karena dengan ghibah tersebut, dengan upat tersebut, membahayakan dunia wal akhirah. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lem getanyonyo kata temung dalam tahun baru, ibaratnya umu mutamah laju-laju nyeberakan kadang na umu lepluh nyo kaitamang lepluh sa menyawai kadang na umu limang pluh nyo kaitamang dalam umu limang pluh sa, karena bertambahnya tahun bertambahnya umur. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirul kalam, Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Baik, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, demikian Halaqah Subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Prodio dimanapun kamu berada, lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan semoga bisa menghibur kamu semuanya. Kembali informasi kupilihkan akan aku hadirkan buat kamu. Ada beberapa jenis sakit mata yang wajib diwaspadai, ya. Ya, dapat menular juga nih melalui kontak fisik antar manusia dan patut untuk diwaspadai. Selain itu, sakit mata juga bisa menimbulkan berbagai keluhan yang mengganggu, mulai dari mata merah, gatal, nyeri hingga gangguan penglihatan. Dan itu diartikan sebagai rasa tidak nyaman yang rasa berada di dalam atau di luar area mata, baik salah satu atau keduanya. Biasanya penderita merasakan ada yang mengganjal ya di mata, serta mata terasa gatal, perih, dan selalu berair. Nah, di sini ada beberapa jenis sakit mata yang memerlukan pengobatan serius ya, yang harus diwaspadai ya. Nah, yang pertama di sini ada jenis sakit mata yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Ini diketahui dapat menimbulkan herpes zoster atau cacar ular. Ya, ini juga ciri-cirinya mata merah, sakit parah, ruam atau kemerahan di kelopak mata, mata sensitif terhadap cahaya. Wah, ini juga sangat bahaya ya. Baik, untuk yang kedua di sini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 yang menimbulkan infeksi di kornea. Ya, gejalanya itu mata juga merah, rasa sakit, air mata yang terus menerus keluar, mata juga terasa tidak nyaman, mata terasa perih saat melihat cahaya yang terang juga. Oke, untuk yang ketiga di sini ada konjungtiva oleh bakteri dan virus, ya. Dimana juga di sini konjungtivitis ini atau disebut dengan pink eye, ya, adalah peradangan pada jaringan tipis yang melapisi bagian putih mata dan bagian dalam kelopak mata. Alergi debu, iritasi akibat produk perawatan kulit maupun sabun, ya. Ciri-cirinya mata lebih berair, area putih pada bagian mata yang menjadi merah, mata terasa gatal, lebih sensitif, dan penglihatan menjadi lebih buram katanya, ya. Oke, itu dia untuk teman Pro 2 yang sudah aku hadirkan informasi ada beberapa penyakit mata yang harus diwaspadai. Semoga bisa langsung ngecek diri sendiri ada enggak gitu ya. Oke, lagi lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.